0: Lubadu, la ulafinye Jose, lubare kembo ilumi, ariya kati logo hafri tu bala, Israeli na hiptugi, ariya kaligia, lu hanugu ni la buhama gua damele, higiruni fulasuligi, la u hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru hati, la tuka harihi logo buitu meira ula, manufu tetinya lua iluru dule, lichu kubai uruwe, la ulafinye moisesi, tale wugri hali, Mahati lula nukunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano mbuitu, tita luba uruwe to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufri ru una buguni, luwe gen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lungu, lichiga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logo buingyo, haba ligiru ni Egipto, manufu deigalue iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lu buingyo le marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Haba launa ha, haba hichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhito lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la muga ni haba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia, aba la dobro guduna hau, aba hanyaradagu. La hafinye Israelina logo buingyo, aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logo seduweyo, aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye raabu, tomeha horu, Mwe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lungu na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyelue hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara baila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao, aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magaira wati. Arabu lida mburi lagadabu genedubu waina muti luma lida mburi huyu le muwaru wati. Sun hagia lau sun buidu la afinya ni le hawagu boi. Ligibu ke buingiu meresi biru hamuti le meha furama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagu adurutinya Kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logo sensu gunda huma lao le humat. Lugundu Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
2: Naume irubadi huu. Migiru nubadi.
0: kayara ti luboiti wariyangu lau afinyani.
2: Na bure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapa ti kayara maagiriga diganawa.
0: Harita ko huma hawagu ha adunte habalu, ha priche bali lugano te buingi hun. Samina huma lubuguru, italinya la meha, abagari ani aje ya humu afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye da gwaga da huma hungwa, lun amu, luujari, arufu da hani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, miya buiti lun, ladigiba la, buiti hon ha, afala rubalin. Siyati gafana hama fadirigu, ha eseri widu banya, tida hatempulu huriyu lidagien atakara gudu ni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barulei atakara gudu ni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bau guditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bau gudi lo yuburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina, una buguni, logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida ubo ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu guwe tenki uni, lubu ingi sunga da, lida ange Yesu Kristu. E tenki uni ligia, ligia luu yeri boi, atakara guduni le labuse rubai, bungi wamagi. Ruwa malubaiti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile auwe lagunda ra bungi. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge bungi logu onigirunu. Hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristu. Lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristu. Lungayara abayla hadigni lugunda, weri guni lun Kristu, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guatina lun heresi biruni, dimure le aburha nalibwe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese na nugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iganinya honsun tabu tiguligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu igahanya Italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
3: Niduhin yung kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Yesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lung harien gulun.
4: Nyuruba ya lida obaru buiti.
3: Harien galu le gudeme bay.
4: Buguya redi barara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugud
3: hanugu nyaba grige amuloile aba ani hagusera gadunya lauluriba aritaguni niduhu nyuhinsete no agamba humekatele aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugien heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habobanyalu ahiti huguya Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu. Ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu. le inebe beihun le umbei hedere gerago hungwa ahinaru ni lubai lagu gufuli humani linyu agi lurudu kai sitarinya guni lereru bungiu
5: hisi ala kirige bile di bu ke bisi ago bungwa
3: buiti haduga ahi mama lubai aba lau hanuguni sungrigia hadugunya figo drugo humuti li lurudu bungiu lugundu ahi agufuli raba grigia lau sun lurudu igira lagunfuli raba lidage gadurun ti lagu ladura guni sun luguma di lurudu lugundu bungi memele ariengu bai
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahin lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti laule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logwa finye la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La rengu aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu, darugu ababaugwa, hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
4: Buguya afieti. Au waduga numuti le buidube.
3: Au warinya gati nalui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu. Lau buiti le na dugu bai.
3: Afiente bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afiente gie mafia nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le la dugu bai. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la dugu bai dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adaga ragiduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila laukate lela dugbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungiu.
5: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
3: Nyariye mwaguati logo Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela dugbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. To horu lida dan le sigualbe. Resibi lumutu bungi ukeisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gie amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gie hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3
3: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia lerufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahianihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurendu lagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tul awaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na uribani. Lida nyo wagubu. Ani afuru hatumuti wiriba ni wada. Gudatumuti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wiriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. tau gien vinya raguanya grigi halle nege ben bungiu la dugnia rida geme me aba yumo la frida bini ru ni luma inya raguni idu hinyu mulu muti tera la katile gayara tifunage la fridu duna bimeti luma duna gifiti lida ge aba me melise se duna gayara ti satta gindu aba tidi bu igu faluma odi gayara ti tagindu tidi bu bebe igu siati geti la fridu duna bimeti luma duna basu ti lida ge aba me melise se duna Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaran daligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unyei luma sun luwiri uribani. Aha ya haa gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungirigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Luma hada amu.
1: Santiago capítulo 4
3: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago ahi la gamadago ubo ilumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Gama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
5: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
3: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henya vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katinyi dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei, lua wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5
3: Agamba humai katele, ugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi nilido buri lagumu houdan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Laguan hanya lubai tifai iti ligi ichi ga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi meti ya hagi huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu iduke anima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha madurum banya. Afarago humanya hilagube. Madugu ga hagi ni kata hawege guwa. Ligi lubai tiniduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuriruni luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me larei da guagduni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei da gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubumla luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
6: Furumi etu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bougudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu laulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wamalu wagu. Luginyana bai la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lunti lafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni
7: luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulang. Eni lausun lira, afinye di luago. Eni gundan tu lau aba ome mo gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri afinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete go lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subu diragudu ni bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungiu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
8: Sandu huma, lugundu awa, sandu tila.
7: Aha aguara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia. Lun tihuaru du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien Lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyenu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyenu eni ruhu mei sung hemeni giluago. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanyo sungirigia te hidu. Liabi haweri te lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
7: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, Ligia ugano le lani la asalbaru ni, le wagu bei la rinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligia lubeiti, igira humei sun luweyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luweyeri maraso alugu, itara kei habu seruni irahnya figiginya miligi haruma tiluga nyana bela hawena mudum. Itara lagi nye habu serun, aturi hanu lerenu bungi buidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei tilu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin tilu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre wagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion. Dubu leti matimati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago. Buidu belidi hon.
7: Weli ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu mebere se hama abu nuntinya. Ligia le dubu le timati.
7: Ariye gati ginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
7: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungyo. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano uwa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadugube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. La diga busianti bungiu, luha digu ni le lubaybe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gama lumo mousera kumei livre lunha digni le buribabe. Lubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mama rugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira lueginya hadugu kati buiti, aba habandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyer y Gabriel lagura bungi huagu, que si sufri lube Cristo huagu laugurasu. Y si gaba ejemplo hum lu hafalaruni. Madugunti Cristo ni aba figo, mayeha ligia ni aba weyasu. Alejanabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masidir lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Cristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Cristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun haferi dihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Cristo, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
7: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Cristo. Luago rugu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendetu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya bugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sun hon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagine abai bagari lani nan kundan, lunti lumigiru nubi nyenye, wila dimure amribani, maria galigine me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidibani, alu halai terangiru, avme la falabani, la diga gongiru moti yavabore me, bubi haru chago bani, agambala is afori e dundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bungi ha.
7: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la ladiga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugunin buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Harito ku huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembe, wanengua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darugu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
7: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariwa. Kwento, weli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lube aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei la saragu isi ya ni hii da hon hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ya ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magili luhanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe sile heresibirivei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei la usun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweli da tahaningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga aba kate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahang anabuwa loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. ahinya sufri raba hida gie. Lu mama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura guni libri lurudu. Ni luegie le meter ulido kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufri ramutu luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru. Aguseru ni ani hama gin aguanari gulani gubungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
7: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
7: Rugu wa humalo beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele la tiliru danligia. Madikere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunu. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
6: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Simon Fedro, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubo ivon, laulu bafulu wa bagari dukei lugunda, laula subu diragudne in Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa malida luenigu luma.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Bungyusun

0: Lomuti and Lobati Bungi had the Reka Kobanya Hongu Alum, Lui Ochavaguni. Igra Lion Havriba Banya, Labuga Sufri Runin Luba, Hasia Dirunuva, Lusunda Lidame Lueyuri Aguseruni. La Sufri Raguda Timaba and Bungi ha a follower Banin Luriba Hayumaha, Ruha Gaya Meberesini Luagule Lubei Bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana go banya, barugu tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu, ubafu sieluna haguya, ligibu gebungu, lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itrahea kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahong, luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon ego bakeisi, hon ego animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula dugunen levuriba bay. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luaguli figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilu nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurune. Sundan lida lueri age luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimuri buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage iviye le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay, sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
1: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu da hani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniyagu bay profetagu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu da habay wakui apostolo gu hun. Lidage sun burikate le variyagu bay, rutima humay le harita gu rugun, Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie dan le la digubay ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luagu la digune la bungi sun kate lida lidani, Lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridano la gini chaguni bungi ubo meha likira lauli dunari nagura. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itra lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le forama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansiruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda lei me watu gemeti sun kate leli dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongu alu bungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabogo ti lanichugu laburin ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tun buritibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahi afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nwa la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watigi nye afiko sungrigi. Eda wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di wala aban luma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugureina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le timati. Learinya kuti logo lidanyi la larungo nga, ani yere gutili duhelun lidangili luburik lehisi habuti hon libirigu lidangi larugonga ani uati ni katalun laburugudni ahinti le yere habuti lun liduhe italian kaisi grige le ibugu belidan luburik ibidiati lun halion boila lugundu darulu muti luburiga lari nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali bungio ifigon ladiga kristo agubrigu naburhanya hun lugundu subudi huma lila hesu kristo le mehani halibwe lumagen furumi etida niburinginya naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu naburhanboi hun nirahunyu lugundu subudi huma lila bungio uguchili naburhanboi hun agubrigu lugundu subudi huma lila hesu kristo le meha ani halibwe lumage furumi etida naburu habai hu ni bure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lele rero mbungi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma lela uribu logu mafu misi ya dala ligaburi ubo hu ni buri kata ile lida mwe ubo ahi hisi ya ubo hu misi ya tibungi ugu chili hu lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guanarugu ubo liabu ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogo anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni ukristo gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu hun, ani subudi ti sun kata hun, naburha boi ilubai ti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boi, hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubudiruni irahu ibidi angili ugu chili hon. Haria kubanya logo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi laria kuni hesusu hon. Naburhanya imburikata rile hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, ani sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuda ha hun, lugundu arufuda halumuti sifiri sandu sunkata hun, ani inaruni larufuda haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuda halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wala Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wame.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili. Darilunga yara la lagu aruni wa mwon lirahunyu buingiu. Ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahunyu hadi wa buingiu gweto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame la le. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu. Wari hubo itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi dirigo al muti liluru du buingio, lugundu lo kate ile figowe la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni, Esu Kristu wa figon, lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi egili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eye edutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lita figo, lani kumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagrin chaguni luadigu mari maafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bay maafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigu mbali le buidubay, O misi habu la lun lidu heluegen Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lanigu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigha di walida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tiyan waduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginlu wagu. Logu lichu kubay la sunle wamuri habo iluma wawu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye no logu Jesu Kristu le liru, luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingiu la adimur haboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwati sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabu. Lige lebu boy, Aga abuni ha aginye lani gubunyobo. Ahi wagia, lani gubunju wagia. Le subuti habubo ilu buingio, aga abalumutiwa. Le mama bo ilani gubuingio, mahati laga abuni. Italalinya lubaiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi atinu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo liro buingio. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi u, visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa maa magalidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luagu wagia la hinsi habubo ilu buingi u. Luagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi u. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wu anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubo ilu buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida yadiwa la aba luma buingiu, ani lida yila ginye aba wama. Logurula lila la nisifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru buingiu, harinyaga wamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubu luagu liru la buingiu hesusu, la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera, logo, hinsi ya wama lumu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tulilida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufute. Bugalu muti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladiga visi ya dulu frumi. Ahin harinyaga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, ye ya ti grigia ligia. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyambo ike hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi u lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus la Kristu bai age lirahunyu banya buingi u. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le lubai bai. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi u uon. Ladigun wa le lubai bai buingi u ligi ya isi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boy logo Jesus la lirau boy buingio ligira gunye gayara laganye irun logo kata ilani na ubo. Jesus Kristu ligia nyumbu boy lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia arufu dubali insun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingi u logu lirau. Le larinya gubaibuingi u, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gyela lira liabu ibagari ligi le ani be lira bungi luma ani ginye ibagari le luma ahitile uwa be lira bungi luma uwa tiginye ibagari le luma na buru hanye kata ile hu ugu yale afinye be luago lira bungi lu asubu diruni luago gabagari huma le magumu jadit hameni kitwa luago bungi Lugundu subudi wa munti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dugunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu alu buingi o logo figo ligi. Sunguriba ni figo, gama lumo, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anugibali buingi kaisi logo chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni katalun, subuti wamuti logo lani guwama buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lira buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu letima timat, ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tun ginye hong sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sun ata. Binilo bungi ugushili lumo wabure me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru niluma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwat na bun lun insiye gwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habay bun ligia meme le wama bay lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di bungi. Ani luguma di bungi yo. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tida. Anyaha in sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligye leje bay, le laga ni bay Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugwi bay hun lida gen huwadigumari logo Kristu. Resibi huma ime, Afaye ruaha da yerugu bui. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda tilida la rufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahi tile eredo tilau la rufu daha Kristu. Anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
4: Turuwali garada Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibon. Nungi ye magati ye ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristo. Onwe bu nagundaro dale hayabu imbo ye hada gine waduhenyo. Loe gine Jesu Kristo ariya ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servi duni le badugubay Hong waduhenyo loe gen Jesu Kristo. Hong ti maha lila na amu flasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri ni leja bay logo bisi habu hong. Aduga bay flasi le nu, idera go banya lau le emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristo meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu banya lubuengyo. Lige lunti lubay weteni run Hon lun vitere guninya leda la purichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Aduga wamoyi le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le aduga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bay logo Demetriu, ani inarini logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kata ile, ani subudi humuti logo inarini la le warinyagu bay. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
4: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegaduni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lula suseredun.
5: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligi ya gwento, ani le luba ili abi, luma gien hama ge sede zikirigu, ha ligi buge banya lala na laruhi. Luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tilida ge oweni, ani gabafu ligi ya hawagu uruigu, ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adiwa lidage wafigo laulita. Adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri yudu lulubungite. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungirigi. Ibini gine haafaru bali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
6: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungkate. Tinya la ino bungi le sunti kapafu. Le mima bai lume ge lupare ge lagume seronda. Mima ligi ye guento ani le nube liami.
5: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga gen kai tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
6: Aburha bai sunle barihu bai. apa me bona no cara do tuguia hon tila na sede ligilis e talobo bom asi, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
5: Apa na cara na gono nani hi cala di mure habainu, apa nani hi sede lebo sanu del gol, la badna wa sede lebo sanu del ligia, apa nani hi ama kamahamuga wagirita wa ma dagu uchilutu luagun lugudi, lumaba beli ti golu yarafalu lanigwog. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Kama lumu, aba laguru na lau luha bule lowen, aba lania guno.
6: Manuhu tadagu waba, au furumi ya tibe, au wabumu honi, anile wima be, hilatu na meha, kama lumu mwento wima atina lusu da. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburu habe lube iti le barihu be, le gweto be lume le lube la susirado. Anihal, hanichi ube sedu warugu mahabarihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, habia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
6: Boburi halu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mejon, itera lia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya eibu gubei labad na wa sedu lebu sanudelu lebol. Subuti numuti son leha dirgubei. Subuti numuti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti numuti luagu hausha kwa humanya la haa aningu maya luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ngee hama. Gagura suhadun. Ani supri huwia saragu lina huwati marinuagu. Mabucha ruga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadirga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya laa meha ani asakri ya huma, adika hume kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wa kati lebu harutu bai Nikolai tegu huu, luma buri kati le hadiru bai, legia iere kubainu.
7: Le garige irigubai lula gambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Aganyi lutinya, nega gitupanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banyaga meho, itra lia narinya gong au lefurumi ya tilu melegumo honi, leme ya owe bai anibiva anjali, subuti numuti ya sufiri no luma humudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyo hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha wagunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfri huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
7: Le garike irugubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida angelibia maoweli. Baburi haluangia lile titambe ligilis to Pergamo bong. Baringa mehong, itara lina narinya gong, aule gama baro efei to gagiri bong. To piango bong amana. Subuti numuti nye luagu lida la fulahu lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lausu lira, numa meme nyedu, migu humangili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafarube ya kipasi leke febe buiti nuwago lida fulago lengi hubei. Lengi lubei laguma diha mafie. Kama lumo, anibuli kate hadirga magunda tina lau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara Pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta api balaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagare ton lida ahoruhani. Anyangi ginye hamaha bai higiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolai tego huma nye. Ligie lupaiti, asake ya huma, ahi madirgu huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagayin tego hama gurige hadirgu balibu ni kati ile, tau efein, tau afru domo ni imbulu mginye.
7: Le garige iri guba ilu lagambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo tu, neyo tu balida ge manale aramu duwa nyuba ilonga. Aba menichi won aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyo luagu, le ibidye timi ka on lue dige lun le eresi biobale. Babur haluan halileti na biligi listoti atirabon, baniga mehon, itra lia naniegon au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani lugudi kei boronse le iri chawagu wala. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, afinye, esere bitu lau hagura su, subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu no hesa avire to ariyo kon lau profeta tan ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau tarmu ta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi eigi ni lea dagare hudu wati hong wariyo. Ruhat na datu lu ta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugun, afara wa nanyi me tirani ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itara luga ta subdiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafayo ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asifu dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dirguan dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichi muni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurau. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti yole lauti mo. Nishi kubongi ye warugu matolani na binafi hon.
7: Le garike iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluan en le tita me ligilisi to saru disipon. Baniya kame hon, itra lian larinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmonti son leha dirgu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arin aku wala lagu miba huma. Aga kutua huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ke longwe. Hari hanali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ke nungungite. Hari ta gua huma ilubai tele aru dahu bayi hum. Fala huma asakri ha hubu ya men. Anga huma aga kutun, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yung hamagi ruha taurabun. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legia inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roha din aba benda darani higibu nye, le lasi ya runi aba adoro. Latika lau sun lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balun hayabi lani kumafi haye banya, hari kumanya lua kukuliva ma, ani mabagari turdiya keisi lani kukungiye. Aba mena utara wagu dini ya higibu gine luma supi duruni lau kuwe lanu muti ni abanya isi ya tino. Areta huma li nuhuma di luga gura su huma. Liga nareitu patua lubei, lwe litani ocha wagune le nube ili abi luagu su upou lo ocha wagune wa soha upou wa kubayi. Matisa bei ni abi, agata hakumi le huma bei, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganyo nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyigi. Aba manaburu dhe ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wete nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dhe bai gine iseri nili hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe li letita bai ligilis to laodi isea bon. Baninga game hon. Itra lia nariya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugu bumbungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Kamalumo, e bachar gubei, madiletu, masu gubuya, never have a dun yum lugudinye. Aria gatun lago risi huma, logito la dan hum, laguna megir huma ni kata, ani marie humuti lago fugiabu huma, gudemetu, marimitu, surusu gubuya. Is a nichu gubei di muni hulu hagai ha golu le afun hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugin hagai ha dogu harutu numa, luhadora gun lau hasurusuha. Lo ara ne lo hiji ni le don hago lo harihi. E de che no muti ha hise ba yano lau idere, avu da au hu. Lo ti lu bai ti seri huma, asate ho bia me. Ana bena bu na go hanu. Le agam bu ti lu mala le, abalataro ni bena nu ba, ne pelo ru balumo, aba me negi luma, ho li ge me numa. Aga ni lo tinya, ni chi go ba ro on numa gua lago lala na naruiha. E tra ge na gañero, aba na nyoro luma nu bu ti lago lala.
7: Le gariga iru gu ti lu la gambu, A gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: Larinha sukata ile, abandarinha aba bena daragu sielo. Le abiti umala lele itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimure habai nu, aba larinha gunu.
6: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lube la susre don, lari ginha buri lebo.
5: Lida ora ligia, abandare denu labu gelubafu sifiri sandu. Abandarihi yaba lala narui hani siyelu anianiha somu grigi anyu luago. Italinya kamaba dubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda geye gulau lala urui iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wei ayamutu nyu luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urui iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa, giyegwa lau lala narui hani. Nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hakibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage italiye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itra lia ligibu kei hakibu grigi. Leha gadiru, itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidang. Viva ligia weto anile lupe liabi.
5: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa weiri guni inebesi lume tengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
8: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lume peresi biruni uweiri guni inebesei lume mbafu. Ladiga buhuya adigi bali sunkate. Lau buhunda badige. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubei luagu lala narui hani. Aburha watu libru tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu wa gugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kaka tena boi lula daru no libru luma lula heri tuni iti seyo.
5: Uwat ni yaba garichati lula daru no libru tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Ladika wala ni yaba gaduna ti lula daru no libru tugi. Ni lula liyanu. Abat lariye gua bahada ge wenya ya mutunu.
0: Hebe bayahu, la duga ganye ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
5: La mida guati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi usedu sifiri guha, Ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tugu ya luha burugungia, le nyumba iluagu lala narui hani. Dale larga de malo liburu, abahahu duragun gadir kata yang kabagri tihagia, hama wengi gadir waya yang mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya yang mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba tiheremu honi uremu iseri le.
4: Garisha tibulu banugunu liburu, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisi adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
5: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu haukata ya gabagari kinya hagia. Hama wanya ya mutu hagia. Nyenye numinyu angheli gu. Hania galau umala li hereti.
4: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri.
5: Agaba no mutiginha, harinha guni sun kate lela dugbe bungu siel. Le muor gubei, le labge bei mua, numa le baran habei. Numa sun kate leli da bei.
4: Rua la tengu guni, nebeste, wede guni, numa bafa, dule yumbe no lala na wede, numa lumu gumu sunda.
5: Aba haria gugadri kate gabagritia, hagia.
10: Itara la.
5: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
5: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage, sedu seyu ligia, aba nagambu laniye gu aba hadage kataya, gabagriti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
5: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo, aba lafri doaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igabu.
5: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuago gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
5: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
7: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
5: Da laheri dumba ni mudu. Ligadir seyu, aba nagabu laniagu hagadir kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
5: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheri duma numudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagubaya luegi hapuri chanile nero bungi. Luma luagu hagumfulinu luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala lihereti.
4: Guguli mesuntiga bafa. Darisa idame bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi. Aba laheri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimu warugu kei taburu haigo tuwege didi budan lahengi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku lurui te gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu. Uwarahama kumadi matia, habu tikusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati nungubu, luma nungubu.
10: Heiku huma wawamu, haramu da hama walula ringi remungu ilu amulala, luma lo ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chizuhu ni mweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
5: Da laheri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanyela manigu o sielu keiburi luagu di mi oru. Abandarihine sedu angeligu harara bai aligibu gebungi. aba tichugu niwa sedu fidu hon. Larigen, aba eliabi aba angeli, aba larara muligibu gen lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu buribu nukupali lon, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu niya bungi uluhaburu gungi angeli lun ligibu gen bungi. Abati lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha giduni lau lenyegura watu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Churri ni ubogo.

0: Aba me la nua tahani lida ge saga di ma boi hal. Aba me la rei duni tirigu, uda lei me saga di le ma boi hali, lida watu ge meti le menyi ku chadi boi.
1: Dan le liabi boi Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri boi horda, le nyen lu boi huang lu labadi seiruni. Mahati ya boi huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
0: Au lungu boi babadi seirunenu, bugu ya lu boi nyubu inu lungu, Nabadi seruni
1: aba la ringu Jesus lu
2: itara luba guento la duga lunti wadugu ni le lubai bai bungi
1: aba la badi seragduni Juan Jesus la rige la badi seru Jesus aba la furi du duna rugugi sodini aba la hunre chagu cielo aba la ri ni Jesus susifiri sando la rairu kama aba unhu le abiluagu Aba lagambu laringu aba umala le cielo gya.
3: Ani haliru le hinsi e boinu, le awi ome bulanu munda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
5: Ahen liruvu boi bungi, saligo gda boi dubu le feime.
1: Aba louna bu Jesusu.
6: Darinhare lenenu bungi, mamaru boi tau fein habagri de grigi, habagri tu baginha lausun dumure le larinha go boi bungi.
1: Aba ti lanigani mafia Jesusu Jerusalém, uburu gule sandi boi hon hurio. Aba lawari regaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
5: Ahim virubu boi bungiu. Chubaba yage luhunabu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinha gubo bugi hon lani angeli gulun hunigiru nibu. Hanega batipu hahaburu. Lung machugera bulan buguti luagu dugu.
1: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
6: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha goboi babure me bungiu.
1: Aba la nigo ni mafia Jesusu loago aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigu. Aba la riyangu lun.
5: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wanu.
1: Aba ti la riyangu Jesusu lun.
6: Disse ba noi mafia. La diga tarinhare lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai meh Isaiasi, Lem he profeta le arinha gubei.
7: La queira sabulon luma neftali. Lida uma lubadi barana. Luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea. Le nyengi lubei agana vaca mama banya curi. Gui ha meha lida bi lupuriga. Arinha di aba ome bularubu. Gui ha meha lida bi la munyonga. Lanina ovene. Arugonga lida valihau.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga.
6: Asakriha huma, ladiga yarafa li larua inha bongiu.
1: Eibuga inelinha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giribe Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, hagurieti, aba larinha gu Jesusu hon.
6: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaha regadun me gurigia nun lu nanigume.
1: Furese, furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lu lani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea, arufu de heina tida buri haligili si huri to lida boncada fulaso, aba ha la puriti ani uganu buiti luago ti la rue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambuni wa luago Jesus u lida sun siria, aba hanigini a sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigu sandi, igairugu, hagawago bai lagubri sifiri, hagoen he di banya, Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu ago gia judia luma loege obo ilen yenge lubu la bocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
6: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La duga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La duga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La duga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La duga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lu. La duga lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahou ni luago hadugu ni lugunda abungi. La duga hebele ruban lidon larui habungi yu sielo. Fulese watinya dale hanabagu nugurigia. E iba ha hamao arinya gahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La duga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Itara linya mehaginya ha ibahou ni wa profeta gu ha nyubi banya hubaraginya.
1: Aba la sigiru Jesusu arianga.
6: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidigi alun la guruniwa. Aba me hadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu le luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun ha muna da banya. Itar huma gini, durungu wago da humei hi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bai, aba me gini hadimuri ha buiti luago wago chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama ni yabi ya gidere, ni yabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishigu ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu da haligi hon grigi lu ha dugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugu nu ayaga ta sielo li da la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi li da lu aragon. Itara ginya la rufu da ha, wairi bai la nugu nu ayaga ta sielo. Narinya hare hon luago ahin la ma buidu li gabri houseron sarago wei yaso. Ha wei arufu da ha tinya li luru du Moisesi ama fariseo go. Mebel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago rinyo waguwa li lame ha hon hagiche gu lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Gama lumo narinhare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma grigia lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti lu grigia lile di bidio wa tau, luago inye uma lu mafio gati. Itara linye lubaiti, Ahin banunga bidebe se luago lani bungi ulatari ba unyin ababarite guni luago nihi la kate lida furume warigu gurigi buba. igira bai le lumbai bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie meti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunse era aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hai buguni wago luai le deregeru nibu lun agusere goduti. Le deregera bu me agusere goduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narinha rehon, luago furumi ya gwari gulan le awama dirutu aba wuri, agabara ha li tuma didat lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gudubati bu. Durubai, fui bai buari iwa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume gwarga lan le igiru tu lumari, luun ti lichi gung gara dalani na igire gunitun. Au narinya hane hon luwagu furume gwarga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubay la dika takamure dun ligi buwagun, aba tagano luma amu wuguri, adika gda lumutu furumi yeti wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire gwarga la diginye ginye agabara hane. Agam bat nginye luago ariya wagu walame ahon agucha gulun agun fleron lau lel hariya gubay lau afin yoru ni ligi buginye bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu tabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye gwarigo amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka huma yigiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agam batun giyen luagu ariya wagu alame ha. Hinsien labu madobun, liyere gu dame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya me ha inyara gu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awagu ha anaba gu balun. A uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yihuma hugu chin bungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti ginya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu ginyi lubai hamada gu habusar wa. Kabuitu haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
4: San Mateo Capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
6: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau kaise hadiga ha biango banye gibu ligil sirugu luma umadaruga agaya hadiga ni lira lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu ninaru hau lagu laula hadiga ni lira ibia hamali hafairuaha dalahisi kuma bakate lungu demete masubu diralei ni besi bumada hadiga humai labu gen libidinwa Aku cibungi le ariu balin le hadugu bay labugi yang lebih dewa, lisi guba hafairuwa. Tagi le hafuri dulu bungi yo. Minta na huma kei ha biang guba yang kibo ha hisi apa yang hon long hafuri dulu rara, tida haligi lisi luma lida lega ya dulu uma long hari ini agri dia. Ni nara hau, lagu lau la hadugu ni lira ibi ha huma le hafairuwa. Tale hafuri dulu bungi yo. Belau mahiru murugu, daru humai mehu beneri, abah mehafuri dulu hagu si bungiyo le labu gobay humanye. Hagu si meti bungiyo le arihu balin le hadug bayli dan limani, lishu gubah hafai ruaha. Lida le hafuri dulu, magu yu wagu dah humai dimuri le malati kei hadug hai piti habu banyan lu bungiyo. Harita guatinya ti luagul lagamu banyan la bungi le hadug libe hadumreha. Mita rahuma lubai tikai hagaya, ladega lubane ke hafuri do lubungi usubuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wawuchi bungi lesia lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adegu wala bugunda ya ubogu ke ladegunu wasiyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adega wamali bai. Kifarud na wamani ya hadig banya uribati won. Migira bawa lun wabur han lidan awucha wakuni. Dise gudarig bawa loy. Ladiga buguya le aruwa bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itarala. Itaralinya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginya uhagu chibungi le siya lubay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
6: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kagirigia lwagu hayundori ya la. Hugu shingirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legia nyehi lupe gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lengen lupa isinya lah hau cengah mutiri, maka hendak diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiru cengah hiru hanye. Ladega lengen lumu tihirisi, nyenyungi ya hanegi. Agu lelampu bayi ugubo, ane lupa itu buidu lupa bago, harugo gabai ginya lau sumbu ugubo. Kamalumu ane sandi lupa bago, lida bayi luburi ga sumbu ugubo. Ane lupa itu luburi ga lupa lampu lebida bayi. Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuagu daugu to lumbu hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sugu lau egini. Gebegi ugubu sugu tau daugu. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi timati sugu hau dunuru. Kage hinda gen ga yara be lishu gon bia ugu di laun lugubo, ka lae be lanarme be lafa gon luago. kawago hadihere tatuago dago. Aria huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lausum mawadi marila, madug ligi ya gamisa. Nime hurui salomo lausum luendego, me vende ti meha la dagrago kei fuluri. Ainti dagwago da lubali bungi yuhidru itaraleu, uguinye belahucha, haruga yebe lago dunya. Gubo mesa lidera wan logu watafinya hugi ele. Madihere da huma lubeiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Ladaga barul mutiginye haruga li diheri duna luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
6: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladaga keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha mbongi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humai kate isagarauti hongongli. Migru humai meginye hani peru la hakibu ke buiruhu. Dukugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Danhuma luago bena, aba me ladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adang hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lulu lisani dale la muri hafin luma. O lichu gon aba onheve lulu dale la muri ha udere luma. Ani lubo iti lau lubo isun uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi ule selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubo iti hadugan hon amu ke le habusa rube lulu hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura go bay. La diga bena luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugo bay gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura go linya murugua mibetinya adari ruti. Gonigi huma hawai profeta gujia tia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tia. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu. Nabureme lunhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni. Sarago banyariyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabu nua. Ahinti le agambo tina gamalumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu na gubai ligibu wa gusagon. abalinyabi wohuya inyura duna fugwa garabli tuago muna tuguya malanari metaburu ha.
1: Dan lasu rubay la dimure ha Jesuso, ma luweiri hani grigye laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tiel luru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubay Jesus luige wubu, saragu hanya grigye afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesuso, aba larinya gulun.
5: Nabureme, abu busien gayarati bari dagwagadinina.
1: Aba ti laguru Jesuso luwagu louluhobu, ariyenge ina ligia.
6: Busentina, arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sanditi ligia, aba larinya gu Jesuso lun.
6: Maninga baiti anikaun, nyudur go baruvu da wabungu wa lufadri, rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi, luharihi ni gurigi ya lwagu wareida wadi gula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba liabi aba gumada romana lubaro, aba la yumra gulun itara.
8: Nabure me, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti lwagu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun,
6: Nibuga agara niha lon.
1: Aba lon na bugumada.
8: Nabure me, madina nalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gunubuwi. Narinya gubali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyo timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadi ha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lula digi furme gwege katei adiga lomuti.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
6: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubay la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubay laluda, Aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku luma Hakobu, lida arui hanile sielubai. Ainti haya be lumbanya lida hamarui haniligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakuni hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lukumada ligia.
6: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusi lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. Dale lagunya dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesusu, Aba la saga hanya sifiru gu uribate hagia hawei louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bay. La susare dubay sun le lo lagunfuli ru lemehe wagu bay la dimure profeta Isaiasi. Dale larinya gu bay luagu Jesusu.
7: Barulu huki wa sandi. Gidale wagari.
1: Dale larihi bay Jesusu luagu saragu hanya la grige geye gu lao. Aba lichugu dimure ilun hanyurogun loubafurugu duna. Aba layarafadu, aba arufuduhati lulurudu Moises lu Jesusu. Aba larinya gulun.
9: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba lounabu ni Jesusu, larinya galun.
6: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garawalgote. Madarit na nihalia balana bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na nafalamni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalamni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya ga lun.
6: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba hodi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagago dahani lani discípulo go aba harinha golu
9: wubure me sefu bawa wadibire goa
1: aba lona guni larinha gahon
6: kasa wa hanu budeta logo tafinha hugiele
1: aba lasaru aba leden halu garaba liluma barana aba lagalo madu aba taweri duhanigi aba harinha go
10: kata isavu grile agamba lubalen garaba liluma barana
1: Dale la chileru bay Jesus lo ba furugu duna hagero gadarana aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bay hagia ho yenu sifiru gu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgre grigia lidage umaligia aba ti haguara ha hariaga
11: kaso wago bemetera wamu Jesus lire bungi Diabe san a sufri la gidwa lo bare gele dane sufri ni
1: Yenye no sarago buiru eiga madise yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu harinya galu
12: Ah basagara ikira bawlu beluru hatu buiru ga
13: Ah bure me fura sai bawa
1: Aba tilarinya go hesusu hon
6: Hey bati hadon
1: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia Aba rebelo ruhado buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiru. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiru luma hong uguri habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
4: San Mateo capítulo 9
1: Aba ti ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairo. Aba hanug aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
6: Ragu bagoraço, nirau, ferudo na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru do Moisés arinha guti hongo rugu.
14: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo de mure le larinha gube?
1: Keiti subudi lo bali Jesusu, le wago bai hasaminara, aba larinha gu hong.
6: Kansa wago liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinha waguniwa, ferudo na wati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau warguti lunferud na na figo.
1: Aba larinha go lu sandi tiligia.
6: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichigu wairigu ni lubungio luagu lichigu ni ubafu le hon ugurinha. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha balu on libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasigri bai Jesus unyengia. Aba larinha gunu,
6: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu disipulo gu.
15: Idalinha salegi bai kumaestru hama agubriha tinha licenso gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
6: Amagatinha banya. Memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bilarinha go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niabi alu hanya gafigu tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
1: Abati hayabi halani huang le abadise hebei disipulu gu. Aba harinha gulu Jesusu.
16: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayunarutinya.
1: aba lichigo ni Jesus hempulule hon larinya ga
6: tera te funagi hiru ni hama misr ho te lido aba Maria dale ni hala adari hama ni la chilo ruba we yo lon luwa du adari hama egi alime hayunaro sinya te tafa da honga misa ni lugi ru tau murusu to deregiro la de kada mele ta dinyo ra gun to deregiro bon aba me ta khairi da gun to ni luhru bon aba ti mame te la weri du khairi Sinha te guinha te seruno de uen toi sergir o lido un guero le binado hale. Ahen a dugo itara, abame la fonchi u guero dame le tinhuru de uen. Feri de ua ligia me ti guero, feri de ua de uen. Ligia lunti luba i te seruno de uen inseri lido un guero inseri. Itara luba le servi dun biango bai.
1: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligi bugia, aba larinha gulun.
17: Sum letou veni sani. Gama lumo abu nyendo lubicho ni bua butu agu. Tago yoguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyonti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinha gatungu arigu.
18: Lahuru guhuna guhuru. Tuagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
6: Raguba burasu niragu. Areida guadibu la duga bafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon
6: wih mayage mwe giru irahu to tarumu guinya
1: aba hehera halau dale frigi de la ya sun grigi aba lebeluru aba larigi duni tuho buirahu tuguya aba tasaru aba laburu chagulu wago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama wugirinha, marihi tia larigi agua reina itara.
19: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumon, aba larinha guhon.
6: Afinto san logo gayara la narita wagudunu.
1: Aba harinha gu.
16: Aha, afinto wabureme.
12: Aha, nabureme, afinto.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
6: Itara la kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahida guni le ladigu bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afri deina hama, Lige hayabi fiu grigi lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun.
20: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Haringa ti fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii ni agrigia, aba hagude me dagu lun, ladiga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamouni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grigi hagia.
6: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadagmi itin ya lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labadi na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heige ni lile. Dale harihi bali fariseo gu katele, aba harinya gu luhi asusu.
15: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya gu hon.
6: Mali hagidun san lagu leme haladigu bay David lagu abadan. Dale lalama chubay, ligi yahama ha uwar banya luma. Aba lebelu notidan luma bungiyo, aba leigin tida gefinto sagreu buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni hawar bo luma fadiru guruguña no lo hegi no feintu guya según libro de Moisés ani mama ti figo le la dugo bei Davidi ligi bu bungi o de maliha gi do tidan le libro de Moisés y luego na dagi mi ama fadiru go tidan lo ba bungi li dan lo weiro e mera guni ani mama figo na ri hane hun luego ani hin la aba weiro go ti sego tau lo ba bungi ya guya uwa gi go fana da humani le la ri go bei bungi ti dan le rero Hime numuti lungu deme habu huma sigula wa hadagara gaduna ni malugu no. Luhamuga kufuna da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagini yao le uguri gara uarigutil, lunayegu ni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emeraguni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yengiai aba uguri hilali aba luhabu. Heiti busien hama fariseo gu hama arufudu hatele luru du Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
14: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luweyre emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugu bui ti lidan luwayru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu giri ligia.
6: Tule bay buhabu.
1: Danle la tule rubali. Aba larayda gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yen lan. La sustere duba sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
0: Aniha, mi bu en lena lua di rubei, lula seri di dun lu, le hisinha bei lu, le au bei na gunda, linha bungiu, michi gubei nari sifi di lua, aba me larufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradun ni gibugi. Magay nda gube, maguwaradun, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwen ale huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwa.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimureha lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenba ya. Aba hariyagun.
9: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
6: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubay anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia odibungiyo agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulei gwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri heriti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. le mama bai numa gie nagani le mondra guagu do bai numa chagagu guagu dati guguya aria go ton luagu lau la lu bafu mafia na saga sifiri guguri bati ani lau lu bafu sifiri sando na saga hen liga nania go bai hun luagu ga yara la ferud no wala sun firo luma sun guri bati le hania go bai guri gie ahi to lu hadumra guri bati luagu sifiri sando sin abi ferud no wala figo ligi Furme guarga ginha learinha goti furme guarga kati uribati noago aule uguri garo urguti gayara ti ferud na wala ahi ti le dumare ti uribati luago lubafo sifiri sando le nida bay uwa bay ferud na wala ni lida ubole ni lida le aba ahi buidi lubay idibo buidu bay ginha le ahi ma buidi lubay idibo ma buidu bay ginha le luago le idibo la subdiru wakala luu yerubay Anasa hewe hugie le, siyate adumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baitida anigi ligia lerinye gube iyumaw. Grigia le buidu bai, kati buiti lerinye gube iladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigia le uriba bai, kati uribati lerinye gube iladiga tida in lanigi uriba ni. Narinye hane hon, luago dame la la chilerun luweyo ya guseru ni, sun grigia ge feba nye luago sun timuri malati le harinye gube. Ladiga luago ba le barinye gube bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubei luma umadunu ba.
1: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do retelo luru do Moisés lu Jesusu.
15: Maestro, busenti o warihi badiga aba seini arufu dei luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
6: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatinha seini gama luma michi gubayamu seini hon luidige lea susar dobe lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nerederon aule uguri garu urguti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve ha saruba lida luweyri aguserunni dame la gusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafrido aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribu do, abaladari ro ni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malato. Abuita hoa aro, aranse roa. Aba ti lidi, abaliabi hau sedu sifiri guguribati nisi gulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
20: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
6: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
6: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna, kei hagibe dagu grigia lenyain lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariagun,
6: nyenye aba abunago ti ilau, aba lafri do abunago, lida afur heina lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nagon dubu lenyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lilamuo. Dale lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba lome.
2: aba labre han libri ilo la badina guan rio, aba lawina mudun rio uara luma, aba lafarumi. Nyenye lida agen, abura te lida omua boite, aluba hoa te buido, anehen lida agen, ichiko te saan in luago kala aba ilo, libri roti urwa wen libri darandi. Agariga iriguti aluha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
9: Kasa wago badimune ha, hon grige lau hemplu?
1: Aba larinya gu hon.
2: Uguya, subu digu da la li bungi yison kate aram da wati le luago ti laruwe ha hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba heredero uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba kama lumo u bay gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka delero hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harigay, ufana da tiyan hamuga tau hanigay. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigay gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigya gufli tiyan luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luaguti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luaguti aruwe ni le lani na cielo ani uati kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadle abu ha bilidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaro ni uganu buiti le abu no betida hani. Ila le abura bai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyer uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abura bai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun weri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abruho bai lidon mua buiti, itra linya kai gurige ha agambu bali ugan, aba gufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
2: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubuiti ilishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu run aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba tilabadu na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudubei turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya jinsa la sali rahidru uriba tille. Aba larinya gu yubu diri hon. La diga aba aga nile. Aba ti harinya gu musu lon. Usenti bulu wahu la hani hidru uriba tille. Aba lina gu hon. Uwa. La diga dame hahu la hani hidru uriba ti. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Igra gu bai humay lun la wina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon. Na dagi mitinya lo hahu la hani hidru uriba ti furumi. Aba me hagura gu ni lo lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya arui ha ni lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya arui hani le lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya gay Yesus sun kata le hungrija, marinya guti ni kata hong mayusu roga hempulu. Sun kata le lu lagu fliru le larinya gupe meha bungi liumulu gay profeta.
3: Nadimre haba lau hempulu kum, nafura guagu tu bikata le buri meha arapu guaba ipu, lu magi la dugu upo.
1: Aba launa hania Yesus grige habion, aba le beluru munado. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
15: Fura.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Abununi, larigen abahodi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulasu magairawat. Aba hasubudiruni grigi, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude me dagulu, aba larei daguaga de neha sandi bayahada, keiti aguen deina lilube, aba hariego lani Jesusu disciple gulu.
1: Dar galitia, aniwote grigi agano telida flasule, ona baya grigi ha, nidra mam galido bulirahi flasu yarafa agaiha, egi ni nu hegi.
0: Aba larego Jesusu hong,
2: midi banya. Ruhuma egini hon.
0: Aba harinya gulun.
3: Sengiri ginyon feng wa maja, ama bia udiro.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Baruhuma ununya hon.
0: Aba larinya gu hon grigia, luhanyuru luagu hidro. Aba lanigu no sengi feng, ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu feng, aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia, sun hagia hautia kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igragut. Sengia no milu uguria egitia, bogudi hawe uria ama irahanya. Aba launahan ye Jesusu lani disciple gu luba tida ugune tuguya lu hahin rogun lobafu rogun sun aniha la onahan grigia agoya. Lasuru launahan ya, aba lamudeiro labu gua luago ubu afurei de lubungio. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuago ugune, ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu aguduna. Dan harihi bali lani disciple gu eibuga ine ligibu aguduna. Aba hanufude dagu. Aba haguara gulo anufude.
1: Ufio!
0: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
2: Gavura su huma oi! Au le, manute tu huma oi!
0: Aba la rinya gu fedro lo.
1: Abureme, ahim bukuye lubay, ey buka gadabana ginye ligibu guduna chilila nyibu bay, ey!
0: Aba la rinya gu Jesusu lo.
2: Higabu ti!
0: Aba la rairu fedro tida ge ugune, aba la gumesero ey buka le nyehin lubay, Jesusu ligibu abuduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba la nufude dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gu lariaga.
1: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba lariaga gu lun.
2: Logo tiginye bafinye, kawawula logo adumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba la galuma du garabali, hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinyago.
3: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin rogu ni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichigu bay lida na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubay, aba hayumra gu lun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladagragu. Suha aguru baru arei daguati.
4: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseu go hama saduceu go aria he Jesusu do habre go duni tida o sadara. Aba haria go lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo ago luma gia la bungi uleabi. Aba larinha go hon rombo weio arinha gatun.
2: Buido beidan ladiga funati cielo. Bina fin arinya gatun, ulibo paida ugunya ladiga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tiyan, muwara tiya ha, amuri hatiyan sayni lunha fiyan luagu awla anugubi ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumon, marufu dubai amu sayni hon luay lisayni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disciple gu luma Jesusu loubafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Goni gu guahumati hon gu loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo gu.
0: Aba hagume saru disciple gwaringa hamagwa.
1: Ladete manuga mafen laringa baitara.
0: Aba la subdi runi Jesus haritago. Aba laringa hon.
2: Kawago hatire de luago ata fen huma. Logo atiginha rafinha. Uga ligufuna da huma. Marita gon huguia tuago sangu fen to na fani rebonrada sangu milu ugunia. Luma atrinha la faninha tau igregotu. Leguando funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadro milu guguri luma adrien la fania tau igregoto. E delinha game fein rubo e luago mama la tuago fein na dumreha, da lenaninha rubo em rum, lum raun igrego rongo loi halebi ni fare cego ramassa o cego.
0: Abagun faranda ramani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fare cego ramassa do cego laweridiha. Dans les hachilere bay Jesus uburu gu seseria le Felipe aba lalga dunia lani disciple gu laria ga hon
2: kata na salida harita gu gurige aule uguri garo wargut
0: aba haria gu
3: anya hen ariña gu tinya lago Juan lale meja badi se habai buguya hibiri ariña ga lago Elias ba anya hen giña ariña gu tinya lago Jeremías ba o amula profeta
0: aba til laria gu hon
2: ati huguya Kata na tilida harita gon.
0: Aba laria go Simon Pedro lo.
5: Cristo le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba laria go Jesus lo.
2: Fulese watibu Simon, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebo. La subu dirag du nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguya. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubowa gu, lagura waguba ginya sielu. Le bafara gadun ya ubowa gu, lafara guduba sielu.
0: Aba tilaria gu Jesus hon lani disciple gu, lumaria gu hamani ni ka un doago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arianga hon lani disciple gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, Asufuri ragaduba ila wuguri ya wairi guti ya lida hafinya hurio. Hama habu tigo hafadi runiye guhurio. Hama rufu da hatele luru do Moises. Ariya gatigien hon luwago lafa ruba la hilago bay. Gama lumo lasa ruba la luwago luru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba lariya gu lun tosun lanigi.
5: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siyati la susera dukati lei bungi.
0: Aba la garara gu Jesus, aba larinha gu Lu Pedro.
2: Disse ba noi mafia, babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam narun kei wugur.
0: Aba ti larinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la falaru ni na, gule le kate nye la. Awanda le sun luwu ya resufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine, keisi lanugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bai ibagiri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubogu nuegi, li bihu bai ibagiri le magumu chadiki sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni sun le lani na ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubogu le auti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagiri. Nagiru guduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bay. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
4: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule Jacobo. Aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
5: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walaringu, aba umala le lida ge huari oligia.
6: Anihani rele hisi venu, le aube ome bulan hunda, adude humile luboiwe.
0: Dahagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muorugu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
2: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
2: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawar gati li dange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti hariyagu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garuwa raguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu, aba lahudurogu ligibugi, aba larie gu lu.
7: Mbureme, gudeme la nisadegbu, gome dihati, weiri ti la sufriru, ani inda heigo ti waturugu, ani inda dunarugu. Baru numuti nyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
2: Ligi ma finye ti, gurigi awuri batin. Atribai sa dalu nerede rohu ma luba ga yara lah hafinya ronuagu. Ida mesa lagu mucha ma finye ni lehida bay. Baru humai irahu ligi a nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri awuri bati ligi a. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligi a. Luma ge ore ligi a, aba lareida gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba hali guduni harinya galun.
1: Kasa wang siyang wabani sifiri uribati ligia sagar.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye, ni nari hau luaku ahin la ibiha hubaya finye ni ibi ni nyura gara na kei aba tagu mausutasa. Haninya gu balu wubu le, gidaba ya gye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligia. Uwe ni kata hasiyano ahi ibiha ube ya fia ni le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habe uwele lobo wa gugaliliha, aba lariyegu Jesusu hon luwagu le derege ruwa bala ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bay. Gama luma u lasa ruwa bala lidage onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafoyi hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
9: Afayi hati.
0: Danti lebeluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha kubraha banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nugushin. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidirugu bai lumba faye ha wa wogwa, barubai aba mebafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu. Aba hali guduni harinya galun.
3: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, abalarinya go
2: nari hau rawang la mia bilu hitar don keiran hi me belbo don lidon la ruin habungi itara linya lubaiti le nyure utila nangu lungwa nyubu ligi lo itara bela ke ya baira hu ligi weri ti ma bai lidan aroi hanilesi lubai gurugi agin le resibi ruti abaira lidan niri resibi lumuti neginya Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabanya lida hafia no ago. Buiti mate muga lu lagruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigulau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate li afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabu luma biangu bai bukuti mafio gati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biangu bai bagu mafio gati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria guñin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo we soma da. La dega salbari le feri di halibe niabi au le uguri gara uarguti. Iza liya hani hi lu. Ahi anyahe lubai samu du lu maba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira chouru ti luago gunda bu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itera linya giyati, mabusa ruti hugu si bungi le selu belu le feri duru niyaba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuna, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale arinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubrahati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
5: Nabure me. Atri bay sa wayo so la diga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferur nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugi, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sunle luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sunle na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la diga ba yumura gu lun. Luti ye beginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri rego duni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: aba lasuru Jesus oringe na.
2: Itra lo bagen la diga nugu ti gungi le selbo en hon ahen hua ferud na lani kada aba hida gye libri ti da gye lani.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gye lariengu ni Jesus sun katele, aba li di Galilea gye, lo lobo wagun hudia le loige obo le nyenge lobo labou te weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larei da guaga du ni sandi ti anyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habru guduni tido sadra. Aba halu guduni harien galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba luna bu Jesuso larien gahon.
2: Mali hagindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le ladugu bali ya bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bai lube wuguri luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke aba rigurige. Mama nya lube ti biyama, aba riganya. Lige mon lube la fani ragoni wuguri le ladona wagu du bai bungi.
0: Aba ti hali guduni, harinya galun.
10: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legi ya agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
5: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Witi mati lube luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Maso tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umba nya lishika bongi ubafo. Amu nya gwendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahen itar gubanya no luma ge hagara hon. Hebri adugu wariguti hon. Hebri reidi tinya magamari doga lo hedere geragun hongo wa sun suino gubay lo heserivi do lo bongi. Lega bafo bay lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa irahu yelu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hong.
2: Igira huma lu hayabi irahu yeno. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke irahu yen. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago irahu yen hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
11: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubai buidu ban sun sui na gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
1: Kati ti gayara bile salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti larinya gu Fedro lun.
5: Wa bure me, wa gya, igira wa mali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninarin hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugi alea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaiginya, resibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria go Jesusu.
2: Italinha rui hani lelani na cielo ke abalabure meixari le afritu be binafigo alu hanadag mentinha lo talu bahono le nadur. Abaladug dara do hama nadag mentinha lo la fairu nia lo agu veio. Abalona hania nadag milicharo rugo. Lariginha, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarinu, amo uguri mafiste tinha magi durugo. Abalaria go hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadi gumari hon. Aba haudin. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahu bei sunwa yu mawadi gumariga. Aba haninya gu lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadi gumari hon. Dale lagunya dumbay, abalarinya gu labure meishari lon habuti na dagi mitinya. Waba hon na dagi mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginya, dale lachiru rupai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu luagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya go, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari. Aba labu bafayiru ni ya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyo haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi elun nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara ni elubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi yeti. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia, ha luagu banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini, amuderei na wanya Jerusalem, lenyemba lubai naderege rua aule uguri garuwa rguti, haun habuti guha fadiri negu huriyo, lumahon arufu da atinya liluru do Moisese. Halun banyan hasiya durunina lun nonwe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurun aweyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Ariya ga balu hanyunu biyani sani guha. Aba loige bomere, aba loige bubong na yag talidan baruwe ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba hagayendu hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba lariengu hon.
2: Kesi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ki hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari kuti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
13: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadenha grigia hon luhamanisho, ligia tima haguara gu.
13: Wabureme. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
7: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachili religibu ge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumarati hon luegi hadugini, aba meharia gulun luagu buselani ya Jesus, gamalumu lagu yukuduba nya la.
0: La sustere dumba ilira lulagumfili ruleme halaria gubay profeta dale laburi habay itara.
14: Aria gafuma lung uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba burigi, wariyo luagu aba lirada burigi, animalu anahati ilal.
0: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harianga.
13: Uweiri guni.
15: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
13: Uweiri guni bungi.
15: Uweiri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
7: Kati sa grigia le.
0: Aba hariangu grigia.
8: Jesus le Nazareno. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hetinya hama agayi hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei, luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu maru kei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba lareida guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
17: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi duni. Aba haringu lu Jesusu.
18: Agamba bunta le haringu bai ha?
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuta. Malinga humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai haringu wagua lubungi yu. chiluti buwiri kujagunu meme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba lari, aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariego tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida ora ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariego lu Jesusu.
5: Ida liasa tasa ribi tidibu igu to itra li furese.
0: Aba lariego Jesusu hon.
2: Ninaru hau, ahu afin lego muti, mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi harin gun lu wubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseredon. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahin afin e hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama wugurinya abuti gu lida hafin e hurio, aba harin e gulun.
18: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate le, kai ichu gubali ubafu lebun.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala au ubafu na dagi burikate le. Kauna aba lin huang abatise, bungio o di wugurinya.
0: Aba hagumeser wa dimure en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, logu bungi la o na habali, larinya gu hon kala wagu mafinya bailun. Logu hon na hala wugurinya, hou seri gu wadi wagrige wuribala daga afinya tin sun mutu, logu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginyati larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginyati hon kala au bafo na dugi burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba larinya gu lisani lo. Mabusen ruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchi le rihi le aba. Arinya ga ina le ile meme le rinya gubai bugalun le furumi ati lo. Abalona bun le larinya ga. Aha nidi ba. Kamalumu midi iti. Arinya ga humaiti no. Kage hada gen biyan gubai adigu balile la busen rubai uchi le.
0: Aba harinya gu.
1: Le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyumbi iti huan lea bati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagaritun. Mafinya nuntun lun, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danlela chilo rada lunga luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalig daha Jesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi miti ya hagi.
0: Aba harinya gulun?
1: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: abati lerenya gu Yesus hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au le dubu ligia. Furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai. Ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama farise gu hempuli burile lichi gu bai Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Yesusu adimre hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabu incho muna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtiya, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi nagunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
7: Aba larinya gu Yesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo, aba houare du ariye kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni Yesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uare hama hadage lanigu erodesi, ariyanga lu Yesusu.
10: Maestro, subudi wamuti lu agu inaru ni la bariyangu be, lu agu gina rufu dabani lemeri bungi lu inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubo ilubay tibarita guwon. Buit sa lo lafay irunu wa sensu lo uruwe Roma na odima buiduti.
0: Ariya gulia Yesusu lun luriba harita gu. Aba larinya guhon.
2: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamay sensu le aube lafay hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kaya wale laube sensu le lumairi le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulu.
10: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Yesusu hon.
2: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le. Aba taweri duhanigi. Aba higiruni. Aba houdi. Weyu meme ligia. Aba houdi fiu sadu seogo arihe Yesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Yesusu.
3: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya dia wada abalamare idun le furumieti abalowe kei masani guluba itau lumari abaligiru no lung lamule ligime misusere ti lung habiyama larige lung harua dari lumo hasede larige aba ginye towe wuri dame ti hasa anulidage oweni kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha larige marie hamasung hagietuma
0: Aba larinha com Jesus hon.
2: Bulei guatan, da diga lebidin e tau te lerero bungu hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amo halime habagari. Mamaye don haba, michu con hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagili sale larinha go bei bungu guanaru go hon, larinha hare, au lubungu te bei avoramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacobo, etera linha lubaite, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladega mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ya le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gulu.
1: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri gu ni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubungua. Biango madi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondere gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libugiri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
1: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ni yu labu guyon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu houlane discípulo gu hama hibiri grigia hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseu gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la dugania gatinya aba kate hadiga am. Roha mutigo madi hongurigi keisa nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagaya madugtia ni kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadugni son kate lo harihi ni gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururut. O sente harga dani lupui do aga yubaru li dan egini luma halau le hala weiri gutinha tida haligilisi. O sente lunha bustra gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungin lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginha ginha ha maestrugo au le Cristo bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna budagwagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagudawaba. Hugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubena riaruwe ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabugu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo kubiangwa tigibu. Gidaho mutu hama uri hahilanya hama rihawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini kutilu gungiyo. Ligi weiri timaba ilubai hasufri no luwaigin. Fugiabu kuhugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo kubiangwa tigibu. Eibu kahumuti umuwa, afa ya hahumai barana alu hagurigi alu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Kugabu kuhugui ya dunda ya tia marihitia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi kutitimuri, ahi afine tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afine luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugolinya hao, marihi, kagi ya weri kutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bo ili luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weri kutimabai kate ili luagu bo ili latari o di latari la dugu bali kate iligi ya lun sagra bo ila. Le afiron bo ili luagu latari mama reginye luagu latari lafiron lafiron ya ginye luagu sunle ligi bo ili latari. Leginye afinro be toagu templo, mama reginye ginye toagu templo lafira. Lafira nye ginye luagu bungyo le agano be tida. Leginye afinro be luagu cielo, lafira nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro be luagu halaligia. Pugiabu guhugi arufu tahtinya liliru do Moisesi hama fariseogu, biangwa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebere sinyatun lawa rubu dani le weri kutimabu ili dan liliru du bungiyo. Keiburi, richagwa u kudeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadugani, minkinu kahumei mehadugani le libiri. Hugia dundu hatinya marihitin hugia le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabu kuhuguya rubu tatinya liliru du Moisesi hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lu harita kungurigia lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa, fariseo gu marihitia. Haruma guda humei uweru luma asia do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu digine libiti. Fugiabu gu hugi arubu da atinya liliru do Moisesi hama fariseo gu, piangwa tigibu. Itarahinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digine libiti. Uende tilarihi, ahin luragi rugi buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itarahinya, bogu digi hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gina gurigia. Ahin muna digi hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhuwia rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu. Biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luagu hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha go, midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le, arasa hebe peisi nitine, ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara luba laburu haduru huwagu luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya hafara waguwa banya. Lumaki meha weli le richako bai dari lumu sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kuhumanya profeta gu. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu ginya taruna. Mahatana. Wetote, teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gu. Biniwa tila nyibu bayi lidan liri wabure mebungiyo.
4: San Mateo, Kapitulo 25.
0: Aba lariyangu Jesusu,
2: itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri ingini ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya baru tinye ha.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Wariha bulaw sandi o furisirgo aba wodin rihabo. Aba meti nani go hon, ni narin haw, furime gwarga katele ha dubi lun aban hada gena muleno, ka lan luna bumbay, nu ginye ha dugay. Nani ga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye go chatibay, le aran serubay luba mafi hawlani go. Lidiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gu nubay, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludi guti michigun tun muna no. Mege tina dawa u michigutun no. Sangi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludi guti o madoy ragunga o lau sandi o furisi rugun lu midi ragu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hao. Lago furumi wari gila kate ile madugin hube hongu rigia, ka la luna bube, madugin humuti ginye no, aba meti houdin ha mafio gati lun ha sufri runye lun sunda, ha meti rishago ban ilegibu ge bungio, aba me houdin sielu lun ha gunda runye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo uhadini. La umedere gino aba ugri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lon.
4: Kami yagele wama. Bugye lubarihi lao lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempul rugun. Aba lidi atigre gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigi bay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trencha nye. Ligia lu fula so hita lu bay liri fulaso ligia, chile lu mo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
5: Baruga go ti darandi mruso pulata ligia, ebegi le hichiko Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayu na ni lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
6: bugunya saharue tabai horiyu.
2: Aba larinya go Jesusu lon,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichigu habuti gu fadirigu hama wugiriye wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
6: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa erube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gie Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna haluma riyariya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gawene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugriya wairigu tia hadon grigia lu hamuriya halun lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
6: Kahata ge biyangu be hakusar gulo nigira gudu hon?
2: Aba harinya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kapati na diga lau Jesus leu be lari ngo Kristo.
2: Aba hona go sungu be aba hari ngo.
8: Dago be lau go guru.
9: Aha. Dago be. Dago be lau go. Dago be.
2: Aba lari ngo Pilato ho.
6: Kati uri pati na diga be.
2: Aba ti ma hagu ara go hari ngo.
8: Dago be lau guru.
9: Aha. Dago be la. Dago be lau guru.
2: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dege ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
6: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba hariye gusu gridia
8: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
2: aba ligira gaduni Pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro goli gibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
3: Kabanga ila harua ite huri.
2: Aba gie hasu ere goli, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houcho rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni luha farin hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli rulemhe la buriha bai profeta.
5: Agure da tinya ubunuruni luha ni kaba la hadagi erede la kau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahim li rilbu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
2: Itera liye gie hehera ha habu tigu fadirigu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseogu hama uugiria weirigu telao. Aba ha haria gu hama gua.
10: Salva ti amu. Ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loegie gurua. Afinyo mamamu galuagu. Ula li lafinye luagu bungi. Salva leiti bungi gueto. Ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu. Kei ania galali lubei won luagu lirau la bungi.
2: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwaragu Jesusu here, lariaga.
11: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyagun.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariyagun hahibiri.
12: Ingira bai wariha le ahin yumbi Elias salbare
13: wariha ahin yumbi
2: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia Aba teheri de gun tibelo tempolo lida bien muruso inugia lo unabo. Aba la dagaro aba haraba ganale aba la bou han dubu. Aba la hun chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Lenyei lugoi harihaya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai. Aba hanufu de dago sarago, aba harihago.
4: Inarini, lire ubongi ugirile.
2: Yenyenu sarago uriya ariye guadisegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gia, idara guhamwe. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te lariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lowburago ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weriti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinye gu lumo.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu harinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru heilugubu, aba meharinye gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi ti maha limeti, lagu mu hon yeni le sigilo le frumeti.
2: Aba lariengo Pilato hon.
6: Barih mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufude da bumaha, subuse titun lau ala yena kesusule, aga lau gubi lau guruwa. Uwa tiya, sarali ke lariangu ni. Igo kumarihi flasu legini nubai lichugu. Aba mehidi fuese. Aba mehariyengu ho lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubakwa Galileo. Nyei batarifi. Ani haa budogadu le lumbe lichugu niku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyengen ho disiklugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
11: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi Galileo, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya weirigu telida hafinye hurio lo hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
14: Hariange me lo agudan la leun hala arumugariebu, aba la hayabilani Jesusu disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le, wadimure habaluma lo agu hufule isi lu madugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Italia hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba loboiti haudi unsu disipulugu, Galileon loagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le hariyi bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun ayahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya loagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyago hon.
11: Rula li sun upafu no siye lulumo bowaku. Eba lubaiti habugurugurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ugushili, lidan liri bungyu irahu, luma liri sifiri sandu. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
15: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
6: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
16: Nona hanyin nona gilegu baragi. Lularan segani uma luba biago. Agambu oti aba umala lirinda fulasu makenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburema. Darakuma uma suruti luba.
6: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem. Agambu I la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Abahe la badi seru niña Juan lida duna le giri bai jordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
17: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le gidi. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
6: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Larei un sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nua larinyegu aba umalali sielugi.
16: Uwe nero le yesi ebini le aube ome bula nubunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwei veyu nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchegu ni mafu ya nyei. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
11: Siluha lidan, jarafa li laruwe ha buingiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaru ni.
6: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
11: Iga ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunga. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. luma Juan le la mule. Tida nyanu aba ugunen aramada hong haseni. Aba laguaru hong. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hong. Wairi tu hanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hong ladiga larufu daha hong lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mestera wamo Jesusu Nazaretu. Bia bia san luba gri chibuniwa. Subudi numuti katabula. Luago buguya la lira pungu le sandubai.
6: Aba la denga Jesus ulun. Sifiri uriba tiligia larinya galun.
19: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
6: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi. Aba halu gudagun hamagu.
10: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
6: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limia di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesus logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditinya halau tinya amu yeguen rigu lugu yari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di lwe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi alwa habu.
6: Aba larinyagun hon.
19: Kemo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowagun.
6: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
19: Busentina, arida guaba.
6: Kei larinyagu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengien. Lari ginye guwa arinye gaina lun.
19: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyudurigo baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago arihi da guwa atibula.
6: Aba arigo lidi. Aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin
20: lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidange sun flasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
20: Atiribe yularigi, aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hontarago saragu grigia, darilun mabaranya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
19: Ninao, ferud nawali bifigon.
20: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru dumo isesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
21: Kasa wagu ladimu rehe itara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
19: Kasa wagu hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
20: Aba larinya gulun sandit.
19: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
20: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
22: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti kaili.
20: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, laguburu hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
19: Falabana.
20: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya lilurudu moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
10: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
20: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
19: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya nsurusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
20: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
21: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
20: Aba launa bunia Jesusu.
19: Kayara tifunage hayuna roa misro houti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ro, lunti haygi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da houtu daugo ubi nadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri giru bon, ta heri da gubon to bi nadu haru bon, dame le tadin ragon la weri tati maba hayriti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binada dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligue lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uero iseri.
20: Logo aba lue yuremera aguni, eibuga ina linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
14: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuremera aguni.
20: Aba larinya gun hon.
19: Malay hagi dun luagu leme la dugbe David luagu abadan. Dale lalama chumbei lige ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir we le inyu timabe. Aba legi nu fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurige hawedige fadir yugo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banye.
20: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
19: Lungu guri la dugu wa luweyu ri emera guni. Mama uguri adugu bai luweyu ligie. Ligia, gapafuti neginye awle uguri gara uwarguti luagu luweyu ri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
20: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba uguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
19: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
19: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
19: Tuleba ibuhabu.
20: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya gubai Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai lari dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu. Lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banya sifiri guguribatinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya.
18: Lira upungi upuguya.
20: Aba leveri duninya Jesusu. Lumarinya gun hamani katinye la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu. Nye lubaye. Laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya. Aba lanua dirun du su hadagi. Lun luma banya lan suanda. Luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun harei da guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe laguaha Jesusu Fedru. Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun. aba hebelurun ti donga ba muna aba yahondara go saragu grige nyi dari lu madani hama ni lu haigi dale hasu diru bali lidunyu hesu sukala susere bai aba haya builu yebe anugun laduga hariye go grige logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya lilulu do moises ha achilur banya jerusalem gi aba hariye go
21: Ugrile, ani Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulo bafo mafia la saga sifiri guguribate.
20: Abati laguarun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
19: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanargo. Fulmi aguar garuihan ile afani raguti lun, againda guhamagua, laguni chagupa. Ani sinya begin haduna ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano lagu mchakwa gulere gobe lira uwa tinia balule beluru lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la uguri le herete ligia furumi itra rginyin gayara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
20: La rinya go bali Jesusu lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herederun bogudi. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
0: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
20: Aba larinya gun on.
19: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
20: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
19: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4
20: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
19: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malubuidu aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uruwa wen, libri, san.
20: Abati larinya gun hon.
19: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
20: Lariginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
19: Huguya, subutigu da lali bungi yukati ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwalamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
20: Aba larinya gun hon.
19: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubu lagana go wadubu. aba hagamuni lereru bungio, aba heresi biruni lau ukuntani, gamalumon, kei malag lelubai, medere buguntia, nati lehocha waguniwa, o hei bahonu ala luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana guahiyo, aba hagamuni lereru bungio, gamalumon, weri tumati hafudun lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini, aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi u, aba haresi biruni, aluba ho atikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
20: Aba larinya gun hon.
19: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguban ya luha gambo agamba hama.
20: Aniya gatiginye hon.
19: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwa re yaligiye me muruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
20: Ariya gatiginye Jesus.
19: Itaralinya laluwa habungiyo, ke le Jesus ardube lua ba uugire le abu nube lila nadu lida mua. Ligiye me me lua ruma gonyo la, o agago duwa nyo la, ariya bulaye be, owe yuwe ujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legelewe ha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
20: Arinya gatiginye Jesus.
19: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kahamuga himplu gayara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lu gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
20: Itra linya ha, larufu dhan Jesus logo laru in hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laru in hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
19: Kemo lo bafuru gu laguno.
20: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
7: Maisturu! Me perse gutu pusa la uati pere guala.
20: Aba lasarun Jesusu, aba la den halun garabali, aba la riña gun lun lagun.
19: Maniba, derega de guaba.
20: Aba la galu madun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
19: Kasa wagu lueri bay hanufude. Kasa wagu mafine hubay.
20: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba halig dagun hamagu.
8: Kata ifunasa le, ibi nilubay garaba li luma barana, adiga hamuti le lubay bay?
1: San Marcos, Capítulo 5.
20: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu aba grigia, kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uwa ti ni abangayara ti lagira guni ni lau gringri lau sun gragwa nya hama le la lugudi luma luhabo lau gringri sun anda latu muraguni uat niya bangayarati lagalo maruni sun anda ha leibugu aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwei na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigi ligia Jesus disegi aba leiba gu lubarun aba lahu duragu ligibu gi aba lagua ragu lung
18: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
20: ayumra guati na bun logo liri bungu lung masufre gudun bani Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
19: sifri uribat igre bay gurigi ale
20: aba lalig duni Jesus
19: kabir
20: aba lona bun larinya ga
18: le hiu ninya ladiga kibetio
20: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lu mona halani ya bo gudin loy flasu ligi kaitinyenye nu luboy sarago buirho Aiga nyei logo wibu Aba hayumura gun sifiri guribat nye hagia lun Harinya ga lun
18: Una bawahado biru hara Rupa umamu luwe beliru hado
20: Aba tilitu bu Jesusu umahon Aba hafri dun loe grigia ligia Aba hebeliru hadon buiru Nyeye nu hawara biyan milu buiru Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loe gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyaratagu Aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali ambuiru go hagi. Aba hai bagun, aba de goe le asusere de goe uburu go luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ari hei kala asusere de goe. Dan le hachilu rumboe le nyi lubo Jesusu. Aba harihi ni grigi le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyu. Tao nyinginye la tahirabu, arai da goe. Aba hanufu de dagun. Hati ari go bali. Aba habagu da gunile susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri guri batia luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesusu ti do guni aba la yumura gulu guri le buga gawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu mahati Jesusu arinya garaguti lu
19: Bai babu bi un hamon bidu hen. Aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babure me bungi u buagu lau lugu de me habu bon.
20: Aba lidi, aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesusu lugu lida sun fulasu de kapolisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budu bi Jesusu tida ugu ni lugu bafuru gugi e duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lere de runye ilaru dun. Aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyag.
17: Anu hen nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyame.
20: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunutu. Gaon ngueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La dega tarinha gutun guarugo.
3: La urugo mehna guru no la dega. La reita guba.
20: Lida ora ligia, aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutun gua, luogo areito gua ula. Aba ti, la sandira un Jesusu, luogo areito gua da lila grigia la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grigia ha. La naga guia banya. Aba la ligda ha, larinha.
19: Kaguru bitawu na dauragon
20: aba harinya gun lani disiplu gunu
5: hariya gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
20: aba lariya gun Jesus ke ye gulao alu akala aguru bi lu aba tiabu yuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subuginyu te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinyaguni sun inarini lun. Aba larinyagun hesusu tun.
19: Nirao, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
20: Nyengili hesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirao. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tuguya.
22: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
20: Agamba lumuti hesusu le hariyangu bay. Aba lariyangu lungu wugiri ligia.
19: Manufu dedaba, afinya riguba.
20: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chakagwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu on.
19: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to, tarumu garugunyi.
20: Aba hehere haa lao. Aba tilafu itagiduni ya Hesusu sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebeluru le nyingi tubai irahu. Aba larugiduni tuhabu, aba lariyangu tun.
19: Talita kumi.
20: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyinbany. Aba lichugu hesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
20: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu yubo ilueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagu.
4: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Sara fangai galle tiru Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
20: Aba hichugu mabauduni luagu. Aba lariyangu Jesusu hon.
19: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hagaira o haduhe la o tila na la haba.
20: Ligia lasi yanubai la duga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani kudisipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidi glan hasabadu, lumabia matan hasimisi, arinya gatiginye hong.
19: Namele hebelu rutidon aba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi gien, aba me hafuri duni kaliti lue gien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu hongwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse ragu dunia sungu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
20: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia lagu lunti la hasansiru ni ngaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe Herodesi, saragu hanya ariyanguti.
9: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni, lige luweni belubafu.
20: Hibiri ariyanga.
4: Elias ilemeha profeta le.
20: Hibiri ariyanga.
12: Aba profeta keiha binat.
20: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba lariyangu.
17: Juan le meja na dira gudiba y chigle, saray alida que oveni.
22: Le meja sucera dubai, o una halimeja erodesi a dure Juan. Aba la gira guni, lao gringri frisurugun, tadiga erodias. Uri tuguya, lani meja Felipe, le la mule erodesi uedio. Aba la nugunu erodesi lumari. Aba meja la diña.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Muti bagamare no luma

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un dati Herodes y Amazon Hany Buena Aigaluma, Lautabina Ha Irahuto, Abalaria Gutu.
2: Amuri Habay Lebabusa Runuma, Nichuku.
1: Rulumu Tilereru, Tun Logu Lichu Vila, Furumi Guerra Gate, Letamuri Ha Luma Tun. Ibinila Tamuri Ha, Ni Lamida Laruiha. Aba Tafuridun Abatarina Unitun Tugush.
3: Kabasan Amuri Ha Lum.
1: Abatarina Gun Tun.
4: Amuri habi lichigu huan lebati se habi luma.
1: Aba tebelunu irahuto furese lenye lugoi urui, aba tariyangu lum.
3: Busena lu bichu huni lichigu huan lebati se habi nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagu urui saragu. Kama lumu kairula li lugoi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulum. Mahati lum michu lugoi la le tamuri habi luma tu. Frese, frese, aban launa haurue aba sudara, laudimure ilu, lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiru ni lichigu huan, aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan, aba hayabu ilu, hanikuni lugubu, aba habununi, itra linya longwe huan. Larige, Agiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapurichi han. Aba haundara gu luma, aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
5: Igo ugu, keimu we mera wa lida ma fulasu le darangilati.
1: Lariye gu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lun, ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kata igun. Lan le taru gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
6: Taru gali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. O una habaya girigi halu koudi lido guri, nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
5: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu.
7: Bayara tifnagi wode gai hefei hon. Usea wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hefei hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
5: Atri yonge fei humu, hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
8: Sengu fei hama bia uduru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sagadi hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la rihu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon ugune lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Sunganiha lan ayorogo hongrigia. Dale nyundu hanya abalidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ene kuhali la hon lun, ene ha, ladiga, abaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawa.

0: tahahun, madahamutina, gamalumon, la suserdu bele luta gunflirun lereru bungi.
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba sidi, aba harugutini, gamalumon, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi.
2: Aba hanuguni Jesusu, ligibugi yon fadiri le inyuti mabai, aba hondara gusun habuti gu fadiri gu, hama arufu dahatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ha wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururu gun luba fadiri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumun madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
3: Agamba tuwa larinyagun, nagiri chagumon templu to, to hadigumon ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruweyo, to mama hadiga ugari.
2: Ni itara, Muara dunti alau le harinyo Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu iha dagin sun hagia. Aba larinyo gu lun Jesus.
4: Muna butibusa ani kata? Ida liya sa le harinyo gu bai buago.
2: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna bugu ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu bai le liru bungiu. Le lubu ila salbaru niya grige li dagi hafigo.
2: Aba larinyo gu Jesus lun.
0: Aha. Aw, ani huguya arihubadna awle wuguri garo warguti nyu luwege longwene sunti kabafu ariha humeme niabi lida duweri sielu gine.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu leli ganyu, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
5: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
2: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wago Nyeinyi feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu Lale tarihi bali Abachara guwala rigurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
6: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun Pedro larinha.
5: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia gubaiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ge flasu le nyi luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on anyimba.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
7: Inari ni, duwe aba hada gien. Ladiga gali lene na bugia. Itara linye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun fedru, inyara gua luma afinyur.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Abati larita gufeduru logu le larinya gubaibuga Jesusu lun.
0: Lubara gine la yuguru hagayu bia weyaso. Beyeda gubana urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondara gun habuti gufadiri guhama arufu tahatina liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutina lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesusu. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilatu. Aba laligu dini pilatu Jesusu larinya galun.
10: Uguya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uguya kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilatu aba larinya gulun.
10: Mona butibu sani kata. Riha bati nila bidioro ichu guti.
2: Mona bu memete Jesusu ni kata. Aba tawairi du laniki pilatu laulira.
1: Hecho tipilato igira gda aba aduruti sag fedu le lue yuro sefuruli. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yin yiti aba aduruti giri ti barawasu. Uwar hama amuha afar habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
10: Usia tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilato lira, ladiga subudi lani logo, ladiga lang gimugo ederege habu tifadri. Kuriga da hamanya habu tifadri gugrigia, harinya ga hong, nu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gum pilato.
10: Pati habu sarube na tugu laule wagube harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
7: Dago bai lagu guru.
11: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Aba larinya gum pilatu hon.
10: Katu wiri patu ladu gitu.
1: Aba ya agua ragu.
7: Dago bai lagu guru.
11: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
1: Kaiti busing la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi lari jeti Launa ha abonji Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logo guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao ki hibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
7: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe aba haswera guni aba hahu duragun abusura nu lari gien ehere halao itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu la dairu gun luago aba hasagaru ni lu hadara guni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu Yebunya Arabu gi tanle lasgru bunyigi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ki Jesus le don aba flasu giriti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu diwe imigi sinyo la umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu harihi gaba la hadage eredera tao ladawira Ladanru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru. Aba laburu dunu a lidunu unyei.
10: Haru ite huriyu.
1: Dago tiengi e bia hiveru tiya logo guru a uara luma. Aba luige lomere, abara luige ubagun. Dan le buri ti hasu gurin grigia. Aba hangi hani hachug lao. Aba anabu ni harinya.
2: Bugelerinya gubi logo fui bong me la templu. Aba yelame barara magdunu lida uruo veyu. Sefu goba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
12: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, loige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinya.
13: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya.
14: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tao diwen. Darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe. Aba lichugumu lun Jesusu lulachurunu lariyagati.
7: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisuda ra romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragu. Ariha lei italia la longwe aba lariya.
15: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
1: Nyenu ginye urinya ariya gutinya disegi. Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo Lucucho Santiago, le riñiro Tuma Gilibe, Lucucho Guiñe José. Uriña ha falamos de Jesús al íter guamuti también al Galilea Lubey. Niño Luguiñe Sarago amo Uriña, añugu y baña Jerusalén que uara Luma Jesús. Lo para que el alto bello, abaliabi José, abaguri, inebewati hada again, liño haga y lurudo, le agura babali lagumes en la ruin habuingio, tausun la nig. Lila na fulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubeye, aranse hani luba luweye emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubei pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni lubei logo hila na. Dan le larinya gubei lun logo inaru ni la. Aba lichu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba la reira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba loburo guni tau. Aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubei labonua Jesusu.
9: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las grube luye mera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bin lu houdi ahuru de luago lugu bu Jesús. Veyu di maso, lafna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
6: Caba sangidre y dubule que lubenri mua.
1: Da hariñi be ua lila, ume bu dubu ligia, lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun. Aba larinya gun hon.
10: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia. Sara lida ge oveni. Arihi huma isa flos le nyelube lichu guwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
1: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufuda gunlungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabu. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungu hon, unsu disipulugu, hagie da le nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
8: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinyo tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinyo banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigi ya lida niri. Hadimbar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidegon.
1: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luige longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gwa lumutinya, ani chaurugu da lei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru lebure adigubi.
16: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya grige ocho tiya haburu ha kate lebri la dega bai bongi wagana gua. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali brikate ligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya gine biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, Segun Hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi, aba la nufu de dun, aba la riyagun angeli ligye lun.
17: Manufu de daba sakariyasi, ladiga agamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumare aba irahi, aba nabichu kuhuwa lirime. Tabwenchu ba banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lago. Ladiga uwele kubibirawe ligibu ye kwenji, matu de diwenye ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago. Ladiku balu hakiri kudu sarabu hata di Israelu na kuhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fuluma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gudri ya gudri muhama isana. Lu gine kufune delu haa mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hakureme.
16: Abalaniya gu sakaria silu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari. Derebu gugadiu.
16: Abalarinha gu angeli ligia lun.
17: Gabriele au, lubuin buiu. Ligeun habole na dimare habun lu nichu gu yugano kui tilebu. Gueto, ima finero gu kui wago le narinha gu ibun. Beredara merero ga, darime lagu rahu berebu. Gabufle bakate le lidane dana.
16: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahi sakariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri dubui, Sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega marinha gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
6: La diga nye bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
16: Sisi hati larige, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
17: Fulasi watibu Maria, anehi abore mebumu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abataluga dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubay, lere buinyu le inyu bay luba lagua runyo. Ani larue gudubay wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubay Israel lu sundan, ani maguma chati bay larue ha.
16: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubay la susare dukate le. Mamari gidi nagu.
16: Aba titaria gu angeli ligia tun.
17: Ya di pasifir santo kuagun, abu melubur abu ni bulpa pukin bulai ni utnabe. Ligi ya santo bayu bayi nirah lelubai pagar utni, nirah pukin jul lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele, dagai naruti lausu wayarula. Itra linya lubai ti, tome hawagu bohari ya galuagu sinyala tagar utni. Ani hei sisi hati dagai lituagu, ladiga uot nikata lasa rubungi.
16: Abati taniyengu Maria,
18: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniye gubeinao.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu hudea, abatabelu rulubi on Sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
18: Binila adibubungi usugu hausunghinyari. Binila aliginye irahi lebidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
16: Abatitania gun Maria.
19: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundan.
16: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
6: Uwa baliri.
16: Aba larinya gutun.
20: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
16: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
20: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
16: Aba labuinchu Sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
3: Allahu wa mai wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi haliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le me halubue. Itralia me haframa selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dale lagu mabuli dagun la lue lidara dole sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu de. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti kita bahamu ke hong lani ku, lagu ferudu nalani hafigun, ruligia asal baru ni hong. La mirigud bay wabungi ute lileiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugud me habu. Lularugon kadagud hau halida bay luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la duon dehani waibugun lidong umale lani na darangile.
16: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigirahma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarono gudun nyi lida flasu le, hega gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubarun hu tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigirinya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun luerigu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
4: Manufu de dahuma. Latuga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye. La deida Dawidi. Kristu le habure me. Kaili segini le lariengu hon. Dari rupai rahi liya ubur kutida lagi, rong lida haikik leibian
16: ni. Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
21: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misian, da angelu muwaru hata kribi ha ibini bali ukulesi.
16: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abah harinyagu honiri mudun hamagwa.
22: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
16: Aba hodi fureshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubai hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, irimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru du bungiu.
4: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
16: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mowe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lularufu dun, abaloyo hani Simeon. aba lichu gwe tenki ni lu bungi u arinyege na ligia.
2: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangile au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
16: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenya gubai Simeon luagu irahule. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahule lebuna baya sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
16: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Eredin na ligia, abunchi na ligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
19: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
16: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Kagi ya wogu halohan, ibiti yeti sahun, luagu lun tilana teni lulu kate le lani nuguji.
16: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
9: San Lucas, capítulo 3.
16: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida fulasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son fulasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarako ma uma suriki lubaka, labuincha wagiduba, sun flasu wayake, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi uvono.
16: Dan le hayabi sarago girigia luhuan lula badi seruninha, abaha larinha gunhon,
1: Rasa hebe huguye le, ka ariyan kubay hunka yara la hesefurun roye, laner me bay chuni le yara fali bay, igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabui dunti li, lachu guba. Aba me lagu dun.
16: Aba tiharinya gu gerige hagi ya lung.
11: Kata iti lumba yi wadiguni?
16: Aba larinya gu huan hon.
1: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lung lewe uwa buni aba lung. Le gayi yi boy, lunti lafare yi aguni luma le maigi yi boy.
16: Nyimbiti yangin aguba rahatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lung.
12: Maestro, kata iti lumba yi wadiguni?
16: Laniye ga huan hon.
1: Magubara ho huma, loge le lumbo ha gubara hani.
16: Ariye ga tinye ginye fiu sudara golun.
22: Agiye wagiye, kagiye lubo iwa dhuguni.
16: Laniye ga hon.
1: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma, lau hafaye iruaha.
16: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, ayito goluma alagudago hongwa ahin huan lubo i kristu bay. Aba larinya gu huan hon.
1: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boy aba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligye kristu be. Gabafu tumati nwoy, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da guduni trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larai duni trigu tidon lagay. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
16: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu boi. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu huan, dan le la badise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya ni raude, le hisie vainu, le aubi nagunda.
16: Kebiri darandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaak, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
9: San Lucas, capítulo 4.
16: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu magairawati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
13: Ahin lirugu bay bongiu, saligwa gudabay dibu le feyme.
16: Lariga Jesusu lun.
7: Darin hare lerenu bungio, mamari gubatau fein habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gubai bungio.
16: Larigia bala nagani mafia Jesusu, luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban, abalarinya gulun.
14: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon, ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibugin, bani bai sungu bai.
16: Abalarinya gu Jesusu lun.
7: Dise ba noi mafia. La diga tarinha hare lenero bungio, lunu guba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu guba ginye peseri vita.
16: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
14: Ahin lirugu bai bungio, chugu oba bungwe yage lunguna bung. La diga tarinha lereru bungio, luna habaye bungio lani yanghen ligu, lun huni giru nebu. Anugu bati buhaha burugu, Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
16: Abalarinha gu Jesus ulun.
7: Tarinha reginha lerenu bungio, maucha gua bai abure mai lebu bungio te.
16: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesus u, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileu, bun lau lubafu sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la wairida, abalabelu rutidun haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi, abalararamu lula liha ti da leren ubungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari lu lenyin lubai larienga itara.
7: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufulise bungi yu hongu rigi.
16: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichigunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
7: Gunfuli heli dimurile higibugin ugunye.
16: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
3: Mama sale lire hosele.
16: Aba lariyagu Jesusu hon.
7: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babongwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baiguinha ya bagaira.
16: A bala seguiro a dimure a larinha.
7: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha, ha hilago anhaba nha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huia logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo, hagia, haga nobo nye Israelu. Lono hei tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti, lwedi ginye na amang le siriena.
16: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, wairi ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Igira baba, tamesa benestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lua ubukuya la lirawi pungyu lesandu bai.
16: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
7: Maniba, furiba lidagia wagure le.
16: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seru gelei. abata wairi du hanigi sungu bai abaharinya gun hama ago
3: kabri sa dimure ile adimure tu wagri le lau guma di lumo bafu hon sifirigu wari batia abahafri du
16: adimure ho ti bui du lago hesusu li da sum fulasu abati lafri du hesusu ti da ge haligi li sihuriu abali di lubion simon sandi yon ti lime di simon tabiru hanya aba hajumono gulu hesusu lu larei da guagadunu aba lelu muchu hesusu tuagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia aba tasarun aba tagume siru eseri bida hon sun hagama banye sandi tinye habiye aba hanuginye lu hesusu dan le lali du veyu lu larei da guagadunya aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage aba larei da gufurume guarigi sandi le hawagu ti Sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya ababari haguwa ragun itara.
15: Bugu ya lira ubai bungi.
16: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete be herederuni luai lidi, aba larinya gu hon.
7: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laru en habungio hon lila na libiri fulas. Laduga lon lira non na hoa.
16: Itara linya lidi apuri chi heina ti dabri haligi li sihuriu Galilea.
9: San Lucas, capítulo 5.
16: Logaba veyu, nyi in Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya eseni hetien tidage, hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon simon, abalarihi gulun, luladise du murusu luei larubeya, abatilanyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hon gerigia nyingi. Dale lasuru boi ladimureha, abalarinya gulu simon.
7: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
16: Larinya ga simon lu.
8: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu unke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
16: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
8: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
16: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
7: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
16: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumunogulun itere.
10: Nabureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
16: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
7: Busen tina, arei da guaba.
16: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bau da gulani kate ile ni ka un, larinya galun.
7: Nyuduri guba aruta guabun gualun fadiri, rubi me idewe se leo wagu bei larinya galiluru do Moisesi luagu barumadun. Arika hamamu gai gurigi ya luago arita wadi bula.
16: Eibu dan, eibu laburu chogun tima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Logaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enu ti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, Nyumbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu wa lagu Jesusu la olareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wugurinya barina aba wuguri deregda gwale tidaba ubarari aluga ti hebela gudini lenyindu bai hesusu lularihini. Gamalumu, madari ti halige bela hebelura, ladiga hibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai hesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibugion. Da le larihi bali hesusu, afinya ni le hawagu bai, abalarinya gulu sanditi ligia.
7: Nirau, ferud nawali bifigon.
16: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
6: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
16: Subudi lumuti hesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
7: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
16: Abati larinya gulun le sandi boy.
7: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
16: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
11: Ariha di wakate weiri guti ugunye.
16: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara lenyin lubai lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
7: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
16: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu. Lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fari seugu. Hama arufu datinha liluru du muisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani disipulu. Aba harinha guhom.
2: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
16: Larinha ga Jesusu hom.
7: Hamagati banya memege ruti surusia. Hasandi banya abia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri habala.
16: Abati harinya gulu Jesusu.
20: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
16: Abalarinya gu Jesusu hon.
7: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
16: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
7: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia deguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tichigun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
9: San Lucas, capítulo 6.
16: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebu ginalinya Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fari seu guhon.
20: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni?
16: Larinya ga Jesusu hon.
7: Maliha gidu san luagu le ladigu bai David luagu abadan. Dan le lalama chubai hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugun titagin fen toh sagra ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guru ginyan nu laye be luma banyan heigi titagin fen tuguya.
16: Ariye ga tiginye hon.
7: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
16: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda. Nyi ing aba wuguri hilali, luha bule lonwere. Anya hati arufu da hati yang liluru do muisesi hama farise ugu. Aria hi Jesusu. Ahin lagara ni haba lubai lu. Di daluwe yure mera guni. Luhadari luliduru. Subudi lumuti Jesusu ka laharita gubai. Abalarinya gu lubu girile hilali bay uhabu.
7: Saraba. Rara maba wakibu ginya.
16: Aba lasaru. Aba lararamu. Aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
7: Nala gudadun luago abakate.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífu.

0: நரிய காலிஹோம் இதலியலாலே நியூபு பை நோ அனே திகளிலே நு பை பை இத்ரலிய கயாமா உகுரிலே அபு நகு பை முன அச்சி ஹாதி ஹுலிலி ஃபுருமியே அபலாபு நு நி வகாபுலி தா துபு தரேபுகுதி தலலி நியூரு பை துனா அபலியா பி ஃபுலு துலௌ ஏரே துவாகு முன துகுய சியாலு முதி ஆஹி கிஷல திகல வாகு நியுலா ஏபு தரேபுகுதி ஆஹி தேலே அகாவு புபலினா அனி மதுகுலு முதிலே நு பை பை இத்ரலிய கயாமா உகுரிலே அபு மரு ரு பாலிகி பகு சாகம் mawago buriga tanti lele nyuro beiduna abaliabi fulu do lao ere toagon abatei wadon abatagoni chegon son sui na gubai.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La suruboi la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nye, lao aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu boi ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia i da hafiye huriu, luha yumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tau sun hanigi haria galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walu, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
4: Napureme, madrin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyibuiti. Dalen nariye gulun numusu lun la dugu furme gwer gatai adugal muts
2: dalen lagambu bali Jesusu katai le weriti la nigi la u gri ligia abalari hi hawagu gri ge hafala rubali abalari ye gohon
0: ni naru hau ni ibini hada Israel na madari gidi na fie ni weriti kai la fie u gri le
2: danti le hachil rubai u gri ha nindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek da gwali lumusu Larige kate ile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwore ine hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
2: Arinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagia lelu mutu ni.
2: Aba lagambu ni wakate ile, ladugi bi Jesusu lida sun hudea luma geyegu walau. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti lagu waru hon biyama hadagien, aba launa hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
2: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariya gulung.
0: Hei ba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagabu bai lung huang. Abahu tawa me lung luagu hari hanya la marihi tia. Ibu gaya la mai bu gutinya. Hari tawa gaya la laut tia lepura. Agam banya la amagam bunya habanya. Agu juga gaya la hilanya. Luma luagu lici gun uganu luagu tia sal baru ni hongu demeti. Pulai tewa tiginya guru gile meferi dirubali lafinya nuagu.
2: Lari ge hodi habu galun habanya huang. Aba lagu meseru Jesusu adimuleha. Luagu huang hongirigia lariaga.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi hagarabali. Ahi mama lubai itaralinya, kati hindi bayari ha aba uguri tau dau go wenda go to subuti humuti lo hala wenda go banya dau go aga na wa hagi ebu ido tira yanu la haba uru wego lina lina kati kahi di bayari ha aba sa profeta aha inarani ani aba wiri go tisugu lau profeta Juan, lagi orang gelar lewau betarinya gelar yang obungiyo. Nona hanya nona gelar bubaragi. Lularan si ani uma buba. Kainarinya guni hong. Uwa gelir profeta weri guti luai Juan hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una buti ma bayli dan laruai habungiyo sugulau.
2: Dan leh hagam bubali songurigia. Hamaha agu berabali lisensi nagumadi. Kata ille, abah hari agun lagu rica la bungiyo. Laularinya guli yum luge Juan. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi seruni a huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliansa hagabri grigi halani natale, kansa le negabe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yaule uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia, aniya galuagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dana gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pibungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafiku tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirge duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
8: Lu hamuga inari ni la lagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
2: Abati laniyegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniyegu nipon.
2: Laniyega fariseu.
8: Ariyega bainu maistoru.
2: Laniyega Jesusu lu.
0: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehete. Aba hata agenya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuriti hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya ga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuriti hati ligia.
2: Laniya ga Simon lu.
8: Lida naritagun, legibe ti mabai ladue ha.
2: Laniya ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihin Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Aniya gu biya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamabai dagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
2: Abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
2: Abalarinya go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenya.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyende ti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu umagda lena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. niño guiñe Juana, toluma ricusa, le onigirubaru luba erodesi. Niño Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abunaguti abunagolila nadu, dale afur heina lani, aba laburhan lidagin luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba laburhan labadinagun dubu, danti le labouchon, aba lasagrun laduga lumabay fulasu. Aba labrhan libri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahichu bay uwara luma. Kamalumu, nyenye gien lida gien abrhati lido mua le buiti. Tanle la wina mudubay, gien ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
2: Lari gien, lariyegu ni Jesusu kate ile, aba lariyegu hon, la umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
2: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lariyo wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
2: Aba lariyo gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligi, lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le abruha bai lidan uma, agi agariki hagambu bali le nero bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama, masalbaru hagiyame. Ila le abruha bai lagano gondubu, agi agariki hagambu bali le nero bungi. Aba heresi biru ni laugundani, gamalumu malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murunsu nda, gamalumu ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abruha bai lidan hiyu, Agia griki hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abruha bai lidon mua buiti. Agia griki hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
2: Aba lania go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu, le gamati libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba lariye wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba lariye guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemun lo bafurugun laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
0: Hagay sa hafinye!
2: Abahalag dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamay?
2: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, Le lo bafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagu aragu lariyaga,
11: kawagu bemetina nomo, Jesus lira bugi le inyugu timabwe. Ayumura guati na bulu masufrira gudu banina.
2: La niya gubay itara, la daga laguma dirinyoin la Jesus usifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abala riyagu Jesus ulung.
12: Kabir,
2: abala riyagu.
11: Lehiyo, niribay.
2: La riyagu bay luagu ligia la liribay, la daga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariangu lun.
12: Giribu babu obion. Aba me babau dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labau dagun ni la digi bay Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan lagiri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, la diga aba reguyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
12: Kaguru benu ago.
2: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalariengu fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
2: Abalariengu Jesusu.
12: Guru alinuago, la diga sandite na lafridon ubafu nidanginha.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
12: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hayro, aba lariagu lu hayro.
3: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
12: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
2: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hayro, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
12: Mayahu wahuma, mowintu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhabu, Aba lariyagu lau umalali hereti.
12: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser Dubai nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: abalondero ninha Jesus la nidusu discípulo gun abalichu ubafu luma gumadi hon luha sagaru sunha uyeri sifiri vuribatinha luma lun harei da guaga de sanditinha abalona haninha apurichi ahuganu logo tilaru inha bungiu luma arei da guaga da sanditinha larinha gahon
12: manega humani kata huma gualago huayesan ni badon ni sago ni fein ni senso ni amu dago toito huago bon por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura rede humani dari hidi lida que fulasu ligi lenhe lumuti merece biruni wa huma damele hafur do lida que fulasu ligia aba me hafur do ni kali que luegen hugudi aru da huma mo que luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia igre humani a kei hadari rogo hongo
2: abati hafur do discípulo gu hagia aba rei bugu ni sun lirahi fulasu apurichi rei ne huganu luago ti asal baroni Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, logo son kata ilela digabai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha logo sara la huan li da age oveni. Hibiri arienga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, logo aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. A balarinha gun erodesi.
4: Algo narigo ou na rabeia dure ele chega uma. Cate funat le, le wago bem na gamba la barra da wago sarago cate.
2: A bati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, a barra bau da gulu Jesusu lago sun le hadugbei. A bati la nugani alidon fulasu mageira wati, jara falu beto saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, Aba hafalaroni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luago larui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dale lagume serubi atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
10: Ona habaya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara lu gemenagu. Alua hagiame, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
2: Larinhega Jesus hon.
12: Ruho maigini hon.
2: Harinhega lun.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Hawa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
2: Hawana yanu sengu milu wugurinha. Aba larinhego Jesus hon lani discípulo gu.
12: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feen, luma ui, aba lichu guni hon lani disiplu gun, luha faren ha hada grige. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lboi Jesusu, labugua, nyinya nu lani disiplu gun, diseru lwe, aba larinye gu hon.
12: Idalinya saharita gongorugia nuawu. Kata na sa segon hagia.
2: Aba harinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Aba ti larinha gu hon.
12: Agen huguye. Kata na gya lida harita gu.
2: Larinha ga Fedoru lun.
10: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, aba larinha gu hon.
12: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bat na uguri ya uerigote lida hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weju.
2: Larigye, aba larinha gu hon sungu bai.
12: Lebusente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Zadiga leabuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hu la lungu rige laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga nu nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninarun hau, luagwanyahin la hada ge hayabo nyo gwento, mawe banya marihin ga hamay laruin ha bongiyo.
2: que brivido veio larigue, larinha guni Jesus o catile, aba la muda iru luago aba vubu, a furida lu bungio, barulumo tifedro, Santiago, luma Juan, lumogo, dan le aniha lubai Jesus a furida, aba lamunha dago ligibu, aba taharudu la daurago, aba tamiridu, aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linha aba larungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabain. Dale adisa deinanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
10: Maestro, li da dana wahana ya, adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumon, ibidieti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
13: Anihanira, lehisiye bainu, agamba humei lelubai.
2: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariyegu hamuti kati le harihibai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
14: Maestro, flesa hiabubano, harihabai nireu le ligi erguinyebai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale largu duni, aba lagua raguagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumulu guinha, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru di sifiri uriba ti le luai, siahamuti.
2: Aba loona bu Jesusu lariega,
12: uguia gurigia mafiere di tia ani uriba ti, atribeisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
2: Danye bele lidi irahu ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lulugucin. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladigubai Jesusu. Aba laninha gohon lani discípulo gom.
12: Agamba humei kate leboido. Nadere geruwa ba, aule uguri garu ergote, ahaburgun nagani.
2: Uoti gom faranda hamani discípulo gom, le laninha gubai, la diga darunyo linha hasamina, lu kate le, ani hanufu detinha, lu harinha gulun, lu lafuna guagadani, le laninha gubai hon. Aba hagumeseru discípulo gom, asigene hamagua, lu agukala wairigu timabai hada. Que ila subo diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinha guhon.
12: Le recibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutigin leuna habalina. Le lubai ti unu bugutima bayhida, ligia uiri gutima bay.
2: Abati larinha guhon lu Jesusu.
9: Maestro, ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
2: La niyaga Jesusu lun.
12: Meveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyayin.
2: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigi di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
12: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. sun ebuge na hama abalarinya gu aba wagiri lu hesusu
10: na bureme bu sentina na falaru nibu le nyihin lumuti bidi
2: larinyaga hesusu lu
12: taritinya kasiga muhuyo lu hagana unyin gadi bu hagia dunur anti aule wagiri garo wargati uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo
2: larinyaga ya hesusu lu aba
12: falabana
2: larinyaga lu
7: na bureme igira ba lu nabu nini nugushi Larige me aba me na falaru nibu.
2: Aba larinya gu hesusu.
12: Igi rabanya hilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
2: Aba ya ti larinya gu aba lu.
15: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumo na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi ya bayo.
2: Larinya gu hesusu lu.
12: Le ishi gu ti luha bulagu wa wuhu gulei. Larige aba larinya larigong. Mabui dunti lulila na melaruin habongiyo.
1: San Lucas, Capítulo 10
2: Larige kate ile, abalanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
12: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tiyo na dagimi tiyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona na dagume tinha hagana won. Heiba, nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugo ganyitin. Manego huma sago humago, ni senso, ni gaidi, meredera gong huguye me ayano han ni ka uma uma darago. Dame le hebelu rutidon aba amuna, usu huma furumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwa inha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game, ibini likali ken hagayra le lagu bayi wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lagu yarafa li la laruwa inha bungi hon. Nani hane hon, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalaw habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habay chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, Arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
12: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyege ina hagia.
3: Wabure me, ibini sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ina lida abiri.
2: Lariyege Jesusu hon.
12: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielo.
2: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
12: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. wotiginya ni aba subudi habuti kate nyela nuguchi nwaidiginya hama ha unti na bunsera na subudi ragudoni
2: abati la digiragu adimure ha honu gulani disiplu gu lariyaga
12: fulese watinya harihu balin kate le harihu bai la daga narin hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abu serunti yebe meha harihi ni le harihi bai kweto gama lumo marihi hamuti usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kweto ani magambu hamuti
2: nyin aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti locho guni hesusu aba lasaru aba larinya gulun
3: maestro kaba sana daga lugayara lani bihini bagari magumucha diti
2: larinya ga hesusu lun
12: kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi idalinyagi ya baliha nyin
2: aba louna bu larinya ga
3: hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi tau sumbu wani lau sumbere luma lau sumbi samina hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti laniye gu Hesusu lun.
12: Bui ti bauna bun. Ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kei ti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye gu lun Hesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya.
2: Aba ti launa bu ni Hesusu laniye ga lun.
12: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun. Aba harga duni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiya. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagu de medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bai wuguri le, aha bu agastar amu lwe le nichi gu bai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalga duni Hesusu arufu da ati ligia.
12: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe bi liwer ho wali dan barita gun.
2: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bu bai lun.
2: Larinya ga yati Hesusu lun.
12: Bai ba, ani ligia me mela badaga.
2: Aba la sigiru Hesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Hesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Hesusu.
5: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
2: Aba louna bu Hesusu larinya gatun.
12: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
1: San Lucas, Capítulo 12.
2: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Hesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
12: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa ba lida la rugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawai grigi ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala uwai lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwai le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu de da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegitun sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Lago sun la ha go feseruti hakibu ge gurige lago nani go hama. Nani ego bagiye lago nani go hama hakibu ge lani bungi o angeliko. Aha ya hari ego bagiye hakibu ge gurige lago mama hama nani go. Nani ego bagiye hakibu ge lani bungi o angeliko lago mama hama nani go. Furumi ego ware gale hari ego tikati uribati nuago aule ugurige rewere gote. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anabago ti sifiri sando sinyati ferud no wala. Dame le hanigun ligibu ge un lurudu lun hago seron. O hagibu gion la tabute go haligli sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la la chiruno ora lun ha dimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
2: Aba la ringu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
15: Maistur, a ringa ba lun nibu ganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
2: La ringa hensusu lun.
12: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
2: Ariye gatigien itara.
12: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
2: Abati lichigo hempulu le hon lariye ga.
12: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba hou nibuiti. Abati lariye gu risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede ison le naluba habayi. Aba lariye gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti nariyegu nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ulariyega bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
2: Aba la ringu Jesusu hon lani disipulu.
12: A ringa gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. A ringa huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigini. Lau sun lira, ou da lo muti yon bungiyo. Me begi ti mato ufunagya sigo hao dunuro. Uwa tini aba hida agin e gayara ati lishigo ni ibi ni aba ora lau un libagari kala yebe luwe ni lidihari luago. Ahin lubay ti siya lubay hadigo ni le mene gubay ka wago hadihari de luago buri libiri katay. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragon. Ani lau sun lira, ke inariyego ni hon, ni mehe uruwe Salomon lau sun luwendegon. Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagudun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubay ti lagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugushin le subuti habubu ilusun lehe megi rubay. Alwa ha umwe lubay tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba me lichigu ni sun lehe megi rubay hon. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichigu ni la ruwe ha hon. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu ta siyelo. Le nye lubay sinyala he belu runhiveru tiha, uwa hagi ha mutiri nye lun haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi nha yubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agago duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme la nyura gudubanya luago dabula aba melehera gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahi ala dari la agagu duanyu, ulese wabanyo monsu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iviru ha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarigati.
2: Abati lalga dini Fedru Jesusu lariye galun.
10: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
2: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
12: Nun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. ufana da ligia le ligro be li yub dire lon lari ha utile na luba lo lega ke duni ali da da fulese wo be musu le la dari do be li yub dire agun flira la luadi ko mari dan le la chulura ni nar ha logo li shi go be lan le yub dire lon ligia la ari ha lau son lu mege ahin ari ta go musu ligia luago lugi le lan le abi li yub dire aba me lagu mesono austena ya hibiri musu ha labu ke banya lari ha uriba le redera me eiga ata abacharu wada lige me liyan bi liyuk diri lida magara da hala lida aba ore le bindi yeti lo aba me lishi guni loeri yage ya bai chuni luago la siya dire me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magufu li banya musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyuk diri ani maran seronte ma bahu din le la bai chuu basarago ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi luti la bai chun loegi ma wairi rubai la bai chun le unti lichigu wa gibeti gibebe aluguti lumagin le gibeti igruti labugin lariya ha gibeti mabe aluguti lumagin niabia aduna kwaguta watu ubowogu ani busen hadina hamuga ndurun wali la watu ligi lunti nasigun luigin aba onwebo ocha waguni memeni na nigi lagumuchu arita kwatun san luagu niabia la ichi gadarangi la ubowogu manuguti na darangi la farin kwa na nugubi lumagin kwento Sengi goti da ba muna afani da goba uru wa hawai biyama biyama hawai uru wa noigi la gara ba goba ugu chile lwagu lira isani lwagu ugu chile ugu churu twagu tira isani twagu tugu chu idinyu twagu tagru agru twagu tidinyu
2: aliye gatigi Jesus hongrigia itara
12: dale hari hi laburi gadu sielo abahari go lwagu lahu ya lahu ya anilige asuserda dati le lafrun suede abaharinya gon luago laro gada la ani ligi asusirda bian go tigi bu hugu yele subudi hamu ti luago ti ligabre la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidi ya lubai luago ti ligabre dan le gata balun hung ka wago sinya lubai ha subudi runi katele uwara wabu hungu ani agora gada aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu ho shaba baran ser go bungo luma luago uma lubare ge hachilurun Manika lamu gabu ligi bugion agusere guduti, lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyegi, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
12: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun luagu weri timala hadunu sugu haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larinya ga.
12: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ya riha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gulu le onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwagu teredere nye luwagu ni kata, aba lounabu ni le onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwagu ntugudi na awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba lagu uru tun larinya gatun.
12: Uri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadu na Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyibanya.
8: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida liweyo remera agoni.
2: abalarinya gu wabure me Jesus ulun.
12: Biang gua tiki buhu gu jale, ma farara humu ti hilugu bagasu o hilugu la burigu lon hanugu ni ata dunna lida luwaire meragune. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwaire emeragune.
2: Dan lelaniya gu bali Jesus ukate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu. Ahanya sun hibiri gerigia, gunda ati lau kate wairi gu tilela dugi bai Jesusu. Abati laniya gu Jesusu.
12: Ida linya li Gabriel larui habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba li rere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la wairi tun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugu du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
12: Kakate umu bai gayara la noushago ni laruwa inha bongiyo. Itara linya kei lebi ni letichi gubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba lesigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufuda hei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibi desa halu bai hasalbaro.
2: Aba launa buni Jesusu.
12: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. Ladiga kainarinye gunihun. Sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin ladoru ni taburi memuna lubena ri. Huge le baugi dupe hadanho balagu bena harinyagame. Wabure me, daraba bena waba. Aba me launa bunu, larinyagame hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seron harinyaga. Hohati wa gura wagiye buma aru ta bugiye wan umadargo aba meti lona buno larinya game ariya gana le hun lagu bidin humanu ibidin no halena huma dise humanu i sun hoge le dug bi uri bani lege bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abramo isaak lu mahakob hama hibiri profeta go lida la ruin habungi hugiye me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bocho veyu lu ma luige le nyenge lu be la luda Luigi norute, lume luigi suru lu hanyuru ega lida loru in habungi. Nyimba nyati hada gen ha gumbo honi banyagueto, agiaba furumietia. Hameti e furumietia banyagueto, agiaba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu Jesusu.
3: Bai bayagi, nadiga buseti eros lafron di buhilagubai.
2: Abalarinya guhon.
12: Hei ba, haniga melu wuguri bibuti ligia. Ugunya luma haruga na saga hasi firigu uriba tinha hada gya gurigia areida guagda aume sandi tinha lari gya haruga lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gya haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
12: Uguya Jerusalem na afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo. Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibi bai le dan liri wapure me.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
12: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, aba ti lanigi ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya guhum fariseu gu.
12: Furumi gwari gishida gian, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bai nye gian furese.
2: Abahasin yin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gu timabanya, abalarinya guhum.
12: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyan aban ya misiru houti wairi gutimati boy. Aba me liyabin liya misiru habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiga no anyura li dan luna buaga yubara. Tamele bamisra hon li don aba fedu, nyuruba li don luna buaga yubara, no dame la li abin le, a misra habalibo, la ringa me bon, nomada, seguba li don aba ubara uiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien son ha nyuba nyalwagu dabula, le inyu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Le uno butela

0: Mari sera ko beli dale mi bebe. Mari sera ko begin ali dale gi bebe. Ahon lu beti magun flino lau buri irisi nele mama beti mati mati le lani no bole. Kabagi afinyere huwago. Lule deregeron irisi nele ti mati mati le lani na sielo labu gen hariyahan. Ahon ti magun flino lau ha mege amo. Kabagi ichi gele hani guana riguhun. Sinyati le sevi don abagrigi hon bian iyo budirigo. Ladiga liyere gu duba abalun, linsi deme abalun. O uwele bila lun aban, la nige mele aban kei ni kata. Sinyati le seri vidun walu bungio luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu, lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba dila niegu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nha gibu gagurigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu begurigi kei kate weiriti linsi hon. Iere guti lubungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungio, ani son grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou, lubara gen magun filirun la, aba letera li da gen li luru do bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gine agabarahani.
1: Ari nye gati gine Jesusu?
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti, daugwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanigu ni angeligu lumon abramu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Anihin aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubie nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lu anihin le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahin maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagine ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidi adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulu go,
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafiko gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei ya suliabi ya ringa bun luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibi dihamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hidage ayengu tilun lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawonha o lounigirunia ibinyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayengu garikubi lun, aranse bay neigin, arense ni bugu me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime beigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwa ubilarinyo gabungu yuhun lu hadugu ni, lunti harinyo musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dan lehoudinye lubai, abaharedago yinti abahadage dan lelarihi belago aredago alla abalagiri budulenye lubai Jesusu adimule heina buiti lagu bungiu la umala liheleti abalahu drogun darila dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lu ani samari na uguri ligi abatilariengu Jesusu
0: madisi nya noredago tinya aganya ge hahibiri nefo ani hagubairi lubai terenchele agiri budu etengiri bungi.
1: Abatilarinya gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba haliga dini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi abalarinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilarinya gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adali gie. Larinya wakuba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufrirun sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kei me hala susera dun lida li dani noe, itara lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubai, itara lubaginye kei la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafri dobe iloto uburugu gine Sodoma, abalaburha watu kemeti luma sufru sielu gine, abalafarugu nia sungubai, itera luba dame le niabi au le waguri garuwarguti. Lidame weyu ligia, le guriga le baugidibai tue luba, ahe anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le guriga le arabu belida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luagu aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
5: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labaudago Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, loa gulunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
0: Yenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, abalariya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uri to, asida gudai nichigu, nichigali tirichaton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
1: a balarinha com Jesus.
0: A neha alarinha com bai agusera go deti le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani go hon. Ha yumra go tinye lo aria bu veyo go. Lalu du ba funagi e luba launa go niya. Nariya hare hon. Lagu lichi go bai la haricha hon. Ani badara se ha bai. Gamalumon, damele nagiri budon awle uaguri garowar gati ubowa go. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa go banya.
1: Ruyati Jesus aba hempul hon. Ha arita ko banya lago richago o hamale gibge bongiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wugunya templu rugo afuriye da lo bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furiye dun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayunda ratina bia wei aso lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginya di si lida ge kada sale belu ritu nu bom. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bom lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bom, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bongiu. Mama fariseu ligia. Ladegalea nago ti lungu wa weiri. Una bu baila nago. Ahin le una bu baila nago lungu wa. Weiri baila nago.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu. Lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le. Aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi inyumo. Mama hara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
6: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
6: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
0: Hene gu ti lunhe belurun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw le belurun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariyegu, ha agambu bali,
7: kate ti gayara bila salbaro.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
1: Larinya ga feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun leva mati lun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Ninaru hau. Lwagu furumi gwari gala le igiru tu loba. O laguburigo. O libu ganyano. O lamuleno. O lumari. O liranginyi. Lwagu laruwe ha bungi. Libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le. Ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu guwa, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na saru balida ge owe ni luagu luru wa weyu luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lida ge kata ile, ibidi ye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achilri inali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri saragu girigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha, larinye ga.
8: Jesusu,
4: La tuka wa guda widi, guda menabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumala guwara ha.
4: La tuka wa guda widi, guda menabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugay, dan le jara fali lun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rumbe na dugu mpun.
1: Aba larinya gulun.
4: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye girige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan lelas geribu Yesusu nyingi, abalari ini inyu, abalari yang gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yang gunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Yesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti lehari ini hibiri gerige kate le, abahagume seru adimune ha, lagu lidi Yesusu eredera lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalari yang gu lu Yesusu.
8: Nabureme, nici kalami dale numa boy hongu demetime. Ani ahi ibiru had na lubai loy somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidu bagadri waya susigu laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selukhali asal baroni tidong muna tau ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia nyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargute. Lunalu hanya, luma luna asal baroni ya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lu, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi ti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, dan le lachulu rubei, Abalona hawagun lumusuni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atrinyin la laganye nukala aba. Abaleabi lefurumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Lariyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Keigunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalariyagun, nabureme. Ganyin tina sengu weya suligi bagun bisenso. Aba ginye larinya gulun, baguma dihalida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Aba tilarinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michigu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manya nyahun, afara wahumanya hilagu bay nigibu ginyan.
1: La ringen la niego Jesusu kate le, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala ringu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu genbe, dan me le hechilu rinyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gade, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afara gade burigu, aba halugudu niya laburinya haniaga hon.
9: Ka wago hafara gade burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadara gula naga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le yumbi beidida liri wabureni.
1: Abati haringu fariseugu hanyimbaya hagana go grigelu.
2: Maestro, haringa bahombani gulu hamanichu.
1: La haringa Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha. Habagulele na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo huu. Buiti hamuga kama lumo. Aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni waba baria ruge yegu walawe huburi gute. Lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migro banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Afara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungiyo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
0: Lariye hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. La rufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida lubala hafaru ni hilagubay. Madari tia ida lubala hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu lubay Jesusu, Arufu da ahon girigia, apurichi hei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairigu tien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
12: Harinya bae won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadiseha. Luna habungi o di hona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna hala bungi yo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyanu wabailu. Awa ariyaga luwago hona hala wugunia, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Maria gunubai gienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudago aba hempulu legibe bai lanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti bai bai lichari rugu, lari gien aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, abagin hanabuni bulesi hamai ona hamai michuga ni katalo abaya lona abaya abaya gin habulesi runi aba habugu ni nyengi abalarin gula bure meichari longwa rugu kaba funasa na duga non halini ra lehi seti mabai nu hafu gai nebe be hon abalona hani dale hari bali abahani gu hamagwa ani hale lu be le resi biruni alaga wa farali hilagu be wage lamu gula buri sunkate abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
1: abati lalgu daha hesusu lariega
0: kabati ladiga labure meichari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagu be aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kata ile aba hariegu
7: masuser de lamu gaiter
1: aba lario guni hesusu aba lariegu hon
0: kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio Lenye lube lariga, dubule me aube me berese hama abu na gutinya, ligia al dubule tima timat. Purume warg le chuger guti lagu dubu ligia, la nyor de guba, leti uaguti laburha, la bure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru du muisesi, haruguduni hesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawaguti la hemplu le lariga gubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
2: Maestru, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masun si hati bukaba la u bariyega inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Ariyega ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba lariyegu hon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Hariyega lun.
2: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati lariye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo ruhume lu bungiyo.
1: Siyahamuti abur guda tidon hasadara. Lau lebri lariye gubay. Hagibu ge grigye. Weriguti hanigi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu. Ariye hesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati haria gulu Jesusu.
10: Maestro, la niña hane Moisés y von tida li liburun, lo aguajen la ove aba wuguri, aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun lamuga libiri le ovebei. Nyenye no meha ti sedu wugunia gamule no guatinia, aba la mari dun le furumieti, aba loe, marahuniga, aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, Aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Lari ginye marie ita hama sedu guboy.
1: Aba lariyegu hesusu hon.
0: Lidan ubole marie ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bai amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda, mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun marie, laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo, itra nyame keyangeligu, lirahan yhanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nihila asaro ni lida ge owe ni, Lidan le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Lari hare nye, lwagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lwagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu aruda tien liluru du Moisesi.
2: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinha hare David Guanargo, tida libro togir bom salmo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege non ene. Dari nichigo nia baga nia labu giombo gode. Ida lubati la dica wagon la David Cristo, ani arinha gati David Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
0: Gonigi guahuma hongo hawe yaruvu datinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha reibu contar dago ao dururuto. Bosen hagi elu labustrun hon lau inebese umadrugo. Alwa ha hamai ubaru leha bara wirigu tinha templo rugo. Luma lubuido agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba unia ha hilanha banha umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Abahadango furia gi migina go buriti. Wiri timabu hebei chun luago son leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedo, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedo, lue yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datin le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni jesusu hilagubi, ibidinu gahon grigia, le dega hanufu de hawei, abati laganye luni mafia, le rita guhuda siscariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhudasi, luago hichu gu bala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni. Abalarinha gu Jesusu lo feduru, luma hua.
0: Hei baran sere eigni le lani na lueiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babu senra, waran seruni.
1: Larinha gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, aduna gu baluma aba uguri lau aba aga idino lau duna, asigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinha hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini eigini lanina luweiru esefruni haun nani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme eigini nyen.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi eigini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haun lani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. La daga narinha hane hon, lagu meigindi gya nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
1: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi larinhaga.
0: Baruhu meile, farin gwa humei hidangwa. Narinha hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasigene halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninya waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu nige lea nyurubi luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha, kei lichi kuni nanuguchi lunaruweha. Hegiba, Gura hugu ya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruiha. Nuru hugu ya meluagu burilala uruwe lunha gusaragu dunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariyega tigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariyega Simon lum.
3: Nabure me, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariyega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
10: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, lago lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lago vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gama lumo, madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
3: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba lariye gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyebi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihi ni, abamusu, nyu larigurugu watu, Aba terederu ariye goi, aba tariye gu.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariye ga.
3: Ibidi yanti bu giri ligia no.
1: Maluti loe gie, aba ye larihi ni aba lariye gu.
3: Hani gu ginye bugi.
1: Aba lariye gu Fedru.
3: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gie, aba ye lariye gu aba.
7: Inaru ni logu luma nye hanyay la, bu giri le la duga galilea na gie.
1: Abati larinye gu Fedru.
3: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyo go la Fedru adimureha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba larito gu Fedru loago lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: abati lafuri do Fedro, aba layahua lau igarigun. Ehere hetinha, o guri ha onigribali Jesus lau, bulesei hamai. Aba hagura guni lago, aba hagayu ha ligi bogun, ariga in hagia.
14: Kei buge la Cristo, boi, le profeta, ariga boi ke kalaga yo boi bogu.
1: Aba barihanabuni, lau haniego sarago amukate. Danela ruga do boi, aba hondera gu guri a weri gutinha, lida hafinha huriu, habutigu hafadir gu huriu, ama arvu da tia liluru do Moisés. Abahanagani Jesusu, ligibugin hadamuri, lelinu aga iludu, abaharia gulungi.
2: Arinha gabaiwan, buguia sa Cristube.
1: Abalarinha guhon.
0: Ahanarinha gahon rago aula, mafinha badono. Ahanalugu dagua, monubu hubadna, migrugu humaname. Narinha abacate hon. Lumaga gueto, nanura aule uguruga rugati, luege longere bungu le suntiga bafo.
1: Abati halagadani sungubai.
2: Buguia lubai tilirai bai bungio.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
0: Uguia guanarigu arinha gu humali lago aula.
1: Abati harinha gu.
2: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wamali liumu lugugin.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Jesusu lugibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinha gu.
2: Dario male ugri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu uru i romana. Arinha gatigin logo ligia la Cristo bele la nua di rubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigia logo uru i la.
1: Abati larinha gu pilatu lun.
8: Buguia sa haru e tabai huriu.
1: Larinha ga Jesus lun.
0: Buguia guanare gu arinha gu bali.
1: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Lumon hon hibiri grigia.
8: Madaret na duro logo ugri le.
1: Abati maharinha guhere.
2: La chagara guago diano sun grigi e hudea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kate ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugri ligi. Danti le harinha gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrile nu, harinha ga logo chaka ugdala niya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinha gu bai luago. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gda la mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
16: Afara bai le,
17: afara bai le,
16: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafarha. Buseti ebe Pilatu ligi regedini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligi etu mahagu waragun.
16: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru,
17: dagwa bay.
1: Aba larinha gu Pilatu hon, lagu luru wawai asun.
8: Katu guribat ladegu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chagdali, aba menigi regedini.
1: Aba ti mahagu waraha, gulada ragun lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afarahani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena, giriti Simon. Liabin arabu gen, Aba hanuka gudeni guru walun, aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya gurigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
18: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi bawveju damele larinya wagu, fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Ama ginye ha barahin ha nyabay, ama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu habawa wagon. Aniga hagiya me nu ubu unabuti, darugwa ba wawu. Ladiga, aniga diga habali isonle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya madiga hama lau le mabay hali.
1: Baritinya ginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay, didon filasu le giri bay, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu gurua, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu gurua, aba larinya gun.
18: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, iditi eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhadagin teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
2: Salba te amo, salba golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinha ginha sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga biniga lun, lulatunu, harinhaga burilun.
8: Ai haruete bubai hurigiu, salba goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwaite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadagen, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
4: Ahen buge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bungwa, salba bawame.
1: Aba la denha leaba luloba, larinyaga lun.
19: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahiti wugiri le, madiga ti ni kata wuribate.
1: Abati larinya gun.
19: Jesus, hari tugo bati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
18: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Amidiri gun, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanri uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
18: Nugu che, derega numoto, nuwani buha burugu.
1: Kilarinya guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya ga.
2: Inarani, maduron tibuga ugari le.
1: Sungirigia ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibibanya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, ladigibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lao aba dubu, lenyi lubay uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibibanyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariyagun ni lilurudu Moises.
15: San Lucas, Capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hechi liru boy, mama li lida lubara, dubule li de umuho, abahebeluru li don umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus nye, sunti anya hala nye, arita go hage ilafuna, ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hage yahon.
20: Kawangu halwa hele ngriwa bayhata hilay, uwa kia sarali lida gawin. Rito ko huma loko le meha lariya ngri hukum dale kani le ngri meha. Loko le rube la susa hizubu, ligia le uviri gari wadibuti. Lut na ledereke rungu haka hukuka figu kia. Aba me hata ngri loko kuruwa, aba me lasa rulida gawin loko liru wawe.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya ngubay Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, Aba habau da guni sun kata ilia susu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ilia hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuho. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion la utuweni anigi la ukate ile larihi bui. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubui, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. La usun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
21: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
9: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
21: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
9: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kateile. Gama lumo, wirigida hamaru, Hada ge wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomo luagu ariha hama aihele gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
21: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tania gu bi lerenu bongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon fulasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulere derun hama, harinya galun.
9: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulere deru hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba lanigu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti haniya gu hama gua.
9: Masandi tuwa tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
1: Aba ti magura bahaha nyala, aba hara gudani umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba haniya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
1: Aba ti habau daguni, bian wugiri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, Ligela chila gu Jesusu hagana gu abala busuru hon ariyegina.
21: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudai harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
21: Kawau hanufudai dago kawau li lau abai hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana magriguti pantu mabuligia anati au.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni lujabun, luma.

0: alurudu wagochagu. Haucha tina sunwa da lun ne seribidu lu bungu yu tau sun na nigi, kei gubairi gili gabri hadigu ni ugunye weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugwa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gamalumu, da eibuga inana jarafa dina lun nachiliron damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, abalarinya gunu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen balarinya gua sun le lumba iba digu nibun. Keiti marihin gu dalad na luba ibu galarugon galigia, abaharg duni ha numa banya nuhabu dari wachuldinon damasku. Nyi aba wuguri giri tiana niyasi, gunfuli ti buidu luma liluru dun moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha ganau banya damasku lagu wuguri ligia. Abaliabi anania sarihana, dan la chuldirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saulu, ibihe habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachivu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariangu nun furiba yagi Jerusalengi, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariangu bayinuagu lida flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi ya finyatinya anahanya haa finyabanya buwagu furisun rugu. Baiguananya. Nye dinadan le lafarube Esteban hilagubay, le banigu le meha adimuri habay buwagu, gunda atina lau hafaruni, au onigirubaru hadagragu haa afarubalin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon haa mamabanya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama baye huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
2: Afara hamehi lagu bayi, marija tilula bago
3: lumo. Afara hamehi, afara hamehi
1: lumo. Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche lun la dimure ha. Lola subu di runwa kala wagu hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamali luhabaichuni, aba lariangu pabulu luhabu tisudara layenbay.
0: Garichatun saan lun habaichun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Dala gambu bani habu tisudara katele, aba lidi aringa lugumada.
4: Bouni kibate lau le lumbay badugani, romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulu, aba lariangu lun.
5: Inaru ni logo romana ba?
1: Lariangu pabulu lun?
0: Aha.
5: Faye itina saraku sensu lu romana na.
1: Aba ti lariangu gumada?
0: Ahe nao, nyein nagura hoa.
1: Lariangu pabulu? Aba higiru ni hayebe lube habichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabulu. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama lurudugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariangu pabulu hawagu, lurudugu hagia, aba lariangu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gunungwa legibuge bungyo chululumu beyule.
1: Abati launa ha ananiasi, fadri le inyutimabwe, luhagayo ha hayarafa bayanye luwago liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
0: Lagayo ha babungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nye lubaguse ragudnina ke lariengo ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba hariengo hanye bayanlo,
5: itra liensa banabu ni fadri le inyutimabwe, le lufadri bungyo.
1: Aba lariengo pabulo,
0: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadi la le inyutimabai, la diga tarinha ha lereru bungyu, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanyaibaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala li hereti.
0: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, dida gnye oveni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagume saru fariseogu, hama saduseogu, asigen ha hamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu, luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseogu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogu gine hagia, aba hariyago
4: ugirile uwatinika tawuri batiladiga ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lum
1: wuri ali sigene darilu lanufu de dogumada lwe hafaru ne pabulu hilago bay abati lonhania lisu darunigo lu hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lu ya hanuga ni habion sudara le aba ariabo Aba la salira gu wabure me Jesusu lo pabulo, aba la rinya gu lun.
7: Manugu de daba pabulo, la diga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichi gu bagi fen wagu Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulo hilago bay. Aba hafi yuru lo inya ragu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gu tia kata ilem. Aba ti hodi hamo habuti ku fadiru gu luma hamo wugiri ya weri gu te hada huriyo. Aba harinya gu.
8: Finyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timati ya amuri ya huma luma gumada lu lanigini hun haruga. Harinya game lu, lagu nutima la, Halik duni luagu duru le ichi gubay luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaru ni lubara gila chiliru.
1: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu lu.
0: Bariba irahu le lumu gumada, anihi kate ilu ti larinya gu nilu.
1: Aba lanuga ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulun.
4: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigini irahu lebu nyahu. Anihi nege kate ilun larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
9: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigini pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halgiduni tima, logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umata. Agura bahay luhafaruni, hilaguba. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gwe to, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariye gine ligia lun, lumariye gulan nika un luagwa bagida gulali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon, luharanseru biyan san sudara lu houdi sesariya ebo. Uwar hama irwa wen disi, ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha toutia efeng. Lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gien gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gaduni Pablo lu mo gumadi mate felisi lu magadi. Auna hati aba gara da hama larien heretida gara da tuguya.
5: Lu magiento Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairigwe. Mabu iganiya bu. Niha wugiri le nona bai bu. Daga mali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu dirubali logo Roma nana. Aba nidi au nisudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logo tiburikate ile luaguti haluru. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Kaila chiniru labu nagambu logo aharase hiala huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Arinya kadi naginye honha ichu kumye liduru. Lubuma la haransere le hani boi luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu boi gabayo. Aba hasigiru ni hawoye sulo pabulu. Danle hachiliru boi sesaria. Aba hederege runu gara da lugumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le lasugu diubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
8: Nagambu badibu, damele hayabi haichigu mayabidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadiri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadi mati, luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareini gumadi mati, Luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagen, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
1: Ariyega teginye huriyo buri hayenbanya luagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyegu pabulu.
0: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahen inalini lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suweyi gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebidu ni la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa aguba isunwa da, luma dunu na, ligibuge bungi luma hagibuge girigia. Larigi atiri da nao, eibuge amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadigin yebe kata ile templu rugulari ge naruma da guag dung nungu wake igabri. Lige hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyen templu rugu. Uwa tinya sarago giriga nyen nicha gago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu aja lung harinya guni le lumba harinya guni ahen inihin lubay lung tiharinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya ahen dariha bay niduru dan le ligibu gen nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubay aba naguara guariaga hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage owini.
1: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi itara linya dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa rubala hilanya aba lagumu chaguaga dini adamurini arinyenge inaligia
8: nagusera gudu bay ugurile Dame ele la chile no gumadi lisias.
1: Abate la ringa go felice, lo habuti sudar, lun la sigiro pabulu danwayo, gama lumon, lo furango la, lo gayara la houdi lomadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyo la ringa, aba la chile re felice, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu seseria, Aba lagura gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabay. Luma luago agadaguni ungwa. Luma luago tiweyo le lumbay lagusera gudun ya bungi sun grigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya go lun.
8: Bay bayeb. Damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agora batia beginha feliz e lulichi go pabulo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu tu laguma de hafeles. Aba larga duni porosi o feso tu lubara. Kaiti busin la feliz e leredero buido hama hurio. Aba ligro ne pabulo danwayo.
6: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la chile refesito, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha chile ren habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesito. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibu gu habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luago ima. Aba lona bu feso te luago sesaria la ladangru wa pabulu ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinya gu hon.
10: Ligi ya luot lubay houdi hawaeru gu timaba nya hida ge sesaria uwara numa. Ani ahi ya digali lubay bugiri ligi ya duru gayara bay harinya guni.
1: Widru gunye o disi la weye lo feso to Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun. Aba launa ha luago pabulu. Dala lebele rubay pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bay Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon, siyanti harufudu ni luago inari ni nale heriyagu bay. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimre ha luwe gye guwa.
0: Madiga giri na ni murusu duru ni lung halurudun huriyo, ni tun templu, ni lung uruway sesaru.
1: Kaiti busien la fesu te lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu,
10: Busen ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
0: Ligibu genyadina lagusara gale uruwa irromana. Lenyin lubay lunti la nagusarum. Keisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon huriyu. Ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luaygine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu. Uwa tiniaba garichati lun. Lederege runina honhuriyu, amuria atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gu lun.
10: Amuria hadba lubay gia lu uruwe ila agusera gedabu, baybuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesi tu. Kei reidei habay fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu te laguse ro pabulu lu uruwe Agripa, lariya galon.
10: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, dale Jerusalem nubai rutia habu tigu fadri gu hama wugiri huri uweiri gutia liduru nigi bui. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba naria gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichu bai liduru ligi bui. Lu ganyara la ladimurha luwe giegu. Ligia lida lube hebi ya uwara numa mefere dirut nada. Laruga aba narugudni nubara tida agusara gile aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le buri kata le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lauso lira aria gati pabulu logu wimanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu urue bala agosto sasara gusara gdei. Aba naria gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilaria gu agripa lu festito.
11: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba laria gu festito lu.
10: Bagabu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenice. Aba hebeliru lu onwebu uweri gu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weri gu tiyanyei uburu gu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba larinya gu.
10: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai ya sasare. Ani ayaha gu arinya ga nu lao saragu ere gu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauro ya gripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba watinu lu nona haba adangiruti maria kugau kala lidunube.
6: Hechos Capítulo 26.
1: Aba tilaria gu agripa lu pabulu.
11: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa. Lagusun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uago bai hasigeneha. Lige na muri haba ibuma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu niduru. Uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya haa afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu bai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadange haa abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba ladunagu gayegwa nao hausun ha uwarabanya numa. danti wabru hamuwaru gunsun wagia aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo lehererun juriu saulu saulu kawagu baibahana badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti abatinariangu katabusana bureme abalariangu nu hesusu au lememe baibahabai saraba raramaba ladiga narufu dagumbai nunguabun lum beseribidun nu lugefemba luagu learija bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun neseforu badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebela haibugun lida luburigu lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia lun labugin hama lubafu bungiu nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu ferudu na walamu ga hafigun ibihi hamamu ga alagan hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Italinya lubaiti uruwe Agripa abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu furumie abana purchi ahon ha Damasku banya aninya gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigun lunha giri budun lubungiu lunha digun katai buiti ari huwa lamu ga lagu asakri hadun la lariginya abana purchi hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihada agie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tiasalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mamabanya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri haluegi egua, aba larinya gufesitu,
10: lulu halibau Pablo, lulu guda saragu aturi ya hanibau.
1: Aba louna bu Pablo, aba lariago.
0: Malilin tinau, gumadimati, inarni le nariago bai. Ani ha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le hariago bai profeta gu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba lariyagu Agripa lu.
11: Samina tibusa, bafiyena giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe, o darasa yebe, amuria tina luma bungiu, mamarigu buwagu, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finyeru kei au, gama lumu uoga, giringiri hawagu.
1: Larige lariyagu ni Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimuru yengia lu hadimure ha luago kate ele. Haringa ti hama gwa.
11: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
11: Lunha muga. Mamuria ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira vagudin.
6: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adoruti labu laria ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburu chipure, laduga wabaro yen la garabale. aba wahi uraguni barana ligibu ge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giri bay mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gion Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha ba ila waya sule, aniwe feri dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye we feri diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasagiri luriba danyay. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasagiri ni luriba danyay. Yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboy merela lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba leregu. Larige winyurunu ugune irugu, aba lasigre gadunu waguru du tabuge ge ugune nu agurunu, derebugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higirunu ugune lu lanaha nugarabali. Laruga kai here memegili lubay da. Aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
0: Vugirinye. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi u angeli numu arie buto. Launa ha bungi u le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego. Larenga hon.
0: ahanya merede hati dan ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibu guni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba laringa pabulu hon sungubay, luhegi, laringa hon.
0: Diyan dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hon lun esefuru. Choro numuti hon luago uwa bayla ni aba eferi diruti libagari.
1: Larigia larengo ni Pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigu duha hibiri guraso, aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune, dante le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibili etifulasu lenye habai luni aba hadage malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubai. Aba ti lariyangu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itere lin hachilirin sungubay muwa rugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagye laru beya, ligye wa subudiruni lu agu malita lan liribay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha gano uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharago. Aba tilabuda ha pabulo watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhabu pabulo. Aba harinya guhamagwa.
12: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu duluhabu. O laburi halahilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luwago uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwago, aba lichugu ni luho buluwago, aba lareidagun, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichigu ni sunle wemege rubai won lun waweyesun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia. Aba wadi na gun tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Lari gya aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyete ha Roma baya wawago lwago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri bai iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti lu habuti onigirutiyan. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, labugwa lo aba sudara onigire. Iruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bay huwagu, lun narihinu, luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate ile uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
13: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia lwagu Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afiyate lwagu le laringu bai pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te laringu pabulu hon.
0: Lige laringu bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale laria gu bai pabulu itara, aba hodi gu huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
14: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidage wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unha ihagana gwa grige hagia, huguya le unba ilagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihan lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsi nye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimre hoati luago hafine luago Jesus Cristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefenti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise baila veju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busetin na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidi ya gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi ya ni uganu laguti wa salbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lao uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de niña bungi yu grigi ya ligibugi. La uha finye ru luma ge la gume seha, lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungi.
15: La richa guapai, la u la finye ru la baga de guba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la narime liganyi bungi yu sielu gine, luagu hafigun, luma hariba, sun grigi ya ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la dega hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungiu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digubay. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou lagu bungiu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weirigubay, le moweda dibay, hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubay bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini buinhanya lausun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu ijeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa uribu yere guni ibibuni marasu walugu adimure hatinya uriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa panta tinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uatiferudu na hama magudeme habutinya. Subudi hamuti lalariya gubay bungi buidu buidu. Subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha adegu baliburi katei le. Buguya tile ichugubay hadurun ha adegu baliburi katei uribatile. Ani ligia meme ginye badegubay. Harito gotibu san luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladega tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubai lichugubai bagari magumcha dihon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu a maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ko honsun ha adigu balin le vuri babai hon khuriyu furumi luma ginya hon ha ma bai khuriyu ayenti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu wairi guni inebese luma darangilo khuriyu furumi luma ginya hon ha ma bai khuriyu lugundu aba la la negni bungyu sun girigi Sun ha figon ha banya ibidi o galilur du Moises hon hagusera gdu oba bogu ni loi lur du ligia hati ha figon ha banya lau sun subudi hamani lur du Moisesi lau me ba lur du ligia hagusera waguda lugundu mama ha agambar gubali lur du arichara gubanya ligibu nge bungyo anati ha gumfri rubali hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lun lur du Moises gayara ti ha digun ni le lubai bai bungyo lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilale lurudu bungi ubiruwa yuti da hanigi. Anilarinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungi usun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kate le buidu timabe. Harita guati bubungu lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu. Moisesi, ahen lubai ti arufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guhabai guari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru no bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu, Lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
15: Kita kieti hedimere habai ha maubaya huri uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni. Ahen bagumfli ya lurudu. Gamalumu ahen bahala chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli ra le meresi binubali sai ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gumfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstaru ani magumfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa le kuriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu Lubaragian lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebay habiti. Ha resibi ha maali saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo 3
0: Keisi itara linya lubayi, Halia nyenti haganya iragile grigia luegin huriu hama o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya anigibe tiginya lebuna. furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungu lau lereru ladiga lira. Mama linya. Lubara ge lira lagun flirumbe bungu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigi ya ubowagu. Tanihe lereru bungu.
15: Bapaga duba krisi rishati ni dale bariya ube. Ani buidu bai bafru kun dame le bapusara wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega?
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nadima.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Subudi wa mutu lagu sun la larinya go beluru do bungyo hon la ha labu ge ban luru do ligiya larinya ge luhama ni chusungu bai ani abri ha hagiya mesun grigiya labun lagu sera ge do bungyo lugundu uwa bai niya bai rederu ti richago ligi bu ge bungyo loigi ni rigla digi ni lelu bai beluru do lundugu la subudi ronu wa luru do won luago gafigon wama le seribida gama lomo bogu din loi luru do Arufu dalali bungi won idalinya la laricara guagu duniwa ani gayara ti warihini lidali lurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredinu richagu wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumu lau larini bungyu richagu wa diwa mafai haga nikata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lichara guagu duniwa, la ferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finyaba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama luago wagunfliu ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru, mama luago hadigu ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi, le arichara guagu di balinya haa finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru du gueto uwa. Lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5
1: Kaisi ti richagwa gada la diwa lubai bungyo la wafinya no luago. Resibi ha diwa darangilo luma bungyo, lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagu de haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gudalubadi.

0: diba pungi uluma gua lau lomwe lira uda mehale laga ni gidiwa choru timati lagu la salva rubadi wala sunsui na gubai lau gabaga li la lira ani mama ruginye le gunda ti waginye lama bungi ulidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bai waranda era luma bungi itara ke lidange la meha aba wagiri lebelu ra figo ubo wagun belu ligia owe ni lidange figo itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai Lubarage meha nyin la lurdu ani hali meha figo ubo wagun la diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigia duru lagu figo lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bailan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te deve se lelichu ubei bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habe saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. La diga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia la diga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le la diga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidage wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyo. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha li lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa, E seri bidun lung bungyu sun sui na gubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seri biti meha li lurudu Moisesi lung lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung we seri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundo largo y gabri lana figo lenida bay luegui en lurdo ligue. Aba leyera gonina, lun na digni levuribabe. Aba la nigna lidon feridi lau meme lurdo ligue. Sanduti lubeti le lurdo bungu lidangua, sanduti gin sungumadi le lidambe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata buiti la nego balina lidon oveni, mamalina. Ni figon afaro balina, lau le buidube. Itarati aba la rufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyo ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la susere bainu, madigun numuti kate ibuiti le nabuse rube nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nida bai, ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na busairu bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabusairu nubai na digu. Ainti le lubai mabusairu nubai na digu ligia na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidube, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefuna na lida ge igabri lana figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liludu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, legadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku gatiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houba nya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyo.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
2: Gudeme habubadina lu leontu nabusera. Sandiyame ihirigu
3: laule ungut na buser.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
3: Nadugi bali buruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le la buserun, gudeme habula. Dereg dalon la nigi le unti la busera le dera gudunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigi. Kagi gajara abe la dungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, laniya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digini le la buserun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la degun aba soudiru le dise guati la yusurun, luma aba le yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gayara la rufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinar luga fanan badiwa lan lida lueirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi lariyagu bungi tidan lilibur oseasi.
3: Hameha mamabain numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariyagu bahon misiye kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyagu ahon.
3: Mama nani guhuguya. Nyin balari wagu ahon, lirahin gwin yule miwabay.
0: Ayin ti hawagu Israel na, hameme huriyu lariyan har Isaías.
3: Lausu gipe hama laduka wagu Israel kai sagu laru beya, fiyuru gubayin hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay gwin yule lareru ligibu wagu sun ubo lau lufuresan.
0: Kai si meha lariyan gu meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge waduka wagu mungu. Itra wanya hamugi kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigi lau kate le guwana rigi hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
3: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Anile wagu bai nayumura gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbai haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, aina diga ti lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu lariyan hare Moises.
3: Grige ha agufulita tinya lurudu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye lariyan hare.
3: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri di tinya lana Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
3: kapa ararira lenyehi habay hilanya,
0: kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungiu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragida lani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye rutau sumba nigi, leresi birabu bungi kei sirige richaguati. Lau bagufeserun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungi.
3: le finyaru tilogu Jesu Kristu masakri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bain sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyaru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyaru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungi.
3: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masu tinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
3: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Jiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na gainga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
3: Dari matina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha bayin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto mahali funasa bungi hon lumutu ninya mamalinya. Au guanarigu Israelina au. Hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi lariniaga.
3: Nabule me, afara guwa hama profeta, gri guwa hamuibu li ibani latari. Auru gali eredera hada gibani kui. Ani busia tinya ge hafalu na hila bole.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
3: Anu dira dana set milu bukri yang baru wa. Hama aku terukur dia di dunia lewa bungi ule baad.
0: Itara meme ginye, lida mburi we yule. Reide hanya ati rihada ge huri yu ha anu dira lanya banya bungi lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungi lanu dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya gulereru bungyu.
3: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligu le magabas, itara liyati chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Taraba walamu wa hadina ya rudu sada, luo haku ya hakidu, luo hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamama la, sekuku walamu ya dunye hanaga luo sunda.
0: Nalga da hati gueto, lao hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaragin lira, lao hamaha runghuriyu luo heresi biruni Kristu, hayabi hamama bain huriyu luo habihu baila asalbaruni, Lunghamei digidunninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lung ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hongha mamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelungbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hong. Huguya le mamabai huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya purizi ya hongha mamabai huriyu. Wairi ti lisien wadigmari nu. Busetna lunghamei digidunninya nirasa lugini hasalbanu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hon huriyu, hayabi hamabain huriyu lun harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watugine sun fuluwaru nyowagu atuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya gine tilimu. Inaalu nilwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Italian hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun, levenye guame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti, Gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu. Uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi. Gama lumu deregda tiginye. Deregda tihon ha mafinye banya. Areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara. Hachugu baginye. Aya nyumbi huri luhafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu. Busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu kristu. Dame le lasusere dunlira aba mehasalba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Yedi ba asalba rukuli sioni aba mehendagida mungulimba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba nidara tahama, dame lea nagida wene hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaruni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, Aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, lumalichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa weiri sigu lao le lubaibe. Lubarage lira, lung ti lasubudira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amya wena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimuri hawayumulu uginye lung tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu loige Jesu Kristo hon lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hon falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hongwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabure me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura so huma dan leha sufrirun, furie I huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawaya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungi la afaya yuguda luago. Tarina lerenu bungi.
3: Au lu bai mafaira yudu negrige rogo hariba linya burene.
0: Arinya gati ginye bungi.
3: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi magra bu habai ruba duna hum. Itara loba badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungua lun laganyi runibu uribani. Lubaragi lira ganyi be uribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungiu ichi ganya. Ani la busa erun bungiu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungiu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufa de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufa de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufa de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ki leseri bidunya la lubungiu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga la alisun le lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba iyele rogu ni aba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maa lisun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lelurdu bungyu le arinya gubai.
3: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti uriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfuli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gungani kata lun luago kate le uagbe machorula. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debilitinia lida hafine, maigitia ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Legine mahabe legin frume guadu kate, mon lumuti gine lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunun lubuin am, ahen eredera buidu awuriba, labure me lumbu ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bilaritagwa. Leredu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungyu, Legi bi furme guario kate, legi ni lulichu gui nebese il lubungio, lugundu ruti etengi runi lubungio lago egi ni ligia, le megi ben ui, lun lichu gui nebese il lubungio ladigai, ruti gui etengi uni lubungio lago kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oveti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungio, aha wa ove, Wovenya segun lugunda bungyu, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguseru, keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari yen la ye wabure mebai. Luago hago trago bala sumri en libye ani gufe se te ne sum ye in buni.
0: Kada lubai tia ba wada ge lago se ruba luogo luma bungio. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubare ge lira derebu gula harita gun luma digun humani kata le gayarati la chugira guago dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia Lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya ti lau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigie lagu vie la aba kate vie ti lun ain ti banyaveri hal la finya biduhe lau kate le baigi bai moserun hadibu lau insieni madiga balu le feri di aba grigie le uegnie bai lon ve Kristu la diga de gubaigi itaga kate michiga humalu bai ti luga rola dimre hon guriba lagu kate buiti le Kayara bai hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe habungyu. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi le usun kate. Lu kayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha gobei luadigi maribungiu lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figou. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divei. Madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe. O labri gudun ni la lidon figou. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungiu. Lese wa tigrigia le masandi ragubi lungu wa lau duru, lagu le ladigbe, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigbe, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagwa. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagwa. Lubarege lira, suserati le abiru haubai ti dalerenu bungi lun.
3: Nugusu, abiru hati hanabaha ha anakupanibu wagwa.
0: Sun learia wagubai ti dalerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won laburi houwa. Briwati meha di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima, lago bongi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digidago, idera gualon, lun habagari dun lida aba hama hibrigu, kaisi la digni Jesu Christu. Itera luba sun la wagia lida aba, lao aba rigu umalali, vichugu ba uwerigu ni lubungi, le luguchi wabureme Jesu Christu. Recipe guahuma lubaiti huni wagua ke ginye le recipe runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun la rufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, ke itania guni lereru bungyu.
3: Legia nichi bo lubai uwele guni bumu hakana kwa nasha liku. Naremu baginye luwagu uwele.
0: Tariha legia lere nubungi.
3: Bunda huma nasha liku huwa rahama lumutu na bungi.
0: Tariha legia.
3: Su nasha liku su mfulasu alawa hahumwe abori uwele.
0: Lariha legia isa iya tida lere nubungi.
3: Lepi pa aba lakutu wa buhese le lube ili lakumu dirunia nasha liku. Ani meni kibaluaba.
0: Bungi, leichu kumbali ya meni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa luago buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Christu hagana gwa hama bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungi u lagu wa salbara gile. Luna nigi banyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Christu, gebu natigunda na lida ne seri bidun lun bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisido. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barina kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunya buidula le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon wa duhu ni ha Jerusalem banya. luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu ahin ligie luboy lugunda boy bungyu huma la bungyu le ichuk boy darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegnye Kristu to eseri bidubon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childin humo resibi humo buidu lida liri wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tiderago iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenkinia luboy tikon animamarig au sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iganinya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu igania lung numada epenetu lehisi ebainu. Le furumie bea fine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharbu sarago huagu, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigi mariluagu Jesu Kristu. Luma lung esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu iganinya lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsi bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lung rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu iganinya ginye lung filologu luma tun julia lung nereu luma tun litu. Lung olimpasi luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabany. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganonya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, Hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bom yu lau lugunda, luma babadina la lani Jesus Cristo apóstolo, na burhenho garda to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bom yu to uburugu bo Corinto. Ha lida hanya banya aba luma Jesus Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesus Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Recibi kumei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabure me Jesus Cristo. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesus Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Kristu. Laui gabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesus Cristo boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu ua la ni aba ichi guti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesus Cristo. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubai ani ligia agua rubai hun lun lida huma aba luma Jesus Cristo le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesus Cristo lun huwara dun lun ua la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada agiyeba ni liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya guwe narigulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe inege hidange alinyegu tinya au lanigu Pablo au, hibri alinyega au lanigu Apollos au, hibri alinyega au lanigu Cephas au, hibri alinyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, dawa guati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apurichia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida ngela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
6: Nagiri nchi gubwe lichu hau hachuko nye hau, nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula lechu bai au, ole arufa da habai li lurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu. Migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichuwao, ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gupusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finyat nya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
6: Lebusinye tilanangu lungu warigu wala lungu logu lela digubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Nidujanyo da meja le nidibay luna dimule jajun lo agulinario bungyo adiga numuti mayusno ga dimule iño gubriti. Dan le meja juma nubay malugun tina meja napulichin lo agu amukate lo edige lo agu Jesucristo le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule habay jun aba napulichin nilerenu bungyo jun malo hat na naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira lauru gu lubafu lani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi u lanyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu. Ha madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubogu. Ha tigumadi matinya lana ubogu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
6: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limeberu gilititu unaniki grigia, likiebu nilarase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyanu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
6: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luwegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ili aramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabule me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungi weiriguni le latina mekada abalo nibirigu nadimuni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun ani rugwa tinanungu luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunyen lung hafunenderu wa weiginye lung midi huma jagirun meme loile buriwa nyubai lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lung kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri kakate buma baile mama bailichu kumbungi.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ataibun,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: El luago de Cristo, o aquí debilitiva, huguya heretan, baruja motiva grigia que inicata, an huguya inebetan hon, chililumo veyu le, afagadiva ilamo, magrabo, luma madura guni. Uribati hoser niwa grigi, ma batiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun la buchadu wa wago. Dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Dan le weiba hon aba wawanduni. Dan le hadimuri ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyu le, osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro luago. Amuri hatina lubaiti huma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu nireu hinsinyat inu legun fliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyati luago Kristu. Lun haje ikhani, le meme luhujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita gua tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua li luago inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le mahawa bai lu ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabuneme Jesu Kristu. Nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, luagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi levi ni, Hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni. Le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri. Le itara bai kei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada luago mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa irube nariyagu hun Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gama ni timamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.

0: Mira Corintios capítulo 6.
1: Dale anigen la cate lunti larinha aba hidan geliri amul ruago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubo. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubo. Sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide san hon luago wagusera gdubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le. Kamegi haluaha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidin aba iduhe arinya ha liri liduhe hong agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubay hong sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hong huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hong lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hongua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto, chibaba li hifigo, harumag dawaadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayarat nadigu nile nabusairun, inaira nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusairun, gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungua, lun lamudira gunina nikata. Lungi egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luago dan la londarun aba wuguri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihinu itara hama kei aba wugurigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lao wagubu.
0: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti amuga la lung wugiri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani, buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lung ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lung ti gie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Itagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigini ahun buse au buset na hamuga lugajara la hagda gunsun grigia hongu lu magamari du hama kai au gamalu mun subudi numuti lago sinyala literadu rukali bungu yamu ya gwenye rugubafu lukala aba aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri hamama riginya banya hama urinya ha ilago wanya umari aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mamariga kai au gamalu mun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare du sigulau hagudun lau ayumahani ahai ha mari hanya banya aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lida ahin tigira uri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu kristu anigunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu kristu wuri ti to mafinye tu baruwatu kaisandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu kristu Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyo ain busai lubai umari le mafinye bai lago kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri Ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubi buguya wuguri, ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei litugu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan, itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahin ginye aguara, Lun aba le merece bin lagle seini tuago loustanu, rey de laginye itara. Me bere se wati ahen recibi lubali seini tuago loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gulan. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bun, madihe riba luago lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ban. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finye rulagu kristu, gidaali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu kristu. Itera me meginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigia uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, ladiga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragun, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gamalumu ahabu amariida, mama figou, ahin ginye amariida aba nibureitu, mama ginye figou, lausun lira, nyenbe isaragu leren guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale na busa irubai nariyago. Murusu rgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madihe ila harita gu lagu nikata. dalle mamari gili aba wugiri, larita gun lagu burikate le lagu ti bungiu, luma ida luba la lagundarun, bungiu lau. Ainti dalle gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun, amu ti ginye tau serun guri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungiu. Lundere guanyu ta tungu alu bungiu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to Maria ibon, tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese, mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu alun, marita gun gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira, aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayara ti hadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marie itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idun ya tan. Ligia narita gumbui. Ani afinyet na luago inihi la lani bungiu sifiri nida.
0: Primera Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luago inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ani insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi ngi liriglinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legin egin nile adagara wagdu ti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahen la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, kia nyahin lubai sarago bungi gu hama sarago abune meigu. Ahin won abarigin bungi le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabuleme le Jesu Kristu le ida giebai la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya eigini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin, mariba duntima wagia me luegin meigin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei, achugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyagine kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
0: Primera Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisi aba apostolu. Mafunagi arika nali wabure me Jesusu. ani huguya guanarig limba inuadig marlida wabuleme, hafuga manugun habad na hibi di kaisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinya lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biurni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni kaisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu. Lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibili apostolugu, hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginya lurido. Laria haretida liliburu na lurido.
2: Michi ka huma angusa de logo liyu mpulu baga sotane mwati maridu ina lefere honu walila nadi.
1: Mama laria guinya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria guinya ginya keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurido le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi rubai lwe lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigani. Fugiabu au ahi mapulichiha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungyo no. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lungayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinyara gudunni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abaridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abaridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragi lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigi buga apulichi haadina la hon amu.
0: Primera Corintios, capítulo 10.
1: Ni duño, ma busa irut na lung wa bulei duni lago eibuga hama wa guchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida gi aba meme egini, lelichu wa ibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, ladiga lida gi aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama, lida hawuyesu ani, Kristu meme dubligia. Lausun lida, madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudura gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hayun igrige higa luma ata. Lari dien aba hagoe seru adago amaricha ragoni.
1: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba beyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wa bureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hoegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubei. Susere tesun lehon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregu dagwa la leibugun luma bungyu. Gouni gila aburu hadigul nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungyu, Mafunage wafani hanya lidange lita Kristu. Danle weigi tidange feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein. Ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidange egini. Leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
1: Mafunage hafani hanya lidange lataru. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu, unhame eiga luago hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inari ni le arinyo wagubai, gayarati nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Ho huma linage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Ho huma le ichuguti hun, Malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ayin aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaruni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu ya tenji luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. aba ge wau hatino e no go lo ye ne gi ni le wau we ni chi ga sereme
1: ahon lu bai tiai ga o wata o khadigun furme ga ru kate adiga humai sungu bai lu hi chu go wairi go ni lo bungi mi chi ga huma lebu na igwa du ne lu ni aba ni hon kuriyu ni hon ha ma bai kuriyu ni hon ha lani go bungi au hochati na lu Nagunda raguago de ninya sungubai lida sunkate mama rigine nuogu narita gua harita gua tina ginya hawago hibiri lun gayara baila hayabi lun hafinye luago Jesucristo lun hasalbaru.
0: 1 Corintios capítulo 11
1: Nidugaño gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunuago lumo luago fala humani arufu dan nile nichugubai hun gueto Ani amo rufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Lago Kristu la li chigudina bai kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lung le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lu madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire I bungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye la diga lau lira kei sigu bayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau tichigu buiti maati lu tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyo wugiri mama ti dange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadoura gun wuri lau tichigu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gen la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lung tafuri idun wuri lung bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sunkatei. Arufu da hati won lwago ni busi garidu na lan lung migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri aban uwenda ni tun lung migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lung tadoura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lwago katei le. Lunti la subudi runi luago ni la wagia ni hahibi tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri honda ragun uribati hun lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le honda ragun anihin la fari ngu hida. Ani afinya tina luago anihi la inaru ni lida le arinya wagubai. Hafuga, lung tinye la fari ngu hida lung la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima tima tinya. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebese lung. Lugundu dan le la childirun aura lung haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay ha nigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la aribu le la lugurumba I wabudeme abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu aba lariyagu.
4: Oho, nugu bule, lende terenge lupu ilu agu kufule se. Adika memi humu ikate ile, arita kwa agu lende nuagu.
1: Itara ginye, lari gin hegi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau diven luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le tau diwi to, lisei ni iseri li dara li bungi humu, le shouru ruwa bai lau nita. Sagu me hatu di, adika humu ilu marita kunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guye me divein to, harita guag le luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarag le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun, lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subdiragun lungua lubaragi leigunu fein, luma latunu divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gunga luago, lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti, ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongu wabuidu lubaragi weigin, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baichun lamu ganye bungi u lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
0: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugenyo, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
1: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebai.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitia ubafu lun hadigun milagru, hibiri lun ladimuri ha bungi yu hayumul guginye, hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagie lubai sifiri sandu o lumagie la amu sifiri ladimuri ha aban girigie. Hibiri ibihatia ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihatia ubafu lumagie sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia wirimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lunhamuga abar kunyin la umege ni luagu ugubu. Mousta nunti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu. Abar gini ugubu. Sinyati lariyagu agun lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
1: Sinyati ginyan lariyagu ichigulun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
1: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligieti maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata. Ligieti ma wadogra guagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay. Ligieti ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le la buri libiri umege guni le anigubay keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinga ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa daagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubay, profetagu funagie sungubay, arufudaha tinya sungubay, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
0: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramuda guati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu ginye bay ladimuri ha bungiu. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungiu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu ginye bay ladimuri ha bungiu. Awansa gudalumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri ha dimure terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimuri hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbay lira hun lunu nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu waka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tin la muri ha luma bungi lun licho gu ubafu lun lun la funa guago dini le la linea gube lida di mure iligia. Aha na furia ida lida di mure iterencia, inarni luago na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le na linea gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wa furia idun lida di mure iterencia, gama lumon lun tiginye wa furia idun lida di mure le gunfura andawati, kayara ti veremu ka lida di mure iterencia, gama lumon lun tiginye veremu ka lida di mure gunfara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore iterencha lubungio, luago luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimore iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimore ha dimore iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya hare tida le liburun lurudu.
2: Nadimu leba hau lila na fulasu le lida amu luwe ya dimure. Numa hajumu ligu ya terenja. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya larinya gu apure mi ungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hajumu lugu ya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungiu. Aninga galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihi la aban lun lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua, luma lumbungi. Ahe ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia, biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin, ahe luma ginyati lubai bungi le anie wagubai, lumu mama la luma ginyati. Ahinga subudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungi gayara bai hadimuriha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungi lun ti hagda guhungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. ani mama yugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go voy lagu gabafu la lun la dimone ha bungi liyumu luku ginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni lagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidyo niga lau. Itara linyan luboyti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la dimure ha bungi yu he yumu luku ginye. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
0: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duhanyu. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurci ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya gunilere nubungyu luago lunti lala suseredun. Larigye meha lonwe, Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania gune lereru bungyu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueton, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi le numo bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinyal. Keisi wapurichi ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubei hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubei ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubei Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bei. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage songu be. Gama lumon le inaro niti be sarati Kristu lidage oweni ligia furumi eti be asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gusungu be ladiga lidage la adan hayabi itara luba ginye gabagaliya hama sungu bai larigin me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumi eti meha asaru ti Kristu. Larigin dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letarine gulere lubungi luagu rua lan sun kate ilabu gion lubafu subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungi ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me le redenu Kristu le liro bungi labu gen lubafu bungi. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungi rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu be yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tinya lwagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon, kage naganya rubai lau lira, Ain hamuga inaro ni lubai lwago uo bai la ibagari lari gen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
1: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umada go lukuitu mdabu.
1: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hida age ibidi ya tibungi hong nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ide lubasa aligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
1: Libidi oniga lao alegidahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luu yeribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbay luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luu yeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, Keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taninya gulereru bungi.
2: Adam lefrize tibuduri. Apa me habuduri lima.
1: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adan. Aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye aba me bibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanina ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo lagu sinyala hebeluno grigia lau hagubu le ubowaguna lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyala du la sansira guba lidon aba luwuye di le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gongwida dibay, la sansira guba lidon le mowida dibay. Dame le sansi guali wagubu le gongwida dibay lidon le mowida dibay, aba meti la gunflerun le buruwany betida le renun bongiyo.
2: Ulula aganye mili lukanfo owene. Owene aganye mukofu lupa aganye mili.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mira, gulebay,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Titasun ligilisi lobo wagu galasi. Sagdimasu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidun ilun dame la nachulirun, merede dume onderagua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le honderagubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburugu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha idehabanya na dagime hagia. Gundati na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyati na luagu hanigubala ginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi ni bungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri

0: sufrir un lago liri Cristo, itara linha guinha verecibirun aba onwebu digdagun lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digdagun luma asalbaruni. Ahin guinha ti recibi wabai digdagun, lungu guinha heresibiru balan, digdagun lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lago hasigira meme balan derebugunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Eresi birubaginye digdago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lago sarago leren gu gale wasufri rubay logu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia. Darie belun mere di balan lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lago wowe gubalan. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howen. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lago bungiyo le kabafubay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo, ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lungo bungiyo. Sarago banyechu kutinye tengiru ni lungo bungiyo, luagu fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun, luago nadigubu ila kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago maria guwama abakate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungi lida liri Jesu Kristu. Bungi ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi ya choyuru ni luagu veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha barun garada tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago darilun na yahun lida le naburihan barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihan hun itara. na birha no lun hasubu diruni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luwe la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferud na huma furumi ye gwaru kate ferud na nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferud na numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany iruni, ladega waweiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu da gubai Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba inha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya ha, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu guña la ueri guni woniwagua. O di gasu warufudu gara da hama guña tu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da tu warufudu bani lubuidu wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brunwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladega hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungi uliabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungiu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia diha bai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ahin weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweiri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri guni le guetoti bai. Ahin ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri dunilegia murusu murusu. Gama lumo uati gum faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gum faranda hamani laniche gu binadu lidara do bungi hong. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina lo igun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu. Aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu dainei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubara gialira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau ieni, masansir wamei lerenu bungi. Lubara gialira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da nihon grigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun su lani nasalbaruni, hon rigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha. Kesi wabureme. Andaninya gawamuti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyonwe bu ubafu le wawagubay. Itara lau sun sufuri wa ma sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri la wadiheri, gama lumo mahu churunti wa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nije natinu rehama.
0: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiamputu guya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu tadura nu lun suwada. lelinaru abakate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahala abagri dala ugu bule wawagu bay, dariti wa megi itiluagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegu lumverederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabuse rumbay lun la sansi ragun wagu bulle gagum chadibay furese furese lidon wagu bulle magum chadibay. Mowe ga wagi. Bungu eranse rubaliwa lugabagari wama le magum chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni lwagu le lumbay veresi biruni. Hemeni giti wa lubay tisun wada. Lausun subudi wamani lwagu sun la awaha guwa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu. Gayara regiti wa fine lo luago, gamalumu hemeni gitiva lausun hamuga, himi wamani lum vigiruni ugu bule ja ubogu, luwodi agana wa lumo wabureme Jesu Christo cielo, ligue wafa agube lum wadigni lugunda wabureme sunwada, ja wagia yebe ubogu, ja guta wagia yebe cielo, lugundu sun wagia, wararum baligibuge Christo lum lagusera gdeniva, lum leresi biruni cada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe. Dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinira gudunninya sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawo, luagu lufulesen bungyo. Ain ti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumo mitara hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le, Gaga ni guati o meha luma bungyo ladega wafigon. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyo hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairig hamuga. La yumura gubungi guanari guhun wadagin. A yumura guati walubaiti hun luegin logwadina Kristu. Arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figou. Gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungi lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadgin maribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarege. La rin hane bungi utina lererun.
2: Chiluti ta lona rusutini na reini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungi, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, Warufuduni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungiu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihin da ibiatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere hoati buidu wawagu. Anihin da adimere hoati uribati. Ausera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniga wamani inaruni. Ausera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetinya gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Naka na ubo hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Ugunye benderangu nyu, linya larinya kumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi furama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwijei wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawagubu ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio le ichugubwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigi lau lachilinu. Luago ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon luago luweiri habuserun harikiniwa. Abahu da gualigia won luago hirun luma hadiheridun wawagu. Abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luago gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luago hiru guohuma tadiga garda tuguya luago fiuda. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru nile wawagubai lungwa sakari ha. Barulumuti walidon asalbaruni. Ani mariba ti iru niligia won. Ahin ti iru nile lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guag da lão, larigin aba habuseiru harihinina, aba remediha nau, ani aba habeijuni le gadunubai. Lautisun le hadigubai, aruvu da humuti, madurun kuma lita kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hum, mama digia, hamuga ladiga, nasami narunyala saragu lau grigia le digiban livuriban. Ni luago leia sufri rubai luigi, naburi habarun luge fein kuma ligibuge bungiu, luago luenri hidiheri wawago. Lige ragugua diwa lubai wongua, laon sungurasu le barua maalibai huago. Onwebu wagunda la warihini luago gunda la titu, idara gua huma li sunguguya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huago lun titu, ani gunfuli humuti nerenun huago. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun, titu. Luago barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luago hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huago.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lauboga gubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariyagunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu, malom guan tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. lagu lubuidun luadig marilun laburu chagu uganu lagu wasal baragile ani mama regulira anu adira hamuti ginye tila na buri ligilise iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese wadigunye wadagimanu le lelanna idehani lun wichugun uwerigun ilubungi luginye walufudun lagu busen hama afinyatunya lun hita nagunia haduhanyu Waran serunyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigbe. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagdaha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati, lugayara baila harikini ugurinya hagia, luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insihabuni le huago bai hadiange ugurinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwada nariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan, Nubaragi, Lunginye hideragunu, Osteragdei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyu luba idevesei le, Hondarubai lun harufuduni hareini. Mamakei abakate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le, Le loguati labunagun, Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, Gibe baiginye la lubaha. Lunti litu kaaba hidage, Keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenun bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevese ile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idevese ile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. hichugu bagine uweiri guni lung bungyu luago idara waguni le hichugu bai hong luma hong sungubai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hong luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lung wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigu tinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia. Au sun. Linasio na Israel hagia. Au sun. la diga wagun Abraham hagia au sun e seri bidutinya lu Kristu hagia segeti mati na hau lau sun na dimuri hanya la keisi aban lulu tau dan le narinya guni na dagi min had na segu hau bai wa dina segu hau da wa dina segu hau saragu hali wayasu jarafa na lu nove sengu hali wayasu habaitu ni na huriyo lau darandi nefu baiti uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nuwagu aba wayasu hachamu na gunghuriyo dhubu nuwagu uruwa wayasu tabulu chungu na ito idhabu na diga wayasu nao aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungu na inao awayasu hadi na saragu luwagu luwadigmari wabureme ani luwagu buri wayasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia alinya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ahi abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe Aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bungi yuna usielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuai ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuipi weti lira lomba watu niso asufri ni. Weti mati lari hii nubafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Anihuguya adiga gudu balinu, logundu huwuya yebe lumbe hadimule habuidu nwagu, muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena dugubay lausarago gurasu haganagwa, arufu duwati lauseini luma milagru weiritile na dugubay luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubayrigu laulubay merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nyan le humabay, huguya nalugu bay. Itarahinya nun keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bay le numa bay la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luagu abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidan? Auna ha au aba iduhe luma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe ni duhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni le lumbe initugunyi huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidan. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujari uribani, le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama ohuru agefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, Veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madigun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Lweidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habui durun sun sui na gubai na buru hanyo gara da tohun lubare gen nidi arihun lun lida lame nidi humo lun merede bai la nou seru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragun nun mama lun naguni chagun nun gwetoti nidu hanyo gunda huma aluga huma lun habui durun sun sui na gubai lida higabri Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba, huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme, lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hum. Resibi huma ilabini ya gile hesusu, luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de novo gurinha, Cristo guanarug, luma bungi uguchile, le asara gudubalin hadange hilanya, anua de rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, han numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabum. Ibiha huma areimi luma darangile, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu, ibini, ahen nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaru ni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudubali nu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu, Nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, Ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidambaya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligiye agang ba de gutinya larinya wagun
5: wugri le mehe ei bahabaliwa la prishiye uganu lani na afiyani le meha labu seruba ilagumu chagwagdu
0: aba hitu uweri guni lo bungiyo nuagu
1: Galatas capítulo 2
0: 14 suirumu larigin aba yani di jerus
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Barun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumun, midira guagu dantiwa wongwa hon, ladiga busen wa malun, huma memela, inayru nilan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutivu, lausun meberese na lau, katanya nula ladiga, masue si hanti, bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufu dahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu, hamuti luagu bungi ula ichugu balin, Wadagmanu le lan na la purijion uganu lagu tia salva ni hong ha ma banya huri yu nu. Itara keibu gal lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hong huri yu. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huri yu. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huri yu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anagu banya kei weiri gutima atinya lagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni khahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luadig mari kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha lan nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walita gun hawagun gudemetinya Ani hati kate le nouchubay na digan lau sarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bay huriyo. Ayeti larigi ha childina grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bay huriyo, aba megi halila hama, La diga la nufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bay lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bay uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bany huriyu, ida linyati babusa irumba ibafosu runinya ha mama bany huriyu, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikontia kei ha mama bany huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, Lagu la diga ni lelu bay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lida agi a finyani le. Mama lida agi wa diga ni lelu bay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni lelu bay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana aginichagwa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe kristu.
2: Galatas capítulo 3
1: Galasia na ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu kristu. Idalinya sa ita.

0: la lubai umaga abadi gumeset no ibuga la lubafu sifirisando gueto busent haibugo la hubafu hungua marufu da hangili sansun le hasufuri lubai hun arufu da hali la muga hun dan le lichuguni bungu lani sifiri hun adiga ligia milagru haganagua kasa wagu la dige mama luagu gunfuli humani lurudu la dige la dige bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai harita gua huma luagu abramo
1: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wukiri richagua
0: ligia lubai ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la dige wagun banya abramo ha tima timati keisubudi lani bungyo lubara megiwa luagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyo arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruwa nyula tida liliburu
1: habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinya lubai luagu bungi ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi lugundu taniha elerenu bungi
1: inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lulu du sun sun ina gube
0: furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu lugundu taniha elerenu bungi
1: arichako wabanya logu hafinye habakaridu
0: ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura ladiga laninya hari
1: le agufuli ruti sun lurudu le labakaridu
0: sefu lumuti wa kristu loi linyara gun lurudu aba la nagni inyara waguni luo ugun bebenya guwa lida le lomwe bai luago guruwa lugundu taniha elerenu bungyo
1: inyara waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa
0: la suze redu bai lira luga jara la ginye heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyo lun Abrahamu lida ge Jesu Kristu luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyo niduhanyo Nichi gaba kempu lukun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandiga grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungi abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lun lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungi luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadirisa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungi framase luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flironi le lubaibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu gine launi girun lurudu. lidahu ibungi sunhu guya luago hafinya luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi sairun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebele senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Hesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai naniyagu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi laadun la bungyu, ida ya lubasa kajara la haritagun lunya, hichagun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulichani ugano lan nasalba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainuagu? Gayara ti hamuga narinyagu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri tihuwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bai lurudu. Larinha li luago garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abramu. Aniha larinha gubai sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule buga lumbe idamu nila. Wubu lesi na ye, lige agarube lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
1: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gunda ni buge ele bidye bay agari dunibun. Lugundum gibe ti mabanya tirahin to mebele sewa bungao siguta wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo, ita ya keimeha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau suntiregu, lugundu sinyeti gafara la atiregu idamu ni lida alaga aluma tiregu to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungua, Labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edin lue larei ni bungyo. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Lebusei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labri ha dimure luagu ti longwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ti bungi hon lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate li habuse irube jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubei adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, farin gwag da hamuti adamurini gimugatinya gafarakadi gatadi waina muhaygi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare magiwa lwagu mebelu no banya la ha adiga balikate le lidon la ruhe abungi ahinti igabir lelchuk bai sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igaburi uwaraguni una buguni raguguo unguo uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu halani gubanya kristu daguwa hamali sun layuma ha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itara kei wabagari dun lida ge sifiri lun tiginye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyun la wanangu wongwa magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburja lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani ni kata ligia, leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna go bai girigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawadukanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lunrugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu. Binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila di walau sun lugu yeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bayi meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lung lani gubadi wala lau le lung bayi ladigani Kristu wa wagu. Lung sandu badi wala ligibu gine, uwa ligieme dasa iti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda bayi won. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luweri lareni le lichugu bai won lidage lirag lehisia bai lun. Ligi ya afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dandu leburi sieluwai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Kukuya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabudame Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolu. Amuri atina loma lubungye te wabudame Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagaduni hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lausarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, anitidanye Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lung uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amu da, huguya lemawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ayinti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei haa mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lung hausera gunhungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani gu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumu anda lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itarake aba arigila emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba arigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Ita luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nani ngubai hun li daliri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digi bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigon huma malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida lau arumani lun la giri agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubare ge lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lano bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Hildiangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani, hisnya gua huma huni bagua, itera kei wisi edun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara ge lira, jusu huma hiyuma lun hichu gwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate vijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga buri kate uribati le, laburi halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abaga lida huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Agakudu oba ukuye lea rungu saraba kata agirinani. Aba me larugonga takudu nkristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bulem Jesu Kristu, lugundu wugiri ti chigdina bai lumari itara kei Kristu la ti chigdina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisiya ta lumari wugiri lung kei luwenyini wisiya lung Kristu, wagia le liligilisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasai tituagu. Uo nikata megi tituagu. Lung sandutan ani uaragwa tuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugubu guanarigulung. Le hisiya buti tun lumari hisiya guati lungu. Uwa tigrigia me bere senti lau lugubu guanarigu. Hougu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubu ta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hane tida lereno bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edu tuma lumari. Aba mihayo gilu itara ma kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwati lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya gunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisiye ta lumari lun kei linsiye go lungua. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu. Le lung behadigu ni keisi afinyat niya lung gagamba di kuma hong hagubarigu. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubay buiti wong lao wagumfuliru ni.
1: Inebe la buku chituma buku chungung. Lugwitu la tabung ani wajife ligia mebibagari ya wawo.
0: Huguya agubarigu. Magani daguda humanya hisanigu. Agriya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon gerigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lung gajara la hawandu ni wuriba ni lida meveyu le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. afuri da kuma lu bungyu suwa da laulubafu sifiri aga guduanyu kuma gagura su kuma afuri da kuma hawagu sunha lani gubanya bungyu afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu danle na dimure ha lun ginye na dimure ha lau manufu de lun nasubu dira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu auna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe ginye bai na dairu wa gueto Afuri da kuma lun na purichani uganu le lau manufu de keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lumu wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ragwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. E servidu tinha wogia lu Jesu Kristu. Waburu hanyo gara da to hun. Kuguya idu hanyo ha Filipu banya. Luma ginya hon sun. Alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangile luma ge wagu chibungyo. Luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengi runi nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luenri hidera gunina. Aburu chagwago de uganu lelana na salvaru ni luma gefurumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige ilubuidu luwadigi marihida. Lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisu nrugunyadi na la. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huwago lau luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huwago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bai nu, nyumbu ihalilun hilideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, Lau harihin luagu na doi runya la, luegne na purichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarun hapulichiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gundati na luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilen nabuse erubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei sunada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bai nu, aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha, la diga na chawa honya luege biang bai obo, lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lida nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani kate le, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon, lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha ti maha du me lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara wala li gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haganinyo. Le aba baiseini lanna feridigo hon, gama lumu lanna salbaruni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luegin. Huguya numa, lida nyadio aba meme afaguni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirruja le lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubei sungubei lida abameme sifiri, ahin inike lubei gudeme habutida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyo hinsinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni walamuga duru huwago ni megeti. Liranganyu humamuga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subudi ti ligabri hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me na subu diruni kaba la suserdanu. Lau sunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, keha subu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona abai huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagia me sun ka itar banya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bay yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaburibani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gajara laha muga ne menigidu luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina, hada ginyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu ge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilukat na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bai. Luna childiru lumun lebe haiba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibai. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibetia eibugutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laganiyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusigari hama lau. Luago de gine budikate ubogo na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabude me Jesu Kristu le wa salbara gile sielu gine, lida me weyu ligia, la sansi rubai wagubu le, goweta dibai lu itarala kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lu, lichu unisun kate labu gine laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel way tini duga ñu hisni atiña nu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Airuaja.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Abameti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timabe ilwei sun subudi, luloni girunu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina huma lagu sunle inari nibai, sunle gadinabai inebesei, sunle richabai, sunle harumabai, sunle gundawabai lau, sunle uagubai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidubai, luma sunle gadinabai uweiriguni. Falahumai sunle rufu danalibai hun, luma sunle resibi humalibai numagi, gunfli huma laule nariagubai hun, ayege humai nigaburi, abame huma la lubungyute darangilai. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita gwayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadun na layebe. Madari gwinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawundu le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi nali sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Abai deve se ile le resi birubai la ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukumai nu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
1: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wanda watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidan gen emenigini le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meha wemenigidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de

0: Sun luir igabo I buiti. Lungi in hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengiruni waguchi bungi ulagu aranse ladi wala lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu I lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun. Le asalbaru baliwa la ulongwe chi ba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubare gen bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, Aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lonwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lun tijerederun, deregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nederagun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebei lasufriruni Kristu, Tuagu li liglisin to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, Afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago luma hawago afinyati ha laodisea banya. Luma hawago sun afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye lu gajara la hamuga harihinina. Anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luagu, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni huma, migira guagida huma hongwa honka busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma gineti Kristu kate le karufu daha bai, lidan gineti binadu echuni luma buri ligabri harita go grigia lanna ubole la diga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayar gu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gu bayri gu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai lau habadi seirun arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini luagu meha aba da hilanyu hinya meha lida hifigo la diga meja habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida gniebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lwagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita guagu le lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburikate ile gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dhani lehani grigi inairu ni lau gayara la genege lani burikate ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate ilan nasielu lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikate ilan nasielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara huma iluriba haritagu, igira huma ime igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri halanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya, idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun katei bai ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisie tung lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera linya lubaiti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itara kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun katei hisi habu huma lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali danangi le Kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka lagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbai hadiga ni keisi afinyatian lagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba. Isanigo, agamba kumanya hagubrigu lida sun katei, ladiga ligie hinsie bai lun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun katei. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu katei le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon girigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau lanignia bungyu sun girigie.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago Marko su, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba unwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatien ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lázaro me jalija no garda to humagua, hona home lun jalija no tila na ligilis la odisea, alija humo me guiña garda to achilirubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha no mabuigo le naburja bay hun lau nuja buguanargu, au pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo bungio itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonica, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteo, waburan yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi murei buri le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabureme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, lenyura gubalungu lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramu dagu. Ani lunti la gida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajara la lafuri dun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wuribani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo kay maha habay lung heresibiru ni inayro ni lagu Kristo lung hasalbaru. Lige lichung balia bungi yo lidon boli igon lung heye duniwa luma lung hafinyan u lagu iyeni. Lung hasie diruniwa sunka maha bain hafinyan u lagu inayro ni hinsin erigligia uribani hon. Ainti wagia, waduha nyo hinsie tinyan lung Kristo sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu lugundu anuwa da halumutun lung Uguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gudubalu. Luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagun arubay bungi hun. Lung hasalbaru lau uganu le wapuliti abay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nian lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma. Mabule idagun huguya me luay buri. Arufu da ni le rua malibay hun. Lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida kumawa wagu, Burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragule furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye luga jara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichugu ba ere ikun arei da long me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le Waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lung gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi aguadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri. Wabagari dun haganagua lung hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei. Lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuwejwagu lung mamabadiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lung wichugu aba hempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, rua muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni alun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, Mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu buiti da garda to. Ariha humai kata ila. Monda ya huma luma. Bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani. Erira rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me lung sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma ni letera. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le ni duhenyu Memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya Ni duhanyo haa finye bany lagu Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegago duwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa du banya ariabu habacharwa da. Ahin wagia lewe yu aguna lun ti suru anyu wama lun ti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wama luagu wa salbaru le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiu la nua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihisi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigibay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagura su huma haba sungu bay. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani, ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi hafinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu, Michiga huma me bereseni lun dimure lelarinyo gubay bungiyo hayum lugnye hidukanyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungiyo guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungwa lun sun suina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhenyo, afuriye da huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu dahani honga finyatinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigun bali le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay, hon sun ha gafara hadibanya, Honha agamari dubanya mamari idunga, oha agamari dubanya wugiri hale digu, honha alugura habanya idamuni, honha jebanya, hamaha afinye rubanya luagu iyeni, honti gine sunha adigubanya amukate lemua radunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati lememe uganu buiti luagu tia salbaruni, le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichu kubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala na digibai. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwara luma afinya ni luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinya lusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun, ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwe itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti kumadi le bun lun bagendagu ni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu aritagu ni. Kei meha alariyagu ni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun, la digni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati, le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luujeri, bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasal baragilelau. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere geragumbe lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba lasubudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserun bai luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wugiri, lun titerederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungiu furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahen abusere aba grigia lun alidi hati bai la, aba wadag manu buiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hati bai la, aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le, michu ti lugaro lung, ladimo re honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la, aba arigo uri. Lung ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransi nyula sun da, lung leresi birun, bisida lubi. Lung ti aransi nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubaragi lira, lunti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya, tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau, tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa, sarago luago lubara. Aba me laburi ha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi adun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la louseno grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviman bay lun sunda. Ligilin simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weirigu la inari ni le arufu duba iwon li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu Huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu bariti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungi le vimabay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabay. Itara meme ba Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya meurinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama idemoi. Ahen garangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni. Insinye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungu alun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawein irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa luagu buiti le tadigu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegia Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe luka mari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garanga ni hama, lun honi giru nukhaba, lun michugu hama luga ilu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligili si wuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligili si ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilereru mbungyu.
5: Michi ka huma abusari logo li yuma bulu baga sudan le luwadig maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Arinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge anhe ligu ha lanua dirubanya, lunbagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba grigi ya kate imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lumu. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigi ya. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuli runi luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agumfuli runi luma bungiu lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun. Lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihi sensu. Aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungida hama aliti habagari guanarigu. Lau asufuriruni. Ahin ti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobay uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bay laguara bungiyo bun da meka le. Barufu dun balin hagibu gine sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gine bungyu le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busente na lun bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba lan uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwaigu, habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagali dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginya larihiniwa, ruwa la uwerigunin lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubole, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi bun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adayru bay luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichu guba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubare ginye ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni, ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lagu gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungyu labun baria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe laulita nyadi wala aba luma Jesucristo le kate le agamba bali be narinya go hagibu gen salagu ge fentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawago hagayara ati harufu da hani hon amu awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudana Jesucristo le buiti uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rede han labuti itara linya ginye Aba grigia le adara gutilungua lidon juraro.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Según Lilú.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubo y luma, wabagari tu bagi en luma. Aha wa awanda sufri luegi, warue bagi en luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi en wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
2: Harita guaga daba ikate le hong ha afinye banya. Ani arinya gaba hong ligibu ge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun, barufu da gubungu wa ligibu gine, bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
2: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwari gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyani insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubarage lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sulan, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
4: Segunda Timoteo, capítulo 4.
2: Narinya gunyabun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare gime lira, halu haba ya rufu da ni le gumfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu wa rufu da hatinya lung harufu da ni le riga habu serung bai hagambu hong. Hichugu bai hanagan luago inayru ni aba me hadigun gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai ya sufri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano lelana salbaru ni gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galasia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadaga.

0: ona hana tikiku uburu efesu dame biabi banegome ido to nigiribon lubie karupu yagita turoa denu barubon meginya buri liburu totima adigubon laulura gabar adigali alejandro lena dagime be grabu saragu uribani nu la fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digubai gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai dan le furumia tina dimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu ua teniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon lausun lira idera go lumuti na wabuleme aba lichugun ere inu itara linya lubaiti gayara la napuriti ani ugano le lana salbaroni agamba gudanei hon sun grigi ya hama bai huriyu itara linya le sefuru nina na bure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Arei da lana me luba la rue ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulu, Lutitu. Capitulu, Aba.
0: Au, Pablo. E seribi duti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu. O naha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumuchatite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti ke chiliha lila da Subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gule. Luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima ti lida afinyini. Wedi tina busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hisi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lun ti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugayara la lichugun dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan ti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lun ti la dauruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabai luagu wafinye. Lungiye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate hongha haruma bany anigi ayin hong grigi ha ichugu bali hanaga lwagu inarini ani viye tugu ya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye tihasamina viye tuginye hanigi alinye gatinya lwagu subudi la bungi hong gama lumu laubri kata ile hadigubi harufu da hamuti lwagu ibidinye la hong lugundu misinye habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lungu hadigu nile buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du nile uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega da gula hauseru. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharo wa dun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hereru. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lun buidu lan hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lun buidu la heseri bidun. Hon, mona bagun hamanyame, lun miveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida aginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyuwongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyute. Wasalba ragile Hesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasalba runiwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudiniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aranse nyo lun wadigu nile buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michi gaba luga luba nguni wa kei mikata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Hesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lun halan afinye bany lagu bungiu, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate le buidwe. Buiti kate le, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba lwe sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu lwe gen lilurdu Moisesi, sun kate lira manigunti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu tifare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai. ani la sie diruñe la li figon guanarg. Dame nona hani ar temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana Nicópolisi lugundu ñein banasgre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurdu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubay me le hemege irubay kon lun hasigiruni hawayasun. Frende jama guiñe sun wanigo lun adigni kate le buidubay, ide hagieme dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luwege na purjiha luago Jesu Kristu. Na buriha nyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luwege Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buwago, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purjani ugano lelani na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru ubei Onesimo buei luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de ni bulago duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na biruha ya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subuditi nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nukogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisu nukogin luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimureha bali eboreo, capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hong waguchagu. Sarago wayasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumuhu danle. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu. Luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bui. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bui. Lari ge la chibuni wafigon. Aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu haliliru buingiu luwerigu bui la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Maria guti buingiu ni aba wayasu lu ni aba angeli.
4: Niru buguyo, bugunye. Buku jihadi.
2: Maria guligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku jinum. Ligia me aba isani ni.
2: Ahi ti da meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sunani angeli gunum.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kamagara gali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemeti.
2: Ahi tilun lira arinya gatietar.
4: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi ya tile buiku buikun. Yere go ligile buipa buikun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiri.
2: Arinya gatiginye.
4: Buguya, abore mi. Lida lagume seha. Adaga bumuti ho. La ubuha bubadaga isiere. Lagumu chubasielu, lumobo, ahi buguya, berege wadu sundan, lawaya tukubike idengu, babaru chobuboy, keyaba idu, la sansi luoba, keidengu, ahi buguya, aba meme medibu, magumu chuboy bibahgan.
2: Maria gutibuinju niaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nechubu niabagani, labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, Sifiri gua servi duti yang lum buingi hagi. Aku na huti yang lum hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lum ti luboi ti veteni runti ma lum uganu le agamba wamali bui. Madire iru wamamu gal luai umu. Chauru ati liluru du buingi ule meha ichugu bui hada ge angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamaaliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimureboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dalaa liginye buingi uganu ligien won, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyeguenu guluje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimureha, labu hakumatiha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasandu nerbala hawagu, kata yanusa grige lubebele sebala hawagu, aduga umuti ya kunda buba hawai ahili. Gamalumu dagu dagu muti lau wairi guni luma inabese, rubu muti ya lau wajin sun kate.
2: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun kate labu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bai la labu gi. Lau sun lira, ariha wa muti logo mama gili la sun kate nyundu ti lau le lubai bai waguri. Gamalumu, ariha wa muti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu, Lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lau lueri lisi habubungi wong, ahati lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida jieti ginye, anibusienti buingi ulun gafara hama sunglirangu lida lueri gu. Ligia lun tilubwe buga la sufuri lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubai le auna habai kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu ariya gaini
5: na dimu na papuwa kuhundi ibirigu nere mokolwa kukwe ni kundina adamu ni
2: ariya gati ginye
5: nemeni kitupalwa kukungi
2: ariya gati ginye
5: anaha ama isani uhalishi kumaya kungi yuno
2: itara kai aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itara liyangi wugri la me haginye garu wuguti hesusu lumeha gayara boila longwe gayara lamuga lagrin chuni lubafu mafia le idange boilia bi oweni hongregi itara liya gidalu muti hesu kristo hanufu de gregia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti kristo lun lidere gunia angeligu Lun litera guninya la diga ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lu liabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye litera gunua lida.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni egual bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti coni guama siendo que mi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun do apuricho alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairigu hon wagochago gamalumo Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye luboi, dila niganyi, luago mebelu konyala, lidon fulasu le emera guagali.
2: Lausun gumula ni buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedung veju.
5: Aba lemera kukundi ulida gesun lo di marie luago lisedung veju.
2: Arian wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu kujinidun fulasu le emera guagali.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grige lidon emera agun. Lugundu adimure hati buingyo lida gen le meha larinya gubay davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyo.
5: Ugunye, ahi hagamba le larinya gubay buingyo metara gata homo muhanigi lung.
2: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu israelina madimure hayati hamuga buingyo logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyanguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libe sielu ligia wafati ebwain le tima tima. Ligia lunti lubwe derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi ye wun logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube wun. Lugudeme hebulan wun idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
3: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingyo. lungiye lichuguni idebe se lubuingi loigiye hauba dinagrigi luma adagara gaduni loagu figo kai debi lilan fadri guanarig kai frumi guarig grigia kayera ti gudeme hebulla hon ka figo tia hama achara gadutinya ani ladiga lidebi linguanarig kai si frumi guarig grigia gasuginye ladagara gadun loagu lifigo guanarig kai gubarig loagu hafigo hibiri grigi Siente la daragun aba grigia lungo fadri me leinu tumati laulani lungo. Buingi wa nua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lung kaibu galarinya guni lung.
4: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
4: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi o Kristu, chiluti danlu la rufuduni la gambati, laula wanduni asufriuni. Damba iti uara guali sun sui na gubai, laula sufriunu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaruni, le magumucha di haun sun ha ga gambati banyalu. Aba lanuguni buingi o Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti warinya guni hun, ani heri yangu tilarinya wagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sigali sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene nguboi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logu buingyo. Arufu dahani logu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha, here gubaya ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamuga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali. Resibi iti wabini runi lumage mbuingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hidru uwati hula lunikata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kaimua le ichugubai nadu buit. Ani hibihubai, sun abiniru ni le nyubuibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi haboni le arufa da humali bai, lo lau hidre agonia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu alubai adiga. Businti wa lo itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lo gayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lo hamagwa lidun. Busiara gutu wa lo haye hani, hagaburi ha meha afinyan banya logo buingyo. Awada hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingi hon. Da meha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: nabili rubadi bustarago adaga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingiulun. Dan le hafinyunu grigia logaba le wiri kutima ti hawa hafinyunu. Ani choru hen ligye ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu busien la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru won. Rule la finyu luago kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasal baron. Kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libo ilogo emeni gini le rula libo iwon agda halumuti emeni gini le wawani derek dagu kaisi lagda hanongu ruguni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurum meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyelu le nyehi lubo ilebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba ani henye ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec le uru elida meha fulasu le giri bei Salimo lo fadire ginye buingi le inyu timabe dan le lagiri budu be Abrahamu uribu rugu ginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lida ge lidisi farenti lida ge le laganye rubu elida uribu lu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate uruwe richagwat gama lumo subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata nyala meha lagubri gubanya ibidi atiginya kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidisi fare ti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare ti hamagen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melquisedec lausun mama la ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi fare ti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Frama seluma gen buingiu. Ani siente la sigue neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini ya bai sige lau le abini rubai. Ja wadan fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec tatimur halere buingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi si farenti gwento Logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikaye fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga wagu ni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebe in wabure me Jesu Christ. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati dan le liyabu Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru du le ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingiu logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunwanda itel emelu kisedeku.
2: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buitimati le idange be kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu ma finyuru wati da le lichugun boy habara hon. Ahi ti logo Jesusu le lau boy finyu lichugu alubara lu lari henti da lereru buingio.
4: Finyu bali buingio le aburemi. Ani masansi rego luboi laritabu, aba fadil buguya lusumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masigiriba ilifisu te kei sifadiri lumungamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubuinkiu, Lidangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubuingio awagu. Jesus lubai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu bai hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo nguanarugu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adaga lumuti Jesusu adaga gudni aban guwayas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari gelidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me le uwa bai mege ti logo lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le warinya gobe. Logani hela ma fadiri inyu tumati wa male itarat. Ani nyuru hali luwe ge lomere lala na laru in habu ingi sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abe tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugni hawadugrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyewari la, lugundu lubaba iladugnu Moisesi lubabuingiu, aba larinya gumbuingiu lun.
4: Adega boi dia, sun katei, kisi iya moto na rufu tu gumbu, lo agu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigula ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogu bai la buye iha luma buingiu, ani bui tumati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha bui du lan furumieti daradu le sun sun ina gu bai, memege ruti wa hamuga aba anya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
4: Lania menyari habule mebungi yu, lachili gobeju, lunadudu iseri darada, amalile na buda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hagichegu, leveju le, nare kutubo li hahabu, lunasazaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu.
2: Aniha daradu le lumbai na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
4: Nichi kubai niluludu litong hasajuna. Aba menaburu ga nitita hanigi. Au bati habungi te hagie menana. Memege nuwa bai lularufu da honi wa nuwaku. Maria mubai bugiri lulituhe. Nilulibini, subudi bui bungi le abuleme, lugundu ha subudi ruba na sungu bui, lumo ya le jiri tima gibi bui, dari lumo le wedi tima bui, adagi. Ferudu na nungui, guriba ni le hetaku bui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, Yarafa liri gulinya lun longwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: La diga liluru no Moisés li yawa di irigunye me haburikata ibuiti le me halumbu ilanigu ni Kristo on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagye hata anima alule adagara wagudubay lumbu ingyo según liluru no Moisés. Siente meja uara gohama sun sui na gubay etar. Luhamuga gayala la la roma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboye lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubay Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboye ubo wagun.
5: Mabuse nukibu adagaragdu ni ni iberese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna tibu langwe adagaragdu ni gudawaribate. Libuli lau adagara gudini luaku fiko. Aba tindari yabu, miyubi hedina ubo wagu, lunda duguri bugunda nubungi ito. Itara kaisi buru ini ala muagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara gudini gudawa guti. Luagu fiko, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga bungiyo, Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
5: Nyubi hatina lung hadugni bugunda bungi.
2: Mini la lira. Nyubi hali lang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasu lusun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugweyasun, aba labu idura gudini ya lani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
5: Aniha garato le nube na gudini hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi guboi niluru kutito hanigi aba me unabure dine lida hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
5: Marito kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribat le hadiguri.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara guduni logu figo. Lige lubai tinituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lido mfulasu le santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wongu lumu mbuingyo, aba uma le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubai, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larigen, lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento timalau ariha wamani, luagu jarafa lilan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigon. Aba arugaa likate ilun wagura bahani. Lunlagusara guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagurincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi logu lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita anna bahamai sifiri sandu le hinsi abubu inhon. Lita Yesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulalubu ila bainche bidini egrigi, aulalubu ila faire bidini elabu hafiku.
2: Ariyangatiginye.
5: Nagusere bidiba yanumutu nye.
2: Fugia bugrigi ele wagote labur haliganyu bungi ule mingwabai. Harita kuhuma logo buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairiti meha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya au seruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya au seruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgubanya. Igira guagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigin luagubuingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse rubuingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuni bwingi hun sielo. Tarinya hene lereru bwingi logo lagiri bunu Kristu bo wagun.
5: Mana hali aha hirbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche rabadu kubilagu lafinye la bagari du. Ahi le feri dira lafinye magunda abadina lumu.
2: Wagia mitra anti wa kai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi wa logu lubarake boi la meha lanugu enoku gunda la buingi wa lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi wa wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lu wa yarafatu lu buingi wa gasu wa finye ru luago anihi la ani lichukubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladigu ni le lubaibi buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai bai buingi. Aba lafu idu lagaire gine ibidi uga lu halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lausun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo ligia meme gine ladigu bai isaku le lira uluma hakovu le libari. Ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingi. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingiu. Lauginye tafinye Sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lutagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarau la. Nyubu itilu gadiga wagumbu ilan sarago. Kei warugu ma hasi yalubanya. kai ginye lagu buri sagon le laru beya le sinya bai labahudu hilago ti sun grige ha meresi birunga hamo isun le frama selu bai bungi hon gamalumo ari hamuti liya bu indisege ani aba hasubu diruni abati hariye gun logu mama la hagaire ubule haya bu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo grige harita kumanyaita arufu da hamuti logu halu hameme yela aba agaire lu hagaire me Luhamuga fulasula le nyinge luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi abambuga agaira bui tumati habuse ruboi agaira ule sieluboi ligi uo luboi nibuse gari la buingio lu habugi te boi la aba laranseru aba uburugu aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulun lu lafaru nilire ule isaku hilagu bailun la dagara gudu nilun Afinya memeti luagu buingio. Rugwa tiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingio lungu luagu, saragu mayla ladiga wagun lidange isaka. Subudi rigulinyali, Abrahamu, luagu gabafula buingio, lungu lasara guti niya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingio lau lichugu ni isaka, lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, Frama se luboi abini nuni lun hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu, da mehale lowe la, bini lumutika aba hadange lirahunyo hose, aba ladimure han luogu lueri gubuingiu. Ragunyu luogu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariyangati luogu hafri dubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni ya buingiu, lubare gen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luige Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egypt. Lugundu logo afaye ruaho le lumbu lichuni buingi ulun lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti derek dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai agia, aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingiu, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya Rahabu, tomeha horu, mwe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariak, logu beidanu lun naburuha logu hedionu. Barak, Samson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efengi. Aba heredu hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hau, aba ichuni. Agira waguni lau gringri, luma adawiruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara wagua tinya tawe fein, redeitia eibuganya hatugu darugu hawagua larugu haura mudun luma haura gabar gudemetinya meha nidiheritinya meha ouseru agia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya agia eibuganya hatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muarugut sun hagia lausun buidula afin.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya, ninye buingyu ha, agamari dutinya, mamari edunga, hama ha, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu, gunta huma lao le, humat. Lugundu, lichu kubay buingyu le, emeke irubay hun. Arinya gali.
2: Naume irubadigu, migiru nubadigu.
1: Kayara ati lubayti, warinya gun, lao afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara magiriga deganalu.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru, italinya la meha, habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti likaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwagata huma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigibala, buiti hon ha, afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu, ha eseri vidubanya, tida hatempulu huriyu, lida agien, atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagu duu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarelu. Kaimu luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikata ile auwe lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingiu logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lidan sun kate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidin arihan madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangi lo lenginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weri timabai. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luwadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lunga yara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha na alibu hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubai. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
6: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
5: Harinya galule gudeme bei.

0: buguya ready barara o nyuruba ya muwargu miruga bugenu gud
1: hanugu nya ba gurige amu loile aba ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni nidu hinu hinsete no agamba humekatele ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani le frama se lubai hon ha hinsi ha bobanya lu ahi ti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu mama funage risi tia ha buriba bai hoseranu ani baru humau aduru heina ligi bugion lurudu mama funage hagie adimure habanya buriba logu liri kristu le inebe bai hun le umbai hedere gerago hungua ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu
2: Kisi ala girige bile di bu, ke bisi ango buwa.
1: Bu iti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu niye sung rigia, hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba girige lau sun lurudu, igira lagumfli ro aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu meme le ariengu bai.
3: Magaba rahaba.
1: Ariengu gatiginye.
3: Mafa rahaba.
1: Ahi lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguye lu ti hadimureha. Agabri da huguye me keisi lun ti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigi logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
0: Buidu la lidi bu, darugu wababaugwa hobu yeme.
1: En michu lumuti lele megi rubai lu, kage hula lira. Itara lila susire du luma afinye ni. Ahi marufu du hama grigi lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe arinya guti.
0: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
1: Au arinya gati nalui duhe iligia.
0: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
1: Afie tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gama lumun afinye tegie mafie nulua gulira. Adada garahagia lau anufu de luwe. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufu liru le burungu njibaitida lereru bungiu.
2: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagu ati.
1: Nyariye wagu ati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagu wa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mamare gu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesigu halbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
4: Santiago capítulo 3
1: Niduhinyu. Mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagiela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusira. Itara tia ginye mwanyenye, aba katu nyuru tu, gama lumu gayarati tadugu saragu kate waina muti. lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wugiri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagudibu tungwa, ani buitia lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera lakate ile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma gebungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu, Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago, capítulo 4.
1: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita kwa tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lun. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi.
5: Lumo ti bungi la naga hawagu ha barugo venye hongwa. Eni idera kwa lumuti ha unabugu banyo.
1: Rugu huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nye dibuge luu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
0: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu nyei, luu wabihi lau.
1: Idalensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubei luagu murusu dan larige aba lagumu shagun. Ariya garigutu hamuga.
0: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
1: Ahi tihuguya hadimure halau pantu lagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. le lubai ti subudi ha bubai lu la dugu bui ti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bai gaburi. Chulu hali ora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lubai ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hou hamaru hamutiri ha dugragu tofinubo. Gahu ali higo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me hagurin chawagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhou dangle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifaye tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia luboi tiniduhenyu. Gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libinhi aluba hanibuiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu ua, luginye ua la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboi aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogua luhareidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humai lagu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
3: Furumie tu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
5: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, naburga nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ogu Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binari, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubai ladura rulusunda, le sinyambi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houdan.
3: Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne loucho wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Dain mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun hun manihin humagi lulan. Eni lau sun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susar da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubaiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
6: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
3: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyelo luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gine oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyelo eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, Iduhen yung luegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yang uhuma hungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigia huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sun dan. Tarian hare lerenu bungiu.
7: Itar hanya sungirigia keihidu. liadi hawairi ke lufuliri hiduru. Dan le lasan lu hiduru abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimuri le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
4: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti. Igra humei sun luyeri buribani. Sun igeni. Bianguala igibu. Gimugo. Luma sun luyeri maraso lugu. Itera kei habu seruni irahni ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itera laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lubei ti huguya kei dubu vimati igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagin. Luginye itara huma kei fadirugu ha sandutinya. Ha ishugu balin. Adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagin Jesu Kristu. Dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye niti yoloagu. Buidu belili hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hun. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feri di hagu ya lusunda keisi laranserunin bungyu. Ahin ti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungyu. Le agure bihun lidagien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma lu hichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digne le lu baby lu hamani cha gudnia hai bide wabanya au habu sembanya hadumane haburiba huwagu abagare de huma keisi grigia livre tinya gamalu momosera kumei livre luha digne le buriba bay lu baragen lira abagare de huma keisi lidamu bungi inebe hamasun grigia hun keisi lubudubu. Isi ema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. ubuengu ineve amahi yubidirugu hun keisi lubudu mamarugu habuidu banya huma ibiniginya hasa lufri banya lugundu labini rubadu bungyu ahan avanda asufri nunile mebunati subudi humei lwagu ligia la lugunda abai gamalumu ahan adiga kati buribati habai chua lwagu kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu ahan asufrira luegie hadigin kati buiti abahavandune laugurasu buiti lira ligibuge bungyu Luluwiyer igaburi le lagura bungi huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa. Luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo. Le oni grubalan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
4: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba sifiri galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwegie mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lu laredarunum lida hafuridu. Abagri duhama sunhuguya lida uarani Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegie Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu. Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lankundan lunti lunigi lunigi nyenye wile dimure abribani maria galigie me iyeni dice la loi uribani adiga lele buidu bani alu halai terangiru avme lafala bani ladiga gongi lumonti ya wabore me bungiu haru chago bani Agambala afuri idundu. Anganya hadigu wani vribati. Magunda timbungi haa.
8: Kapagi ganyana ladigu vribati hun. Ahan ichago hun gwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Fulesi watu ahan ya sufirira ladiga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma su wanda lu honabu ni ha algu dutun kalalebu ne bay hemenigi. Gamalumu, aduga humay lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labuseruni bungi. Sigilau la luha sufriru luegi hadigni muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
4: 1 Pedro capítulo 4.
8: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebundi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadigu bai. Adiga hume lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweiri guni lu bungi lau. Lida gie Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni lumo ubafu lu sundan itarala. ni dunghe yuhise tianu. Ma weli de taha ningi lauburi li dere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga abakatei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristo obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu eloegie lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dura aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabiti lu, midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
4: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na luagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha, balugo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labugie luka bubungiu leka bafu bei. Luganyana la lichiguni uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei luagu ligia meme laginye, asufri rubei iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniruni von, legine agua rubei von, lugafara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati, lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. mabu galinya ginye Marcos hun le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
8: Ao Simon Fedoru, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubaflu wa bagari dukei lugunda. Lau la subudira gudunen Jesu Kristu. Le agora ubi von luga fana wa malida lueringu luma la reini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubai von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isie habuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa gu hama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay, ligia narita guagu da meme badun lubay luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagu dunun, Luago luyeri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti dan lelichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
9: Ariha dirai, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
8: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Lau ginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
4: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibai. lu lagade irune hafinye. Je dago hagie melau Kristu guanare le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hong guanare gu lau lira. Giba banyan fala ruti en lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru ni bihadiga. Lau lisi en sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon. Choru tuluagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digi bai. Salba lumuti ya lubai tibungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti haria baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digine levuriba bai. Aba tiladen haba burigu, maria gatitilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadima ya lukasigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu lagufira linaru dimurile.
7: Hoya hamuti only hevereha.
8: Lumale ariña gubai.
7: Agarabo hatubuir huswampru gulari etagule harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
8: Niduhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende e humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luago luguma din vabure me Jesu Cristo le va salvar gule. Le meha varufu da habai vakui apostolo go hun. Lida ge sum burikate le varinye go bai. Rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se iluagu la girbu da yaba la Kristo. Hilago wagubrigu. Eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lia laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi ule furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigi ladiga mabuse ruti lule feri duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Christu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Nigia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo bai bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
4: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburhanyi burikateri lehu, lumafiko hahuma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye bawabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibuge wagu chibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudum ala, wafiko.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: bafu di lugu watu gemeti le lugu bayi lata religie. Aba lugu warun nule tau bayi lalu bagile lau umala li heret. Aba laniye gulu.
1: Dabun balu bagile to hamana bo. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon laduga funa.
0: Aba lasu keragut nuang religie lalu bagile muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubon. Aba licu gunu lidung agai dinale lanina ligai bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lina agai dina bogu di libiti buruk. Aba lafri duhita lida gi agai dina ligi a celunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyego walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi abaya ome busaini sielu. Wairi gidati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hong sed igei. Ha au banya lagu mu chaliga ibungi. Ariat nagi e kamahamuga aba barana le bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa, luma lagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubunga ibungi. Luma leremu mudu le itarabai.
3: Wait and wait soon at the Gabali Bay, or put in a bungi soon take a bath. Surrey and soon never do the way, you were a woman. Who will wait soon as Tabasama do the way of a mood? Tabasama didn't have waited work, who will be a new son. Hayabi about little and soon flask, Abba may have the Rabu moon. Ladiga, Ariwali, wait to last soon never do the way.
0: Larigeti sun katele, aba narihini fulasule standu tumabui tida le templo bungi siyelu. Fulasule nyei lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuridun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu. Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli guagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
1: Heiba atu li sed kopu le laubo ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopu ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wahagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha ga bagari bayalida. Aba latru ni heru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hita uni. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bai luagu duna.
4: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usandut, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguja guento. La duga hagia, viyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku da adibu hita unhong. Eres birunye ile adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nuluwe ligu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigia hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenye gilubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itarahaya sifri guribate hagi ya kai uwa, Sifri Gogia, Mafia, and her, a dag by a milagu. A babri halfri do, all that I want so Uruegu, how bo Gubaya, Luba Uribule landing on Ebu, Lue Ribungi less something above.
6: Goni Humatia, that the son of Beniabi, Kelyabi Hiverti Ario. Ulese wabele agabu duwa nyubay, anu haladore kong luwago, lumaibu kong laso ruso lwe larihun libusigay.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo, garaba lirugo. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templo, lariyag.
7: Adeguluwal.
0: Aba yilaba lapiri hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali heret sidi lau suu haraba kanali le dagali be luma ge nyin kama giriki ligibo bubo. Aba lafari naku onwe bu buru gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gen hawagu gringe. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau mwenye sedu kopu. Aba lani yegunu.
8: Higabu narufu dalitabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu magaira wati. Aba nani hi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yin lichigu monstru le wagubay tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
9: Babilonia toiru.
0: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilari yagu angali ligia nu.
8: Kawagu taweiri tabanigi na subu dire bidali mini tawuri tobu lau sumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mustu ule bariru baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusule mebe habailubara gelidi lido unlagumu mulume. Haganobo nyubuwa guha uope hiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagri, luma geladugu ubogu. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuao luma gufanada. Sedi chigiligia mini la sedi wubule uagubay niuta uri tubuya. Sedu meme ishikiligia mini lagie sedu uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuhali haruweha. Aba hadage laruwewe. Wento, le aba miabi ingili. Dameliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sedu. Anilidi nyalido laguincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, hichigu behabafu luma haruweha lu monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesun habure miligia, haruwe tegia sun uruwegu. Ani hagani rubagia sun lani uha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Aba gie, larinye gu angeli ligia nu.
8: Duna le barihi bay, le gibo gubay tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bay luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bay tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunga digu nile labuse rubay, La hora do lu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agu fliru le larinye gubei bungyu. Vuri to parihi bong tuguye omwe bu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
1: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapien ha umafia ni, haramu de guage le sun, ha uye li sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lau didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Aba eti nagambu lariyegu abaye umalali nyubiti sielu gie.
7: Furika mababilo yenge hugwe le nanyo. Mafara hamato lalida tifigon, lumalida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon, dalilu lachini lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuribaya. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai hum doble loile tadigubi. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letiki buwe kum ama. Sufri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, dadega alia gata tida tanigi.
10: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nungu ya aba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwaru finutu, luma turigu. Baruti ya gia anima lukuhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugu na hon. Harinye kubalu uburu guligia.
12: Uwaru furuda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, sungirisini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida oburgule, heredur badise le hanuf deloi habai chun. Ayahu heina, asakri heina, aba meharinyagu.
12: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara gutoli nufinut. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya baranaha, aba herede rundisa. Datile harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
12: Kasa meha amu uburugu, itarabei keyome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
7: Fukia mubabilongi, lewe weiwe. Risi nyaya besunha gakune bwenye wakoru. Barana, lauli risi, anilida rendumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, buguye siyele, umuhuguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, laulasiye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligule, aba laguruni, barana ho, aba laniyegu.
13: Itaraluba, larari regidini wa Babilonia, uburu gule weyibwe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadaki metie bida, nika uye, magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida, madura guhalime, larugu galampu bida, magabu digialime, arenchuni le lanina marie bida, lausu gabafugu dabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungyu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari nyekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua na ha.
11: Aleluya. Lani wa mungi ya salbaruni. Weri kuni na umbafu. Kadiga abusira kitaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoroto agadi ibali upo lau kakalukuni. Hagu ya kitalali hapara wa mungu lani kutu aku.
0: Abaya, hagua na ha.
14: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu bae la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mchu chili muwa rugu Hudugu wa tenu bungiyo le nyubai luagu lala Aba harinyagu
15: Itarala, aleluya
0: Aba tilagabu Lania guaba umala liyarafa luige lala bungiyo
16: Rukuma uweiri kundilu bungiyo Sunguguja le esezi kibali Ani inebe la kum Weyanya nimbrigini
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agura.
15: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aransa ni uladani. Tauta daura gune linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talimu finu ku, ibagari le suruti le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuwangi halinu?
5: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Aba lani ya kuunu?
5: Dimuri buri inaru niti, le lani ya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu kiangi liligia, aba lani ya kuunu?
5: Madiga baile, Lubuwe mbungi au keibuguya Hama bibiri guha afala rubali Lugano te Jesusu Lula bungi bahu duragua Ugano lela nirube Jesusu Lido ularubunga Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
0: Abad nari inisia luhurenyo Abalasali reguaba gabayu haruti Leti ya wari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liribe Ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagia hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu wakunia necha anikutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
17: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara Lida weyo, le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu, lariniga.
4: Higo ugu, ondara kukuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru uru ibu, kumati matinya ama mugunia kanyitinya. Hagiru ugu gabayu hau sun ha awahi habalini. Hagiru ugu sun hawuye ugu girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburiginya kai waina muhuni.
0: Abad narihini mosturu, hama luruwe itegubou. Hau hanigu ondara guanyalu agenda gu lumale warinyo bailogu gabayo haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare numa profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligi buge monstru. Dauburi milagru ligia, e ye dalaya me ha profeta ligia, ha, igere gwagi da bai hau walu, laburu du, liri monstru hawag. Hudugu hagia tu liawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia, aba hagunu, viwa yulido lagunu le laubai, watu gemeti numa sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larige aba narihi aba angeli larai no cielo gien lau ligele infusu le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas aba lagra guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lu meye du dige la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai ba fu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugi ya hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aru te lida ge oweni, darime lari ge milu irum. Aniha afurum ya tibai, asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya, suha gafara baya lida afurum ya ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharu ya huwara luma, luagu milu irum. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge ladaruniu. Aba me lafridu lu leyeha ni necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu ubogu. Aba hegeye daguni flasu lenyei habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibirikinya lana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu burikata ileme hadugubai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Ha labu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, kaya aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larige kwa aba umala lihere ti sielu gen.
17: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gweto, Lagano Bahama ani hagia balumutinia. Bungi umeme Bahama loligia la habungite. Laraga habaisun haguira. Ualime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega siga furumia tiburikate.
0: Abati larinya go bungiyo.
7: Ariha ba, adega dumuti sun kate iserile.
0: Ariha gatigiye.
7: Babudiga, la dega inare guti dimuri brile, ariga nyara ti lafiye nunu aluab.
0: Larigye, aba larinya go nu.
7: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate, le magura buti, Nicho kubalun, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubay sune lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafanya de banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu darwadari bu, tolani mutum weriyo.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufuti ni ome buburu gu sandu tile Herusalainu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Iruwa ya bena loige uba ule nyenge lubai la baucha weyo. Iruwa loige norte, iruwa loige suru, luma iruwa loige uba ule nyenge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolo gu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburu gu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburu gu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburu gu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe, la diguwa bariyeru ligia. Uburu gu ligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariyeru ligia, la usun luweiri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe, le libiyama, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la irungonga luma. Jesu Kristu ti Le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida le lampu uburu guligia. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. Lanuguba haweiri gunecha nigunyehi. lausun harisi mebelo beni kata viet nyehi nile adigdi kata ile uribati oge ye ragwadit harigu banya buru oye banyiri tida liburu to lanna ibagari to lumo bon mudun hagie rigu banya belo.
2: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu do angel ligia abadun harumatinu leishi gube ibagari harubongati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuni nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago biya loba duna ligia nye lahi chaburitidi buwewe le ishi gube ibagari le agini dubai dus weyasu lida hirumi saghati lagindu leti lubana serini tilu lagara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenyera kubungi nyebe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame haukudurogu lani gulu agagi budaguba luma bungi nyebe gine liri hereberu ualime arie bunye hagana uti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye ladiga larungonga dagduba wabune mebungi yuhao abame haruwe inha sunda lari gie abalariye kungangheli ligie nu
8: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafinye runi waluago ani wabune mebungi memele ichi gumba idimuri hon profetagu ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere duhon lani gumadise
6: ariha huma anatema disa olese watile adigu baikasu lau lugando te bungiu le buru yubaitida liburuto
0: au huwa agamba numuti ariha neiburi kata ile ani lari genarihi niluma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu
8: madiga baile lubui bungiu au kei bungui hama bibiri guha profeta gu hama sunha adigu baikasu lau le buru yubaitida liburuto lula bungi bahu duragua
0: aninha gatigia enu
8: maramu da bai lugano te bungi le buruwa nyubaiti da liburu to la diga garafa li da anu lagu friru igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani havie banyalu ha sigiru lida havie anha yati ha buidu banya buidu meme hama ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama
6: aha madisa liniabi ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
14: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumteregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Aria gati sifiri sandu tuma adari.
18: Higabu!
0: Legia gabu bai, aria gala.
18: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kata ile lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kata ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
6: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
17: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Capítulo Aba. Aniha hiribai lagucho Jesu Cristo le hada gebe mehe la digwa gu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucho luma ge Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagosho, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagucho lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagucho lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bei Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
5: Jose la guga wagun Davidi. Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Bumani, Adugairahu Le Lubu Itagara Duni, Lumo Niasi Firisangu Liabi, Tagari de Baba Irahu, Aba Mebichu Liniri Jesusu, Itara Luba Liri La Duga La Salva Rubanya La Lumutu Li Lida Gil Hafigo.
17: La Susa Reduba Isun Kate Le, Lulagunfu Liri Dumure Le Larinha Gube Wabure Mebungi Liumu Luge Profeta.
5: Babagi na tupa aba niburu ito toga nindiri. Aba metagarudi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi uvama.
17: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
17: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
19: Hagei saharu e te huriu lea agura houbei? Ariha o maru luaru guma,
17: lege ubu le nyenge lubai la baucha veyu wa yabien lu wahu drogulu
19: dale lagambu ni uruwe Herodes katele aba medera guaga de halila hausu Jerusalem aba tilaguaru honsu habuti gu fadir gu lida hafinha hurio hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia aba lalga da gunia halia balan lagri hoa Cristo aba harinha gulun
0: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o burgo eri utimati lida amuale. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Leluba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
19: Aba te laguaru Herodes e hon aturi hete guaruguma aramo da guaruga. Aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti launa hani a Belém, larinha gahon.
20: Heiba, aba me halu hani iraha le buidu, da me le darihu mali, hawisara na me, nyendu namu aginye ahudura gualu.
19: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luenedi, aba larinya gulun,
21: Saraba, waruba iraha leta usu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherega lunyengu, darime nabisa lunyengu. Ladiga lalu ahali Herodes iraku le, lulafaru ni ilaku le.
19: Aba ati lasaru hose, aba lanigani iraha tausu luguchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lunyengu dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
21: Sagala mutimiru, Egyptu gini.
19: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagri honu wa iraha ligia. Itara lian lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
21: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uowe bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hama.
19: Lari ye lowe Herodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
21: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagua ha abuserube ya meha afarumi iragu le.
19: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugubei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
19: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma. Nadiga yarafa li la ruwe ha buingi.
19: Juan le dije le wago be meja la birja profeta Isaías itere.
21: Agam huwati lumala li ama kirigia agura halida flaso mageira bati itere. Aranza kuma umalu.